0: siaran rebo.
1: Bisa begitu.
0: Gue ganti hari aja siaran gue.
2: Ya kira-kira Abang Po nih, kita tanya sama Abang Po, kalau Mpo Tiara mau ganti hari siaran selain hari rebo, kira-kira cocoknya hari apa nih?
0: Jumat.
2: Hah?
0: Gak pernah datang.
3: Libur ya Jumat ya?
0: Siapa?
3: Loh?
0: Enggak, bukan. Gue masuk sore.
3: Oh, sore.
0: Ayo masuk sore Bang. Tapi langsung
3: Nasumnya gak datang. Iya lagi. Kalau hari Jumat tuh gak pernah datang.
0: Iya, makanya Jumat aja pindah.
3: Sebaiknya sih emang begitu.
0: Jadi Kamisnya malam, Jumatnya pagi.
3: Oh iya. Iya. Apa, tadi itu gelutuk-gelutuk di mana sih?
0: Ini handphone Ayi.
3: Oh, tapi ini juga bunyi.
0: Ah, oh, coba gelutuk-gelutuknya. Ah,
3: yang mana duluan nih?
0: Ayo, cap-cup.
3: WhatsApp apa ini nih?
0: Cap-cup.
3: Kayaknya kalau yang ini
0: cap cip cup kembang kuncup nih ya.
3: Yang pakai pulsa dulu.
0: Pakai pulsa dulu. Enteng enteng enteng.
2: Kalau udah ting ting ting ting ting itu biasanya kayak gini nih Bu Umi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tebak-tebak sih Bu Amanggis.
0: Dah jeng jeng jeng. Bang.
4: Bang.
0: Tumben.
4: Bang, bisa tumben begitu ya?
3: Kata saya mau gini bang.
0: Iya, gimana kalau
3: gitu bang?
0: Iya,
3: iya kan?
0: Kan begitu.
3: Kata saya tadi gitu benar kan? Iya bang, gimana?
4: Tumben gitu.
3: Apanya?
4: Telepon gitu.
0: Bukan, tumben. Biasanya nggak pernah feedback deh, feedback maksudnya.
4: Enggak ini. Karena tadi lagunya enak saya kencengin gitu sih. Lupa aneh. Ini.
3: Apanya?
4: Nyari celah ini kok. Rapet lu tekan satu mulu gitu sih.
3: Oh, nyakalin, tekan satu.
4: Gitu.
0: Tekan satu untuk meninggalkan gitu, pesan.
4: Gitu. Biasa, apa? Biasa ngantri, biasa kalau penyiar kondang dua-duan Mutiara Lapangan kan banyak banget yang berebutan. Gitu.
0: Oh, keren banget kita ya.
3: Berebutan kita sembako di mana dong? Ini kan udah masuk nih.
4: Udah.
3: Jangan buang-buang waktu, buruan cerita. Duh, mas,
4: iya cerita, mau. Ini temanya tadi apa sih? Tadi Putih harus siaran hari apa?
0: Ya enggak, itu bukan itu temanya. Temanya adalah ngomongin soal nemu uang nyelip.
3: Nah, pernah enggak?
4: Mau gitu, kalau nyelip gitu mah biasanya ya, gimana ya?
0: Coba, ini dia mau jawab bingung nih, bini denger.
4: Aduh, bini aneh.
3: Ya,
0: tahu. Bu, Pak Hasan nih, Bu.
3: Ya, ketahuan dah. Ya.
4: Ah.
0: Ya.
3: Ya, mana?
0: Ya, ntar malam jatah kopi dikurangin dah bulan depan dah.
3: Gimana nih urusan ini?
0: Jadi bagaimana ceritanya nemu duitnya berapa?
3: Iya, jujur aja deh, Bang.
4: Gede sih, ya, enggak gede biasa, saya lupa gitu.
0: Oh, lupa biasa nemu itu. Duit.
4: Iya, biasa lupa nemu duit biasa kan alanya kan biasanya di kantong kan ya lupa gitu.
0: Oh, gitu. Yang nemuin tapi Bang Hasan kan?
4: Iya, yang
0: nemunya. Nemunya di kantongnya
3: di kantong, istri kan? Taruh, di kantong apa di dompet nih? Tegesin dulu
4: kantong.
3: Nih.
4: Kantong.
3: Ya.
4: Kalau dompet jarang.
0: Oh
3: gitu.
4: Ya kiranya yang buat yang keperluan baru dikeluarin itu dari dompet. Kalau di dompet mah yang khususan aja lah.
0: Khususan
4: aja. Lagi jarang sih mah dompet tuh.
0: Jarang-jarang di jarang pakai dompet.
3: Apa jarang ada isinya?
4: Ya, itu jadi.
0: Kalau isi yang kedua tuh ya, coy.
3: Iya.
4: Kalau aneh mah. Duit mah biasanya kan ngeletak aja tuh.
0: Buset, duit digeletakin.
3: Uang sugih ini mah, duit ngegeletak di mana-mana. Duit
4: ngegeletak aja maksudnya. Ini mana ini ya? Terus ini Bun, tadi itu yang 15.000 mana Bun tadi, Bun? Itu yang di atas itu, di atas yang lemari itu.
0: Apa jadi?
4: Itu bocah katanya, jajan katanya.
3: Jadi buat jajan bocah.
0: Enggak apa-apa.

0: apa, ntar besok kita bikin ini, minta kartu kakak sama fotokopi suami istri ya, biasa ke BRI apa sih namanya,
1: buat apaan?
2: KJP,
1: KIP, KIP,
2: PIP.
0: Iya gitu, itu sih yang isu kita aneh kan, ngerti pokoknya itu atau PPP gitulah,
1: KIP,
0: PPP gitulah.
2: Iya iya, takut banget ke bank suruh ketemu sama PPP.
0: Iya iya, yang itu nggak mau mana biasanya, apanya mama mamanya udah sana lah.
1: Gitu.
0: Dari motor siapa kan dulu?
1: Iya.
0: Siapa dulu?
2: Iya. Gitu.
1: Terus, udah.
2: Udah.
1: Dia mandi.
0: Udah ketemu lagi, tanya. Itu anu jadi udah ngobrolnya tenang dah.
2: Oh iya.
0: Ya seperti itu, Pak. Anteng aja sih, Mbak, sama Pak.
1: Oh, akhirnya.
2: Terserah Bang Hasan
0: aja. Benar ketemunya
2: terserah Bang Hasan aja pokoknya.
0: Tapi apa hari kita wae enak bener itu ya.
2: Terserah Bang Hasan kalau kita mah yang nyamannya Bang Hasan aja ngomongin bini, pas enggak ada bini
1: enggak
2: boleh.
1: Yang penting mah rumah tangga bye-bye aja,
2: kata orang gitu.
1: Jangan sampai cuma gara-gara duit 15.000.
2: Baru
0: 15.000 masa 20.
2: Baru.
0: Kan gini, karena ada cuman ini. Pasti ada duitnya kok. Bun, ini mana Bun? Itu bocah di bawah baju kok gak ada bayar kok. Ya, tapi kalau aneh mah emang sih jarang sih naro di kantong lo nyuci. Coba kalau bini kan gak pernah nemu duit di kantong kalau lo nyuci.
1: Iya.
0: Ya gue mah teliti.
1: Oh, antara teliti emang gitu. Emang tekor emang beda ya, tipis sih Bang.
0: Kalau dia tekor mah.
1: Emang iya.
0: Emang. Aduh kurang teliti kalau tekor mah gitu.
1: Emang gitu. Iya sama. Apaan sih rame banget?
2: Enggak, dia mau beli kopi.
1: Mau beli kopi?
2: Mau beli kopi enggak?
1: Ah, matcha.
2: Matcha. Dia mau matcha. Cin, cinta. Ya udah. Bang Ar. Bang Hasan, makasih Bang Hasan ya. Pokoknya Bang Hasan. Besok kalau ada
0: selamat pagi.
2: Bang, iya Bang, siapa?
0: Di meja siap, Medan Merdeka Barat lantai 6. Sehat-sehat selalu dah.
2: Amin. Oke,
0: angkasawan RRI dah.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Hasan, kalau 50.000 boleh dong buat aku.
1: Eh, apaan tuh? Kaget ini.
2: Cinta.
1: Iya.

0: Bang Kojek kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit dah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
7: Masih bareng-bareng duo manja, manis jan raumo.
8: Manis sih.
7: Lah iki lho wonge.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru digabung di Kabar Jakarta. Pagi hari ini ada Bang Arif, ada Mpo Tiara, ada Dipa, ada Raffi, enggak pakai Ahmad, ada Raffi tapi enggak pakai Baba.
1: Asik.
0: Iya kan?
1: Iya dong.
0: Kayak mikir lagi. Jarang beli kebab ya.
2: Buat ayam bang, kebab itu adalah makanan mewah.
0: Oh iya bener lagi bener.
2: Karena makan daging
0: kan. Sampai kedagingan ya. Iya, kita buka lagi line teleponnya Bang Po yang mau-mau aja teleponnya jak mari ya.
2: Kalau enggak mau enggak usah enggak apa-apa.
0: Iya, takut ngerepotin. Sip, kita bukannya mau ngerepotin Abang Po kalau emang sekiranya lagi repot enggak sempat nelpon enggak apa-apa.
2: Nyangkut
0: abang. Rebutan nih. Ada lagi yang masuk nih kayaknya. Selamat pagi Kabar Jakarta. Bang Mardi. Ya.
3: Ntar dikata siapa?
0: Bang Wardi,
3: Bang Wardi, orangnya bikin ngos-ngosan.
0: Bang Wardi,
4: ya.
0: Pernah nemu duit nyelip nggak?
3: Bang Wardi, orangnya
4: duit nih, yeah. Bang Wardi.
0: Ih, mau kemana dia?
3: Hah? Oh, itu. Makanya kan dia juga nanya. Jadi Bang Wardi, ceritanya hari ini adalah temanya. Bang Wardi pernah nggak lagi beberes atau lagi ngerogoh apa gitu? Nemu duit.
4: Nemu duit. Alhamdulillah sih nggak pernah po.
3: Nggak pernah. Kok alhamdulillah harusnya sedih loh.
4: Oh sedih. Oh ya sudah sedih juga nggak pernah ya po ya.
3: Harusnya sedih.
0: Nggak pernah dong.
3: Alhamdulillah nggak pernah.
4: Nggak pernah.
3: Terus, tapi kalau misalnya ibu gitu misalnya?
0: Iya, mama misalnya nemu duit gitu.
4: Oh iya, ibu. Ibu pernah. Ibu saya pernah.
3: Nemu duit.
4: Kadang-kadang duit, kadang-kadang rokok juga, po.
0: Oh, gitu.
4: Kadang-kadang rokok.
0: Iya.
4: Iya.
3: Kenapa? Bentar, nemu rokoknya di mana? Di kantong juga?
4: Di saku baju. Bajunya bapak.
3: Tapi tapi sebelum dicuci kan, soalnya ayah pernah nyuci baju ketika ada rokok di dalam kantongnya. Bajunya sepupu ayah.
0: Warna kuning deh tuh baju.
3: Beuh, kan lagi bang.
4: Rokok siapa itu po?
3: Rokoknya sepupu ayah.
4: Oh jadi, sepupunya.
3: Jadi nyuci baju nih, baju rumah jadi satu kan. Kan sepupu ayah tinggal sama ayah tuh. Terus habis itu pas nyuci, kok ada yang ngambang-ngambang nih?
0: Ya, enggak taunya.
3: Yang ngambang bukan uang.
0: Anu.
3: tembakau, maksudnya tembakau.
0: Oh iya.
3: Ternyata. Terkejut ayah terheran-heran. Jadi akhirnya bau ulang lagi nyuci bajunya.
0: Lalu seketika itu sekonyong-konyong apa yang kamu lakukan?
3: Sekonyong-konyong habis itu tiba-tiba cinta datang kepadaku. Seru mikir lagi tiba-tiba udah tahu kenapa
4: tiba-tiba rokok datang
3: tiba-tiba baju kuning
0: semua
3: gara-gara rokoknya tercuci
0: asoy
4: keren
3: enggak keren Bang Wardi kalau nyanyi mah masih terngiang karena gimana
0: masih terngiang
4: tanya lagi deh saya.
3: Tapi Bang Wardi berarti nggak pernah nemu, tapi yang nemu mama biasanya.
4: Mama. Kadang-kadang bapak biasa bilang juga ada duit nih di kocek saya, di kantong saya, ada rokok juga.
0: Di kocek saya.
3: Oh, kocek itu kantong ya.
0: Yeah.
3: Oh, gitu.
4: Itu kantong dipendang kocek.
3: tapi kalau mama nemu uang itu disimpan sendiri apa langsung dilaporin bilang kayak bapak ini ada uang gitu.
4: Nah, dilaporin kadang-kadang
3: jujur. Kadang-kadang
0: tergantung jumlahnya.
3: Berarti lebih sering enggak dilaporin.
0: Kalau dikit lapor. Kalau banyak enggak usah.
3: Gitu.
4: Tetap lapor dong, Bu.
0: Tetap lapor. Iya.
3: Tapi Bapak pernah enggak sampai nanya dulu kayak, "Ma, ini kemarin Bapak ada naruh duit?" gitu. Pernah enggak?
4: Mama katanya kalau nyuci periksa dulu apakah ada uangnya atau ada rokoknya.
0: Oh, jadi diperiksa dulu di rogo-rogo kantongnya barangkali ada duitnya. Iya, kali pas di rogo kantongnya pas keluar yang keluar pintu mana saja gitu ya.
3: Tenang tenang.
4: Pintu mana
3: saja.
0: Iya, apa yang keluar senter ajaib gitu enggak ya?
4: Senter ajaib. Senter ajaib.
3: Ya wes kalau gitu mana tuh nanti kalau misalnya Bang Wardi nemu sesuatu kasih tau kita ya.
0: Iya bang.
4: Mana tahu. Kalau saya mau tiket umroh bagaimana Pak? Tiket umroh. Mau enggak? Mau.
3: Amin ya Allah mau ayah dia oh, satu
0: tiket umroh.
4: Tiket umroh sama Bang Arif gitu ya.
3: Amin, amin. Eh tapi kalau kita mah pergi tiket umroh nggak cukup satu.
0: Nggak bisa.
3: Ayah kebawa ekor apa? Dua, Bang Arif bawa ekor tiga, empat malah.
0: Empat ayah ekornya. Masa mertua ayah tinggal sini ya di rumah kecil ya.
3: Jadi kalau bisa nemu tiket umrohnya itu sekali delapan.
4: Bagus.
3: Sembilan sama Bang Wardi, sepuluh sama Mama, sebelas sama Bapak.
0: Nah betul.
4: Jadi keluarga besar kita bu.
3: Kita pakai baju kita kembaran.
0: Kayak batik.
3: Kembara, kan? Ya, batik. Batik dari sono.
0: Batik travel agent.
3: Travel agent. Jilbabnya juga.
0: Warna ungu biasanya. Rombongan umroh biasanya warna ungu.
3: Ungu, biru muda, sama
0: ijo.
3: Sama ijo.
0: Oh. Iya. Yeah.
3: Biasanya kayak gitu.
4: Bapak enggak mau biasa Bu, biar jaga rumah aja kamu aja umroh sama mama kamu.
0: Hati-hati, Bang.
3: Kenapa?
0: Bapak di rumah sendiri.
3: Bapak di rumah
0: Bang
3: sendiri.
0: Bang Wardi enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Mama enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Oh, hati-hati aja.
3: Kenapa?
0: Ya hati-hati aja.
3: Iya, hati-hati di jalan maksudnya.
0: Hati-hati. Maksudnya kan enggak ada bapak yang ikut
3: iya,
0: gitu
3: ya. Iya, berarti Bang Wardi yang harus jaga mama. Betul. Gitu. Ada aja.
4: Ada aja.
3: Namanya Bang Arif dia. Bang Arif tuh multi talent dia.
4: Multi
3: talent dia, multi talentan dia bang.
4: Bisa bercanda, bisa pantun.
3: Oh, tiba-tiba nyanyi dia, bagus lagi nilainya.
0: Bang, abang belum pernah, abang belum pernah dengar saya baca puisi sih bang.
3: Coba.
4: Oh, ada ya?
0: Enggak usah.
4: Puisi tentang idola saya.
0: Apa? Mau baca garis tangan, saya bisa. Mau baca apa lagi?
3: Kalau garisnya kehapus.
0: Tulis lagi. Ditulis sendiri.
3: Ditulis sendiri. Nah, ya udah karena takdir kita yang menentukan sebenarnya.
0: Iya betul.
3: Nasib.
0: Nasib. Nasib kita yang menentukan.
3: Oh, takdir.
0: Takdir dari Allah.
3: Berarti jangan baca garis takdir,
0: garis nasib. Baca garis nasib. Iya. Gitu ya.
3: Nasib, nasib.
4: Nasib, nasib.
3: Oh iya benar, makanya lagu di selatan saya takdir diganti ya.
0: Nasib.
3: Bukan. Makasih banyak ya Bang Wardi ya.
4: Iya, selalu pujara Bang Arif juga.
3: Dadah Bang.
4: Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Takdir memang kejam. Gak boleh kan harus ganti.
0: Harusnya nasi
3: memang kejam. Na na na na.
0: Perasaan itu emang benar, ya kan? Nilinda dia ngapain sih? Dia kirim voice note.
3: Iya, sama Nilinda mah.
0: Kita dengerin aja, dengerin
3: dah.
0: Katanya Nilinda.
3: Dua lagi. Hah? Banyak banget ngirim voice note. 13
0: detik doang. Ini kayaknya kepencet kali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Caem-caem. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ini dari Uni.
3: Iya.
1: Uni sih pernah ya nemuin duit ya. Pas lagi nyuci. Nyucinya pakai mesin cuci. Karena aku gak tau. Kletuk-kletuk-kletuk ya. Ternyata ada duit. Gope sama 1.000. Terus sama uang kertas 10.000.
3: Lumayan.
1: Lumayan. Tahu uang siapa tuh? Tahu uang bapak saya, tahu uang anak saya. Kalau enggak uang saya gitu. Pokoknya nemu duit deh. Lumayan beli bakso. Bang Arif, Mutiara, makasih ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Ya.
3: Uni. Itu di belakang suruh diem dulu apa sih berisik banget?
0: Tahu berisik banget itu orang dua. Apa sih? Ngapain
3: mane
0: sih?
3: Mane kenceng banget suaranya. Gitu enggak suka banget dengernya.
0: Tahu ganggu banget.
3: Tahu.
0: Mane tadi yang nelpon enggak jadi nelpon nih.
3: Ya udah nih.
0: Kan begitu dong.
3: Good morning, selamat pagi ke Bar Jakarta.
0: Pak Herman.
5: Selamat hari dan Kuat Tiara.
0: Pak Herman suaranya kecil banget Pak Herman.
5: Suaranya kecil.
0: Iya. Kecil banget nih suaranya kayak UMR Kabupaten.
5: Suaranya kecil.
3: Iya. Suruh minum susu biar cepet gede. Suaranya.
0: Kok cakep sih dia?
3: Siapa?
0: Si anak
3: magangnya. Iya emang. Pak Herman.
5: Ya Pak.
3: Coba itu telepon handphonenya jangan taruh masukin mulut keluarin.
5: Ini udah dekat HP ini.
3: Oh udah dekat HP. Pak Herman tadi lagi di mana ini?
5: Lagi di rumah ini.
0: Ngapain di rumah aja?
3: Kemana heran ke? Mana
0: jam segini di rumah aja.
3: Oh, orang pagi-pagi tuh keluar rumah gitu.
0: Iya, nyari duit, kerja, berkebon tuh kayak Pak Endang.
5: Ya, rumah-rumah tadi udah ke warung beli kopi.
0: Beli kopi, balik lagi.
3: Ya, penting udah menunaikan tugasnya tuh keluar rumah. Iya. Jadi gini.
5: Hah? Nah, percuma. Iya.
0: Apa?
5: Percuma, keluar rumah juga percuma. Ngapain, mending di rumah aja.
0: Oh, mending di rumah aja. Iya, benar.
3: Nah, berarti kan kalau di rumah kan suka beberes tuh, Pak Herman tuh.
5: Beberes, nyapu.
0: Gitu. Suka nemu selipan duit nggak?
5: Kalau nemu selipan duit sih pernah di kantong pun di kantong aku sendiri.
0: Oh, bukan di kantong punya bini, bukan?
5: Ah, enggak, kalau di pasar malam pernah dulu saya tuh waktu pernah punya bini. Pasar malam, mama bini, mama antar, gitu kan? Malam tuh jam berapa? Pokoknya malam aja. Saya bawa motor, udah gitu saya mencet ban depan, saya bilang ini ban kayaknya ya amat kayak kurang angin gitu Bang Arif. Saya bawa kayak kurang angin, ban saya pencet loh, saya gasnya itu dompet di bawahnya Bang Arif.
3: Terus
0: ternyata
5: pas dibuka ya uangnya enggak banyak sih, lumayan ada pego itu, ada pego.
3: Pego mah lumayan.
0: Apa 150.000.
3: Paket internet aja sebulan itu.
5: Ya, ada KTP, ada SNK motor.
3: SNK motor, motornya ada enggak?
0: Kan ada alamatnya. Iya. Cok, mumpung iya kan udah tahu nih ada STNK-nya. Wah, motornya belum ada. Dicari enggak tuh motornya?
3: Sekali ya.
0: Sekalian mumpung udah STNK-nya udah dipegang.
2: Subhanallah.
5: Ini Bang Arif, bukan yang aslinya.
3: Fotokopiannya.
0: Berarti motornya hitam putih juga ya?
3: Fotokopi juga. Selembar dong. Motornya selembar.
5: Kasih imbalan gitu.
3: Terus akhirnya dibalikin, dikasih imbalan?
5: Enggak saya balikin lah. Fotokopinya ini saya bilang lah.
0: Gitu.
3: KTP-nya?
0: KTP-nya gimana?
5: KTP-nya, ya udah saya simpen aja KTP mbak.
0: Buat kenangan.
5: Jauh, mau mulai juga jauh, rumahnya jauh.
3: Daerah
5: males kayaknya.
0: Mana di Wonosobo?
5: Bukan.
0: Jauh. Namanya jauh? Di mana?
5: Di Tiga Raksa.
0: Oh, Tiga Raksa.
3: Oh iya. Oh iya, ujung ke ujung sih. Iya. Lagian mainnya jauh banget ya, Tiga Raksa main ke Pasar Malamnya ke Parung Bogor.
0: Parung makanya. Kayak enggak ada tempat lain.
5: Parung kali mungkin di sisinya suami itu orang Parung.
0: Atau enggak dia ke rumah selingkuhannya tahu. Rumahnya di rumah selingkuhannya di Parung.
3: Ih, bisa jadi. Tuh sampai Google Map-nya ngomong. Belok kanan.
0: Iya.
3: Bapak mau kemana?
0: Belok kanan. Belok kanan, woi.
3: Kok bapak belok kiri?
5: Emang alhamdulillah itu nemu duit. Udah ayo pakai beli apa aja gitu di pasar malam.
3: Beli cilung ya?
0: Iya. Sama ini ya, yang main lempar gelang ya? Lempar gelang. Yang
5: iya, banyak.
0: Iya.
3: Iya. Iya, benar-benar. Boleh.
0: Main ini ya, nangkep ikan.
3: Ya elah, dikata anaknya kali ya.
0: Di pasar malam
3: masa,
0: mana
3: ada. Masa Pak Herman nangkep ikan, anaknya nangkep ikan.
0: Anek biang lala.
3: Mewarnai.
0: Oh iya bener.
3: Oke, teropom.
0: Iya, teropom. Iya pak.
5: Tadi tuh rotan itunya, gelang gede tuh, masih ke botol.
0: Oh iya itu, yang gelang ke botol, iya.
3: Bisa?
5: Ya nggak dapet sih.
3: Besok latihan lagi pak.
0: Waktu yang bapak main catur tiga langkah aja mati, yang mati siapa?
5: Mati. Siapa yang mati? Yang hanya kali.
0: Gitu. Katanya abis pak Herman main di situ, dia udah nggak mau main lagi tuh, nggak buka lapak catur lagi katanya.
3: Males katanya.
5: Enggak, cuma kan pas malam bukan lapak catur.
0: Kan ada di pasar malam tuh yang tiga langkah aja mati. Enggak itu, enggak main lagi.
5: Enggak main itu, Bang, enggak ini. Ya bisa gitu main catur. Enggak ini aja kurang.
3: Gak suka aja main gitu ya. Maksudnya cuma tiga langkah. Orang pacarku memang dekat.
0: Ada juga lima langkah ya, Pak. Jangan tiga langkah.
3: Pak Herman, makasih banyak Pak Herman ya.
5: Sama Pak Tiara, Bang Arif.
3: Oke.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Ih, bannya kurang angin nih. Pasti lihat bannya ada dompet.
0: Ada dompet ternyata. Dompetnya nyelip di ban gitu.
3: Iya.
0: Kok gitu bisa ya?
3: Mungkin ke kelindes, pas kelindes tuh kayak enggak enak gitu kali ya. Ternyata bego doang sih gitu. Coba kalau ini kelindes 10 juta.
6: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, Ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga ya. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Abang Po, tahu kan ondel-ondel? Nah iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang Pok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

warga dari 10 kecamatan di Jakarta Selatan mengikuti pelatihan kewirausahaan bidang makanan yang digelar Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan di RPTRA Taman Gajah, Cipete Selatan pada Selasa kemarin. Kepala Sudin PPAPP Jakarta Selatan Rizky Hamid mengatakan, selama 2 hari peserta mendapat pelatihan sekaligus praktek membuat cikur roll dan tahu isi daging. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat dan mendorong lahirnya wirausaha baru, khususnya di bidang kuliner. Peserta juga diajak memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan produk, membangun merek usaha, dan memperluas pemasaran agar keterampilan yang didapat bisa membuka peluang menambah penghasilan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemulihan Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat perlu segera dilakukan secara cepat dan menyeluruh pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Anggota Komisi 8 DPR RI, Nesi Kalvia, mengatakan pemulihan harus mencakup pembangunan rumah dan sumber penghidupan masyarakat. Pembangunan kembali juga perlu mempertahankan karakter, arsitektur tradisional, serta nilai budaya Sasak. Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di kawasan Desa Adat Sade. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Merompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih di Kabar Jakarta. Gimana kabarnya Abang Po hari ini yang mungkin punya cucian dari kemarin belum dijemur. Udah apak-apak deh tuh cuciannya. Lagian kemana aja sih dari kemarin ya. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini di Jakarta, kami terima informasinya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memprediksi cuaca untuk wilayah Jakarta didominasi cerah hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Rabu 2 September 2026, pagi hari cuaca cerah menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Memasuki siang hari, cuaca cerah juga diprediksi merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan sore harinya, cuaca yang cukup bersahabat ini juga masih akan bertahan di seluruh wilayah Jakarta. Begitu juga pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 43 sampai dengan 86%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pagi hari ini, bisa disampaikan lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya, lagu-lagu yang akan menjadi

0: di hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Muda Jakarta.
2: Balik lagi di Kabar Jakarta untuk di pagi hari ini.
1: Kita tanya nih sama Sinta tadi.
2: Sinta.
1: Jawab lagi. Heh, gue nanya sama lu.
2: Jawab dulu.
1: Iya, sebutin 5 nama ikan yang punya gigi.
2: Jangan didudukin bangku gue.
1: Emang semua ikan punya gigi?
2: Enggak semua ikan punya gigi.
1: Apa? Lah. Kita tanya ya.
2: Iya.
1: Apakah semua ikan punya gigi?
2: Enggak.
1: Tidak semua ikan punya gigi.
2: Itu ada lagunya.
1: Tidak semua ikan punya gigi. Itu dia.
2: Oh, kita hanya seminggu sekali begini.
1: Iya. Yeah.
2: Kalau setiap hari kayaknya berantem.
3: Tapi lu bagusan setiap hari tahu terus narasumber setiap hari dateng tuh.
1: Buset.
2: Boleh. Gak apa-apa. Kalau kita mah terima aja, ya kan.
1: Lah kalau gue mah terima banget kalau tiap hari ada temennya siaran.
2: Narasumber kan?
1: Tiap hari ada temen siaran.
2: Oh, kirain tiap hari narasumber pada datang sih nggak masalah kan?
1: Jangan dong. Narasumber nggak apa-apa, datang jangan hari Kamis. Saya repot kalau hari Kamis. Kenapa? Banyak rekaman.
2: Iya. Itu temennya siapa yang hari Kamis?
1: Kita tanya sama dia.
2: Oh iya, jawab dulu. Ikan-ikan apa yang nggak punya gigi?
1: Banyak kalau itu. Ikan-ikan apa yang ada giginya?
2: Ikan-ikan apa yang ada giginya?
3: Paus.
1: Mm-mm.
2: Paus. Paus emang punya ikan hiu, ikan paus.
1: Ikan nggak bisa ikan paus dia nggak bisa makan.
2: Nggak bisa.
3: Hiu ada giginya loh.
1: Tergantung hiunya kemana dulu.
2: Iya.
3: Ini jawabannya pasti gong banget.
2: Coba kalau hiunya jompo.
3: Tuh kan.
1: Iya.
3: Tuh kan.
2: Kalau dia baby shark tutu baby shark belum punya gigi.
3: Anak bayi ya, masih bayi ya.
2: Iya.
3: Tapi kan masih dikit, keluar dikit lah. Yang penting ada kelihatan ada giginya.
1: Keluar dikit tuh kayak apa ya?
3: Muncul.
1: Keluar dikit.
2: Takut deh.
1: Bau, tapi kan tetap aja mau keluar dikit, keluar banyak tetap aja bau. Bau.
3: Ini pembahasannya kemana nih arahnya?
2: Ikan.
1: Ikan.
3: Kok agak janggal?
2: Ikan apa yang?
3: Diulang lagi.
1: Gak jadi ah, capek. Kita tanya aja sama Dini.
2: Ayo udah jawab.
3: Apa? Ikan itu.
2: Ikan apa yang?
3: Punya gigi. Iu. Iu kan punya. Ada gak di desa?
1: Ikan, ya
2: ada. Terus?
3: Sekarang piranha ada.
2: Oh ya.
1: Tapi
2: piranha
1: kan
2: itu
1: tapi ikan enggak semua.
2: Hidupnya di mana?
3: Di
2: jambang di air, terbang di balon.
1: Ikan piranha hidup di mana?
2: Hidup di mana dia?
3: Enggak tahu lagi, sorry. Maksudnya aku tahu air aku enggak tahu air apa, maksudnya tawar.
1: Bukan.
3: Enggak kan, enggak laut kan, bukan kan kayak di rawa gitu loh.
2: Rawa tuh air apa berarti?
3: Kayak di
1: apa?
3: Rawa tuh
1: sungai.
3: Bukan sungai.
2: Ikan piranha adalah hewan endemik berasal yang hidup di sungai Amazon.
3: Mas aku Amazon emang Amazon sungai.
1: Pala bapak.
2: Enggak dia tahu Amazon tuh dia di otak dia Amazon tuh bukan sungai.
1: Tempat main game. Zone.
2: Ya kan ada Amazon. Ada time zone, Amazon. Fun world, Amazon fun world, time zone.
1: Ada amat, gua tabok ya. Amazon.
2: Amazon. Amazon
1: nih.
2: Main.
1: Nih, game
2: arcade.
1: Arcade.
2: Ya itu udah ada.
1: Arcade. Tuh.
3: Oh iya.
1: Tuh hehehe.
2: Dia biasa dekornya kayak hutan biasanya dekornya.
3: Oh iya benar lagi. Aku taunya fun world sama time zone.
2: Itu dia main sama menteri loh, jangan salah.
3: Oh iya.
2: Heeh.
3: Uh-uh. Ya berarti enggak masuk kalah.
2: Sama Padlizon.
1: Sama Padlizon. Sama Amarjoni.
3: Digong banget jawabannya.
2: Tahu enggak Amarjoni siapa?
3: Tahu.
2: Oh iya.
3: Yang kemarin abis keluar dari
2: tit. Dari ini.
1: Lubang hidung.
3: Dari rumah.
2: Dari ini kalau misalnya enggak makan biasanya dia lapas.
1: Iya betul.
3: Lapar.
1: Lapar.
2: Pernah nemu duit nyelip nggak?
3: Pernah.
2: Di mana? Kapan? Berapa?
1: Di kantong siapa? Yang jadi pertanyaan di kantong siapa?
3: Kantong kakak saya lagi memakai celana dia, terus nemu 10.000. Wah lumayan saya diem. Saya nggak bilang.
2: Pakai punya celana kakak.
3: Iya.
2: Pertanyaannya, waktu minjem celana kakak ngomong nggak?
3: Enggak.
4: Oh, berarti itu bukan nemu namanya.
2: Bukan nemu.
4: Bukan nemu, itu namanya nyolong.
2: Nyolong.
4: Kalau nemu tuh mana awalnya sih? Udah bilang dulu,
2: iye,
4: bilang
2: nih, Kak,
4: pinjem ya celananya. Ayo
2: mau pinjem celananya Kakak.
3: Dia minjem barang saya enggak bilang, saya juga enggak bilang dong.
4: Ah, ngapain iya, bisik-bisik kemari sini?
2: Lagi siaran sini kita ada pertanyaan sini dulu.
3: Sini buruan MD, sini buruan.
2: Ada pertanyaan berikutnya nih. Dari kan Sinta. Sinta senang banget dia.
3: Silakan, Bang.
2: Silakan duduk, Bang. Udah lama enggak siaran kan lo? Duduk sini.
4: Ini, Bang. Gitu duduk, Bang. Iya. Ada Bang Jaki buat Abang Po yang kangen sama Bang Jaki.
2: Ini
4: ada
2: Bang Jaki.
4: Kenceng banget. Iya, maaf dah.
2: Sengaja Bang itu kan ini penyambutan.
4: Iya. Yeah. Saya pikir kalian lagi pada ngapain di mari? Ternyata siaran.
2: Iya, siaran.
4: Oh, kok kayak main-main sih?
2: Lagi mau balon kita.
4: Ini kerja apa main-main sih?
2: Lah, siaran itu adalah pekerjaan yang main-main.
4: Iya.
2: Main-main dikasih duit.
4: Iya.
2: Tapi dia belum dibayar.
4: Iya. Iya, kita dong. Kapan lagi curhat? Oh,
2: iya benar. Iya,
4: kan? Udah pas gue tiap hari, Bang.
2: Jadi temanya hari ini Bang Jaki, kita tuh adalah ngomongin apa tadi?
4: Pernah enggak? Oh. Lagi beberes nih, tiba-tiba nemu duit nyelip. Dia mau nemu duit nyelip siapa, orang di rumah dia sendiri?
2: Duit dia sendiri.
4: Duit dia sendiri. Tapi iya, emang itu tetap surprising kok. Walaupun duit kita sendiri kan.
2: Iya kan?
4: Biasanya celana yang mau dicuci.
2: Iya
4: kan? Terus kan biasanya kalau sebelum kita masukin mesin, kita periksa-periksa dulu tuh. Takut ada tisu atau apa, duit gitu.
2: Takut ada tisu.
4: Wah, iya, biasanya kan
5: habis ngapain?
4: Emang tisu buat apa sih?
2: Ya kan enaknya kok tisu. Nanya.
4: Dia buat ngelap keringet ya, lah.
2: Enggak, soalnya kan kadang kan Ayu tuh paling kesel kalau misalnya naruh tisu di celana tuh. Karena kalau enggak dicekin, pas nyuci banyak
4: buyar
2: yang
4: nempel,
2: iya, nempel di baju-baju.
4: Iya. Betul, makanya suka ngecekin begituan kan.
5: Nah, kalau temennya cekin dulu baru banyak tisu di celananya.
2: Gimana?
5: Kan tadi kata Bang Yaki,
2: kalau
5: mau dicuci.
4: Ini 2-1 nih, berarti Bang Arif yang salah ya.
5: Nanya kan mau dicuci, dicekin dulu,
2: dulu
5: banyak tisunya.
2: Iya. Kalau nah, teman abang, saya
5: cekin dulu,
2: iya.
5: keluar banyak tisunya.
2: Oh.
4: Maksudnya bukan dicekin, tapi cekin.
2: Cekin ya. Bang udah pernah dicekin belum?
5: Jangan dong, nggak bisa napas.
4: Aneh rasanya ya, ayah abis gempet-gempetan di kereta tuh siaran, aneh rasanya.
2: Gak apa-apa, ini kan kita konsepnya gitu.
4: Nah, tapi adem sih.
2: Adem kan? Langsung ke arah bapak soalnya.
5: Kan tadi dia katanya abis dari kereta.
2: Kereta.
5: Coba kita tanya.
2: Ada nyelip nggak?
5: Ada duit yang nyelip nggak, Bang Selamat?
4: Boro-boro merhatiin nyelip. Badan sendiri aja selamat, alhamdulillah. Gila, gimana mau merhatiin kantong orang?
2: Oh, kirain. Ijan. Kan takutnya ya kan, dari jauh sudah, ada yang terselip.
4: Dia pasti reaksin yang ada.
5: Dia pasti reaksin. Dia pasti nggak pakai GT man.
2: Karena dia apa? Anti slip. tapi kalau nemu di 2.000 mah udah seneng tau kalau
4: berapapun di berapapun kan? Karena itu kan kita uang kaget itu ceritanya ya.
2: Oh, untung dia bilangnya kaget.
5: kalau spontan biasanya kalau ada uang kaget keluar kereta ada Helmi Yahya tau.
4: Emang uang kaget Helmi Yahya?
2: Iya dong.
4: Iya.
2: Helmi Yahya. Pertama-tama Helmi Yahya. Oh,
5: iya. Yang kita dikasih duit 5 juta 5 detik ya.
2: Iya. Suruh belanja 5 detik. Yang 50 detik.
4: 5 detik. 5
2: menit. Ngapain? 5 menit. Baru nerima uang 5 juta.
5: Ya. Aku dibalikin lagi.
2: Tapi ya tuh ada Bang. Apa pernah ikut kan?
4: Enggak.
2: Enggak, Ben teriak yang di belakang biasanya kita. Eh, ini beli gitu.
4: Biasanya tim hore acara kan, 25.000 seharian.
2: Tim dahsyat dulu. Tim dahsyat sama tim inbox.
4: Ini ganti topik jadinya gitu ya. Tapi emang beneran. Dulu aja begitu. Waktu zaman-zaman kuliah tuh nambah uang jajan tuh nonton kuis.
2: Nonton kuis.
4: Ada salah satu kuis ngetop lah zaman dulu tuh dekat kampus saya gitu. Terus kalau udah habis kuliahan kita sono nungguin sampai maghrib kasih 25.000.
2: Lumayan ya.
4: Iya kan ayo kuliah masih zaman Belanda dulu lumayan. Oh,
5: gitu. Zaman dulu
4: banget.
5: Zaman dulu belum ada handphone. Dia pakai koin tarik kalau.
4: Koin tarik.
2: Namanya cogan.
5: Apa tuh?
2: Koin gantung. Bukan cowok ganteng. Cogan. Koin gantung. Aduh, tapi hari ini kita bahagia banget.
4: Emang siapa yang pagi ini nemu duit?
2: Jadi ceritanya ada. Tuh enggak tema kita aja iseng. Kita kan gitu orang yang enggak ada kerjaan.
4: Iya.
2: Nah, ini kita enggak ada kerjaan enggak di bendera.
4: Dia kan niup-niup balon.
2: Iya, makanya.
4: Oh, RRI ulang tahun.
2: Iya. Yang keberapa ulang tahun, Bang?
4: Ke-81.
2: Lancar.
5: Buat Abang Mo yang di rumah abis ini enggak kemana-mana, enggak ngapa-ngapain, ke RRI dah.
2: Ngapain?
5: Nonton itu bintang, audisi Bintang Radio.
4: Bintang Radio Indonesia. Enggak bisa dipancing sih.
2: Tapi itu kita acaranya rangkaiannya hari ini seleksi bintang radio sama donor darah.
5: Donor darah.
4: Zumba katanya juga ada hari
2: tomorrow.
4: Ini. Besok ya Zumba ya. Yeah.
2: Zumba besok.
5: Emang linknya udah dibagiin?
2: Emang buat kita-kita aja tapi. Ada kok di grup itu?
4: Link apaan? Link Twitter?
5: Ya katanya Zoom.
4: Eh?
5: Bah.
4: Hah? Link
2: udah Twitter? Udah gak ada Twitter Bang.
4: Iya XX.
2: Curiga gue. Masih zaman.
5: Nontonnya itu.
2: Ih, Telegram Bang.
5: LK21 ya.
2: Iya, LK21. Ngeklik dikit keluar pop-up. Ngeklik dikit iklan keluar pop-up. Kok gue tahu sih?
4: Tukang bajak semua.
2: Udah pokoknya
5: selamat ini, bekerja Bang Jaki.
4: Ini ya,
5: bang.
4: Jadi siaran pagi ini gini-gini loh. Kita ketawa doang kerjanya.
2: Jadi gimana mau siaran pagi?
4: Enggak deh. Ampun aja di keretanya, Pok.
2: Ayo kan capek kan.
5: Tapi kalau siaran subuh. Pagi, siaran subuh lebih pagi berangkatnya.
4: Belum ada subuh. Keretanya.
2: Ada keretanya.
4: Lu
2: kan abang buka portal. Portal Depo Manggarai.
4: Bang Arif aja dah.
5: Bu Ade ya, khusus Bang Jaki siaran jam 6 enggak apa-apa Bu Ade.
2: Iya. Tapi tandem sama Arif.
4: Aduh.
2: Aduh ya Allah, reunian lo kita bertiga ini ya.
5: Ya Allah.
4: Udah lama banget kayak siaran.
2: Udah lama banget siaran kan. Makanya kan keseringan MC di luar.
4: Tapi kan tiap minggu aja siaran di S Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan.
5: Tapi kan enggak ada yang nanggepin.
4: Iya iya iya.
2: Oh, lu masih ada yang nanggepin. Jangan kemana-mana ya. Di mana? Tetap di sini di S Degan. Eits gitu. Ada lawannya.
4: Sekarang kan
2: sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Abang udah bosan ya mintain kita ya.
4: Ketawa sendiri.
5: Udah lama kita enggak
4: ada. Penyiar-penyiar perempat ini schedule-nya susah. Pada sibuk.
2: Jelas.
5: Kita udah lama gak diajak S Degan gitu nih.
4: Sibuk bener semuanya.
2: Emang kita sibuk orangnya emang. Iya, sorry kan? Banget ya Bang. Maaf banget nih. Kita mah bukannya apa, kita mah mampu. Mampu buat sibuk.
5: Atau kita ganti acaranya jadi es cekek.
2: Es cekek. At 10 lagu.
4: Gak jangan. Jangan. Jangan ntar nongkrongnya di jalan layang.
5: Minum es cekek. Tapi nongkrong di atas mini ya, Mio.
2: Pakai celana hot pants ya kan.
4: Sore-sore.
2: Iya. Konek motor tarik 3.
5: Yoi. Di sebelah motor kita ada tukang buah potong ya. Oh, iya.
2: Kenapa buah potong sih?
4: Emang jajanan begitu.
5: Kan di flyover Pasar Rebo ya.
4: Selalu ada, selalu itu, ada.
5: Di flyover Pasar Rebo sama di flyover Cibinong.
2: Mainnya jauh-jauh. Oh iya benar, es potong benar. Kalau Cibinong yang lihat.
5: Iya, tukang buah.
4: Pasti ada tukang. Jajan-jajan buah begitu potong. Karena kan,
2: rujak.
4: Yang ini kan cocok dengan es cekek.
2: Es cekek. Es kecengklek ya, gak lucu. Udah
4: bener es Degan kok.
2: Iya udah. Bisa
4: diganti-ganti.
2: Itu nyari singkatannya susah tau. Nyari singkatannya susah. Suruh lagi mikir es cekek.
5: Siapa tuh yang bikin?
2: Siapa sih?
4: Kita rame-rame ke Gunung Kawi.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kita bacain komentar di WhatsApp yang udah masuk di 0812-1124-928. Pernah gak sih Abang Po lagi beberes, tiba-tiba nemu duit nyelip, walaupun gak banyak, tapi bikin hati seneng aja gitu ya kan?
2: Bener, pasti sudah pernah merasakan halnya itu. Kalau udah pernah udah gak usah gabung.
1: Ya iya bener. Atau yang, ada juga kalau yang gak pernah ya.
2: Ya kan bingung ya.
1: Iya, yang gak pernah, ngapain gabung kalau ditanya, pernah gak? Gak pernah, itu ngapain?
2: Ya udah.
1: Iya.
2: Pernah enggak? Enggak, ya udah.
1: Ya udah, terima kasih.
2: Pernah enggak? Ya, udah. Ya,
1: udah. Udah, pertanyaan kan cuma pernah atau enggak. Udah, keluar. Ngapain panjang-panjang ceritanya?
2: Maafin ya.
1: Iya. Bu Alma, di Citrap.
2: Ya, gimana?
1: Pernah, Bang? Pas lagi pusing tuh tanggal tuir, duit tinggal selembar. Iseng-iseng bongkar lemari. Banyak rayap. Lagi bongkar lemari dia. Oh, nemu duit 150.000. Cuman udah dimakan rayap. Sama ya, aja.
2: Ayo jadi inget tuh.
1: Apa tuh?
2: Ingat gak waktu itu sempet rame?
1: Iya.
2: Duit.
1: Iya.
2: Dimakan rayap.
1: Dimakan rayap. Terus dibawa ke bank. Minta gantiin. Bisa. Yang makan rayap kenapa minta gantinya sama bang?
2: Iya mending. Daripada yang makan rayap minta ganti begitu. Iya. Pusing gak tuh?
1: Tuh duit 150.000 digulung tiker. Digulung bukan. Karet.
2: Iya.
1: Ya tenang banget. Lumayan bang buat beli beras. Zaman saya belum usaha kue. Duit segitu gede banget bang. Sekarang mah duit segitu 2 jam kayak ludes.
2: Iya. Tapi emang iya sih bener. Tapi masih ada ya orang nyimpen duit di lemari.
1: Masih ada ini.
2: Nggak,
1: mertua saya menyimpen duit di lemari, Po.
2: Soalnya Ayah sudah memikirkan untuk hal ngelakuin hal itu gitu loh. Karena
1: iya. Iya. Takut diblokir rekeningnya ya.
2: Banknya itu soalnya.
1: Iya lagi. Orang yang lain mah ada pakai bank yang 3 huruf, dia masih yang itu aja, Bang.
2: Loh, kayak kan Himbara saya. Himbara.
1: Mane sarja. Apa ya, saldo gantungnya banyak banget.
2: Iya, capek.
1: Capek ya sekarang. Ya Allah.
2: Kakung Jo. Salam sehat. Menyoal tema hari ini tentang beberes. Di saat melakukan beberes, pernah tidak menemukan duit nyelip? Kok nanya balik Kakung?
1: Ya, makanya. Ini ngapain nanya balik sama kita?
2: Tapi Kakung sendiri katanya belum pernah. Okay. Tapi kalau Uti yang beberes sering nemuin. Emang gitu biasanya. Kalau cewek beberes suka cewek yang nemuin.
1: Tapi yang nyelipin duitnya dia sendiri.
2: Karena Uti sendiri sering nyelipin duit. Kadang di bawah lipatan baju, di tumpukan buku, atau kadang di kotak obat. Begitu bang, cerita dari Aye.
1: Okay,
2: tips salam buat Kong Mahrum dan yang lainnya semuanya.
1: Mbak Asih di Cawang, katanya saya pernah tuh bang lagi beres-beres meja, tiba-tiba nemu duit gak banyak sih, 5.000 perak doang di bawah taplak meja tuh. Duit saya juga sih katanya. Hah? Duitnya sendiri. Dia lupa naruh situ. Saya kadang-kadang suka lupa kalau naruh duit di mana aja saya selipin. Lumayan kalau goceng juga bang, bisa buat beli es. Es cekek ya.
2: Iya. Ada Bang Apip di Sumenep. Katanya biasanya nemuin di bawah kasur, tumpukan pakaian sama di sofa selonjoran.
1: Oke deh.
2: Kenapa ya? Suka di sofa tuh diselipan-selipan sofa, sofa tuh suka ada duit ya?
1: Ada tuh.
2: Iya kan?
1: Dono Kasino Indro pernah duit di sofa, sofanya dijual. Sama Pak Raden.
2: Beneran. Gak tau lagi ya filmnya Kono judulnya apa.
1: Gak nonton.
2: Gak nonton yang itu.
1: Ada Pak Raden yang jadi bapak kosnya.
2: Iya.
1: Iya dia ngejual sofa di kosan.
2: Pada itu
1: ternyata
2: isinya
1: ada duitnya diselipin gitu.
2: Emang nabungnya di situ?
1: Enggak, takut ketahuan sama temen-temennya. Yang aja diselipin situ.
2: Yang nyelipin siapa ya?
1: Kayaknya sih
2: antara bertiga.
1: Antara bertiga itulah pokoknya.
2: Ada Ampoiran di Tangerang. Kalau Ibu Aye sering lupa nyimpen uang hasil nabung dan ternyata disimpan di kantong kresek.
1: Gitu.
2: Seru ya.
1: Ada lagi Mas Selamat. Kalau waktu pakai celana panjang atau pendek yang kemarin kering dicuci sehabis pakai, terus pas dipakai di lain waktu, pas mau dipakai udah atau udah dipakai nggak sengaja tangan masuk kantong atau sekedar nyentuh kantong, kok ada tebel-tebelnya gitu, baru cek kantong celanaku, ternyata WhatsAppnya nggak kelar.
2: Sampai nggak kelar, titiknya nggak ada, terus ngatung ceritanya.
1: Iya bener emang gitu.
2: Ngatung Mas Selamat mah. Coba lagi online lanjutin dah.
1: Iya coba itu.
2: Kita tunggu 1 menit.
1: Barulah aku cek kantong celanaku.
2: Barulah aku cek kantong. Terus kenapa di kantong celana ada apa?
1: Ada apa nih? Kita tungguin.
2: Takutnya pas keluar-keluar keluarnya candi.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: Ladies and gentlemen,

0: nasi kucing.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin. Hah?
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang.
2: Hah?
1: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
2: Oh.
1: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.

0: Gubernur Jakarta Rano Karno mengingatkan warga untuk berhati-hati dan mewaspadai penggunaan instalasi listrik agar tidak memicu kebakaran. Ia menyebut 95% kebakaran di Jakarta terjadi akibat korsleting listrik. Rano menilai selama ini masih banyak warga yang belum awas terhadap potensi kebakaran dipicu instalasi dan alat listrik. Ia menyontohkan satu instalasi saklar listrik dalam rumah sering dimanfaatkan untuk berbagai peralatan listrik secara bertumpuk. Rano menegaskan pihak Pemprov Jakarta menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan serta melakukan mitigasi dengan membagikan alat pemadam api ringan ke setiap RW sebagai langkah antisipasi.
1: Beralih ke berita yang lain, Festival Muria Raya ke-6 yang berlangsung sepanjang bulan Agustus lalu mempertemukan seniman lintas negara dan masyarakat desa melalui kolaborasi seni. Pembukaan festival di Desa Menawan Kudus, Jawa Tengah ini menampilkan gamelan Perancis, kesenian Jepang, dan seniman lokal. Festival tersebut diramaikan dengan rangkaian kegiatan di sejumlah desa di kawasan Muria. Kegiatan tersebut menjadi ruang penyimpanan atau penjumpaan budaya, sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat melalui seni. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 11.

0: nih bang, ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati, iya nih po, Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang, selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Jadi ceritanya, iya benar itu.
3: Iya benar kan? Iya.
4: Kakinya gantung sebelah ini.
3: Selamat pagi buat abang po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Pagi hari ini ada apa nih po Tiara?
4: Pagi hari ini kita sudah tidak berdua lagi. Karena kalau ibarat lagu berdua denganmu pasti lebih baik. Lebih baik kita bertiga.
3: Tapi sekarang kita berlima po.
4: Oh iya deng, yang dua gak kelihatan.
3: Iya.
4: Aduh takut banget ya ngomongnya kalau yang dua gak kelihatan. Maksudnya yang dua ini sebagai tim sosial media.
3: Oh iya.
4: Kita berasa kayak artis di paparazzi ya.
3: Ya Allah.
4: Kita sudah masuk ke segmen obrolan komunitas hari ini abang po.
3: Yes, obrolan komunitas pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama founder dari po. Bacanya gimana?
4: Gimana sih?
3: Post and rebuild.
4: Rebuild.
3: Oh gitu ya.
4: Post and rebuild
3: Indonesia.
4: Bukan post ya. Kalau post bawa anak pengen gitu. Mulutnya harus gini bang. Ah gitu bentar. Good. Founder dari Post and Rebuild Indonesia,
3: Adam Porenita Haryanti. Panggilnya apa nih kalau ke dia nih?
4: Bentar, bukan itu. Pasti aku mau nanya dulu pertama. Apa pasti itu? Porenita lahir di hari hujan ya?
3: Hah? Kan rain.
4: Iya. Iya. Bener gak sih?
5: Enggak ya? Lagi musim kemarau malah.
4: Ya, salah lagi. Maafin.
3: Haryanti itu setelah hari apa?
4: Setelah harinya Yanti lahir.
3: Iya benar. Jadi Haryanti.
4: Jadi Haryanti. Atumah sudah ada Ponita. Good morning, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Gimana kabarnya, Mpok?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah, deketin dulu nih
5: mikrofonnya. Oh, oke.
4: Okay. Jangan jangan.
5: Oh, biar akrab ya.
4: Cukup Arif aja musuh nama Aye. Jangan mikir musuhin juga, kesian.
3: Oke. Okay. Ponita ini adalah founder dari komunitas apa, Po?
4: Post and Rebuild Indonesia.
3: Ini komunitas apa sih sebenarnya?
5: Oke. Okay. Sebelumnya mau nyapa-nyapa dulu.
3: Boleh.
5: Ke Bang Arif dan Po Tiara. Salam kenal, aku Renita, founder Post and Rebuild Indonesia. Jadi kalau ditanya Post and Rebuild itu apa sih? Post and Rebuild itu komunitas

0: Kemudian mereka setelah mereka mereframe kembali tujuan hidup mereka, mereka bisa membangun hidup mereka kembali alias pause and rebuild.
1: Okay. Membangun itu. Kembali tadi itu ya.
0: Iya.
1: Karena kan sebenarnya di tahun-tahun ini, di akhir-akhir ini tuh semakin kelihatan sebenarnya tekanan kehidupan tuh nggak sama seperti dulu lagi. Kalau dulu kita masih mungkin punya orang yang bisa kita andelin, sekarang kita sendirian, yeah, gitu kan. Dan banyak dari kita mungkin kayak, enggak, bisa kok kita, denying gitu, ya kan. Nah ini gimana caranya kita tuh dari Ponita sama teman-teman dari komunitas sendiri bisa mengidentify gitu, kok kayak, oh ini orang butuh bantuan nih, oh ini orang cuma sekedar ngikutin tren aja. Karena ada beberapa kayak gitu kan.
2: Iya lagi.
1: Iya kan, kayak,
2: benar.
1: Ih dia burn out, aku juga pengen burn out.
2: Padahal hidupnya gitu. Baik-baik aja.
1: Padahal hidupnya baik-baik aja itu. Gitu. Itu gimana, Pok?
0: Oke, jadi mungkin aku jelasin dulu kenapa aku bikin post and rebuild ini kali ya. Jadi aku dulu bikin ini sendirian,
2: okay,
0: di Januari 2026. Awalnya itu karena di 2 tahun terakhir aku sendiri mengalami fase transisi hidup yang sangat besar. 2024 aku divorce, 2025 kemudian aku kena layoff. Dan itu hidup agak oleng ya, Mpok.
1: Iya, benar-benar. Kapal mulai miring, Kapten.
0: Kapal miring, terus kemudian nggak ada siapa-siapa pun
2: yang ada pegangan nih.
0: Betul. Nah dari situ ada masa-masa aku kehilangan pegangan hidup. Nah kemudian aku mikir, oh ternyata sendirian tuh nggak enak ya. Kayaknya banyak nih yang bakal mendapatkan manfaat kalau misalnya aku buka safe space buat orang-orang yang merasakan hal yang sama kayak aku. Nah akhirnya aku bikinlah dari uang hasil PHK aku itu, aku bangunlah komunitas yang namanya Pause and Rebuild.
2: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Tapi kita boleh tepuk tangan dulu nggak sih sama wanita yang udah berhasil melewati fase yang terberat dalam kehidupannya mungkin,
2: iya
1: gitu
2: loh,
1: ya.
2: Bener-bener.
1: Dan malah justru menjadi nggak cuma sekedar ngelewatin doang, malah jadi inspirasi banyak orang, malah ngebantu banyak orang supaya kamu tuh nggak sendiri kok.
0: Yes. Gitu.
2: Betul. Bahwa setiap orang juga ternyata butuh pause ya, butuh jeda ya.
1: Benar, benar.
2: Jeda tuh untuk sebatas menyadari bahwa apa yang terjadi di hidupnya kita sekarang ini ya harus memang harus dijalani, dan itu adalah bagian dari
1: fase
2: takdir
1: kehidupan
2: gitu,
1: iya,
2: ya
1: kan? Memang enggak apa-apa kok buat berhenti sebentar gitu.
2: Okay.
1: Butuh jalan tol aja di rest area.
2: Iya juga sih, betul.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Coba kalau enggak ada, susah kan kok menahan Iis Dahlia?
2: Kenapa begitu? Kenapa Iis Dahlia sih?
1: Iya kan gitu.
2: Nah, kalau misalnya gini, kadang ada orang yang kadang merasa bahwa istirahatnya dia justru jadi rasa bersalahnya dia karena aduh harusnya gue jalan terus nih, jangan kelamaan berhenti. Jadi kayak enggak ada waktu buat apa ya,
1: membahagiakan
2: diri sendiri gitu. Kayak hidupnya dia udah merasa bahwa hidup gue memang buat orang lain, bukan buat diri gue sendiri. Nah, gimana tuh?
0: Nah, itu permasalahan kita ya. Jadi kita tuh sering merasa bersalah kalau kita tuh diem. Karena sepanjang hidupnya kita tuh udah kayak autopilot.
1: Yes.
0: Bangun tidur, sholat, berdoa, terus kemudian berangkat ke kantor, nganterin anak ke sekolah, terus repeated aja setiap hari kayak gitu. Jadi hidup kita tuh busy doing. Sampai lupa kita tuh sebenarnya diminta untuk being, untuk diem aja gitu. Jadi ketika kita berhenti sejenak, itu kayak ngerasa, wah aku gak berguna nih. Padahal kita kan bukan mesin ya. Saatnya kita itu perlu untuk berhenti sejenak, untuk kemudian ngobrol deh sama diri sendiri, menganalisa apa sih yang terjadi sama hidup saya. Karena setiap keputusan hidup kalau kita ambil dalam posisi yang ngegas terus, itu gak akan sustain gitu.
1: Benar-benar.
0: Padahal kita butuh keputusan hidup yang sustain. Maka itu jeda itu dibutuhin tuh abang sama empok ya. Biar apa? Biar setelah proses jeda itu selesai, kita bisa membangun hidup yang lebih sustain dan lebih mindful untuk hidup kita selanjutnya. Jadi gak usah merasa bersalah.
2: Oke, okay. Karena saya pernah ada di fase gitu, Pok. Karena tiap hari biasa sibuk ya, dari pagi, dari subuh bahkan ya. Dari sebelum subuh sampai malam tuh udah penuh dengan aktivitas yang tertata nih, terjadwal. Ketika ada satu aja aktivitas yang di luar kebiasaan, itu stres jadinya. Aduh, kenapa harus ada ini sih, gitu ya kan, rencana gue yang lain jadi berantakan nih,
1: betul,
2: gitu
1: betul,
2: ya
1: betul,
2: kan
1: betul.
2: Atau bahkan ketika hari Sabtu Minggu yang kadang biasanya ngajar atau diundang ke sana kemari gitu ya buat

0: sharing, terus tiba-tiba ngapain ya ini, bengong gitu, bingung malah jadinya. Nggak orang kalau nggak ngapa-ngapain tuh biasanya kan seneng ya, istirahat santai. Aku malah bingung gitu, ih nggak ada ngapa-ngapain nih, gue kemana ya gitu, ngapain kek gitu ya kan, biar nggak diem aja gitu. Itu cemas loh rasanya gitu.
1: Bener. Karena udah terbiasa
0: iya,
1: gitu ya.
0: Akhirnya yang I lakuin, kalau bentuk jeda yang I lakuin adalah keluar rumah, bawa mobil, setel musik, lagu apa yang kita suka. Nggak ada tujuan sih, pokoknya yang penting keluar aja, gue pengen ngeliat jalanan. Iya kan, abis itu entah berhenti di rest area atau di mana gitu, atau ke coffee shop atau apa, abis itu udah pulang.
2: Betul,
0: udah
2: betul.
0: Gitu aja.
2: Karena bentuk jeda itu nggak butuh, maksudnya nggak mesti kita harus berhenti selama seminggu, satu bulan gitu, nggak. Sekedar meluangkan waktu, tutup laptop sebentar, bikin kopi, minum, terus tarik nafas gitu ya. Atau kita mau grounding bahasanya, jalan-jalan sebentar, itu sebenarnya udah fase kita memberikan jeda buat diri kita yang setiap hari-hari kita tuh diajak untuk ngegas, gas ngeng terus itu kayak gitu, sampai akhirnya kita harus injek rem dulu sebentar, supaya apa? Ya itu tadi, supaya pada saat kita melanjutkan hidup kembali itu tanpa merasa bersalah gitu. Okay. Bang.
0: Jadi bentuk jeda setiap orang tuh beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Tergantung gimana kita maunya aja gitu. Betul. Ya.
1: Okay. Tapi yang pengen aku tahu tuh adalah untuk orang-orang yang punya ini kita bukan bilang sebuah penyakit, ini bukan sebuah, ini hanya kebutuhan setiap manusia yang untuk berhenti sebentar. Tapi ada beberapa dari orang yang memang memilih untuk mengabaikan gitu loh. Apakah dari teman-teman komunitasnya Podita sendiri, ini dari Posen Rebuild sendiri, ada kayak semacam approaching-nya atau pendekatannya sama orang-orang yang kira-kira lu butuh bantuan kita dah? Ada gak sih? Kalau ada, gimana cara mendekatinya? Karena kan orang tuh defense-nya cukup gede loh.
0: Iya, betul.
1: Enggak, gue mana-mana aja kok, istilahkan kayak gitu.
2: Mostly teman-teman yang masuk ke komunitas itu adalah mereka yang memang mengalami gitu. Cuman tapi betul tadi kata Empok ya, nggak semua orang itu bisa terbuka cerita. Padahal sebenarnya yang dibutuhin sama mereka itu bukan solusi instan. Mereka tuh butuh didengerin aja.
1: Bener.
2: Cuman membuka diri untuk bisa ngomong itu butuh dikulik sedikit. Nah, aku sebagai founder itu kita pakai pendekatan pribadi.
1: Okay.
2: Jadi kita approach ke teman-teman yang misalnya nih biasanya bawel nih kalau di grup gitu ya. Terus tiba-tiba mereka ngilang. Nah, itu kita approach, "Halo, apa kabar? Gimana kamu? Ada yang bisa aku bantu enggak?" gitu. Dan biasanya tuh mereka akan lumer tuh
1: mulai cerita.
2: "Iya, aku lagi ini, Kak," kayak gitu. Jadi kita encourage setiap minggu kita tuh kasih jurnal prom. Apa yang mereka lagi rasain misalnya, apa yang ingin mereka lepaskan misalnya, apa yang ingin mereka maafkan. Nah, itu men-trigger mereka untuk bisa speak up. Karena kalau misalnya kita bikin komunitas nih, ini ibarat kata ya, kita bikin komunitas cuman buat ngumpulin orang, udah terus ngambil data, terus mungkin kita monetize gitu. Itu nggak kayak gitu sih.
1: Komunitas
2: itu lebih tricky, karena sebagai founder aku punya kewajiban, aku bikin komunitas ini harus membawa dampak. Jadi sebagai founder aku memang harus meluangkan waktu mengenal diri mereka satu persatu, meskipun nggak bisa semua karena anggotanya juga lumayan banyak. Sampai dengan hari ini ada sekitar 230 orang dari bulan Januari. Tapi setidaknya founder itu harus meluangkan waktu mereka untuk bisa
1: berkomunikasi.
2: Betul, seperti itu, Mpok.
1: Nah, itu dia. Karena ini memang sebenarnya yang sangat umum, bukan hal yang dilumrahkan ya. Maksudnya banyak banget emang kejadian sama orang-orang zaman sekarang nih gitu loh, ditambah tekanan-tekanan yang sudah kita rasakan. Bahkan justru orang terdekat kita yang malah neken kita. Nah, itu yang membuat kita agak sedikit susah untuk apa pengen nangis. Orang terdekat kita malah yang membuat kita memiliki perasaan seperti itu gitu. Dan kegiatan-kegiatan ini apa aja sih dari teman-teman Posen Rebuild ini supaya nanti anggotanya tuh
0: ketika selesai ketemu sama teman-teman di Kopdar atau apa, jadi someone new gitu.
1: Betul, dan bisa menularkan virus baik ini gitu.
2: Kegiatan kita banyak. Pertama tadi kita tahu dulu bahwa teman-teman ini datang dari beberapa luka. Jadi komunitas Posen Rebuild ini nggak kayak komunitas apa, kita dipertemukan oleh cerita
1: rasa sakit.
2: rasa sakit yang sama. Kalau tadi dibilang orang yang paling ngebully kita misalnya itu adalah keluarga atau orang terdekat. Jadi setiap kita bulan Agustus kemarin kita ada program namanya Rabu Tenang, di mana setiap hari Rabu itu kita bermeditasi, mengajak journaling, terus kemudian untuk teman-teman yang punya inner child wound, parent wound, spouse wound, punya luka-luka dari orang-orang terdekat ini, itu mereka bisa menggali lagi. Betul. Supaya pada saat mereka selesai, misalnya lulus gitu ya, dari komunitas ini, mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik.
1: Betul.
2: Dan bisa menularkan itu ke orang-orang yang lain. Seperti bener. Itu. Dan selain meditasi, kita juga ada journaling. Terus aku juga ada buka hotline buat teman-teman. Kadang teman-teman ini juga kalau ada masalah, terus kemudian ada yang suicidal thoughts ya, kita juga butuh hotline untuk di untuk dipakai sama teman-teman ini. Ada warga jaga warga programnya, kemudian ada juga program kita bikin kelas yoga seperti itu. Terus ada yang satu lagi untuk khusus teman-teman yang korban PHK, kita ada kelas remote work.
1: Oke.
2: Di mana mereka bisa mengeksplorasi skill mereka yang baru bahwa kamu itu kehilangan pekerjaan tapi tidak kehilangan value kamu loh.
1: Betul, betul, betul.
2: Bisa eksplor hal-hal yang lain yang sebelumnya kamu belum tahu.
1: Oke. Eh seru ya. Jadi kalau misalnya kita kena layoff atau kena pemberhentian kerja nih, kita cuma bisa ngebacot doang nih bang, istilahnya gitu ya. Terus nanti bingung ya, entah kalau ke kesiaran kita mau kerja apaan.
0: Ya itulah.
1: Ternyata gitu banyak
0: kans-kansnya. Banyak peluang-peluang yang barangkali dengan berkomunitas itu ternyata ada muncul peluang kerja baru, peluang bisnis.
1: Salah satu keuntungan komunitasnya seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi maksudnya itu keren banget sih ya, maksudnya ini salah satu komunitas positif yang memang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia pada umumnya gitu kan. Apalagi di zaman sekarang semua itu sudah tidak mudah.
2: Zaman makin susah ya.
1: Bener, bener. Okay. Kebutuhan semakin meningkat begitu. Nah ini apa namanya, efek apa yang paling positif yang pernah Ponita terima dari anggota komunitas yang sudah ada? Apa sih hasil positif yang pernah Ponita terima nih?
0: Testimoni mungkin dari
1: member
0: gitu.
2: Satu testimoni yang mungkin yang paling sangat berdampak. Pada saat itu aku sedang berada di persimpangan jalan. Aku merasa mikir, ini jalan yang aku ambil ini benar gak sih? Bikin komunitas sendiri, biayain sendiri gitu ya. Mana gak profit lagi gitu kan. Tapi ketika ada satu teman kita datang bilang, terima kasih ya sudah bikin safe space ini untuk aku. Karena dengan komunitas ini aku merasa aku ingin tetap hidup. Itu yang akhirnya bikin aku, oh aku berada di jalan yang benar. Karena kehadiran kita untuk satu orang aja dan mereka bisa bisa berdampak untuk mereka, itu kayak bahagianya tuh
1: benar-benar
2: nggak kebayar deh. Benar.
0: Iya. Aduh. Lagi Ayah pernah ngobrol gitu ya sama sesama teman laki-laki, bapak-bapak, sama-sama bapak rumah tangga gitu ya. Bilang kalau ke dia, kalau laki-laki tuh gak apa-apa kali nangis, bapak-bapak tuh gak apa-apa kali ngerasa capek, bener, ngerasa sedih, pengen nangis juga gak apa-apa kali. Bukan berarti ketika kita udah jadi bapak terus gak boleh nangis, gak boleh kelihatan lemah. Di hadapan anak pun anak juga harus tahu bahwa ada rasa yang natural gitu ya, yang muncul dari seorang ayah bahwa ketika anaknya susah dibilangin, susah nurut, dampaknya bapaknya jadi sedih, anak jadi tahu meregulasi emosi juga nggak cuma dari diri sendiri tapi juga dari, oh iya ternyata ya kalau aku ngelakuin ini ayahku sedih, kalau aku ngelakuin ini ibuku marah gitu ya kan. Itu kan seharusnya kan emosi yang ditunjukkan. Cuma yang terjadi kadang-kadang lagi-lagi tuh ngerasa bahwa stigma gitu ya, laki-laki menangis itu lemah, bapak-bapak tuh harus strong, bapak-bapak tuh harus kuat. Bahwa aku pikir, ya itu tadi yang aku bilang, jeda yang aku ambil kadang aku dengerin lagu di mobil, nyanyi sambil nangis gitu ya. Begitu udah pulang, ya udah baik-baik lagi aja gitu. Tapi kayaknya menganggapnya bahwa itu sesuatu yang buat orang lain, bahkan itu sesuatu yang menunjukkan kelemahan dari laki-laki. Nah kalau di Post and Rebuild sendiri melihatnya bagaimana kemudian buat orang-orang yang agak sulit meregulasi emosi tadi gitu ya. Apakah dengan yoga itu kemudian bisa tersalurkan atau dengan berceritaan, kalau kalau kita nonton film-film luar negeri tuh ada yang orang duduk melingkar
1: circle time gitu kan, gitu, ya,
0: ya kan, gitu. Bentuknya kayak gimana sih? Ini aja juga pengen tahu nih cara tadi mereka kemudian menceritakan, menuangkan apa yang selama kisahnya ini mungkin nggak punya tempat buat bercerita tuh gimana?
2: Iya, yang pertama dulu adalah kita harus meyakinkan di post and rebuild, kami meyakinkan bahwa komunitas ini adalah komunitas safe space.
0: Okay.
2: Jadi nggak ada cerita yang lebih ringan, nggak ada juga cerita yang lebih berat dari yang teman-teman yang lain.
0: Okay.
2: Karena kita kadang ngerasa ah cerita gue cuman gini doang nih, gitu kan.
1: Cemen banget gue, gini aja gue mewek gitu kan, istilahnya kan gitu ya.
2: Betul. Jadi kami punya rules, dan itu house of rules yang harus disepakati bersama begitu member baru datang. Kita informasikan house rules-nya kami bahwa we listen and we don't judge. Apapun, mau laki-laki mau perempuan, mereka feel free untuk sharing apapun. Karena yang kita, yang kami jamin adalah safe space-nya terlebih dahulu, gitu. Nah, caranya adalah pertama kita pakai, kami punya hipnoterapis sendiri. Jadi kami ada sesi, kami buat retreat. Di retreat tadi yang tadi Mpok bilang ada circle of trust namanya. Di mana di dalam retreat itu kita, teman-teman itu bisa terbuka tanpa merasa harus dihakimi bahwa cerita mereka itu matters. Cerita mereka itu memang layak untuk didengarkan, dan mereka enggak perlu tampil kuat setiap hari. Semua orang punya hak yang sama untuk tampil vulnerable. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak laki-laki ya, kita di PNR itu 99% memang komunitas kami perempuan. Tapi
1: laki-laki juga tetap ada.
2: Laki-laki juga ada, dan cukup speak up teman-teman yang laki-laki ini, dan alhamdulillah itu bisa menginfluence teman-teman yang lain seperti itu.
1: Benar-benar. Ya karena balik lagi sebenarnya kayak gini nggak cuma butuh buat cewek sih.
0: Iya.
1: Kayak cowok-cowok juga butuh gitu loh.
0: Sejujurnya Aya juga termasuk orang yang kadang kalau mau cerita itu hati-hati banget gitu. Hati-hati dalam artian, apakah dia orang yang safe buat kita cerita? Apakah tempat ini adalah tempat yang safe buat kita cerita? Pada akhirnya, ya beruntungnya masih apa? Beruntungnya ada pasangan yang akhirnya safe space-nya itu ya ke istri gitu. Walaupun sebenarnya kadang pengen ceritain masalah sama istri gitu ya kan, tapi kan nggak mungkin cerita ke istri sendiri gitu.
1: cerita dong
0: masa aja ke istri orang. Ntar yang ada jadi lain ceritanya.
1: Foresti. Ngarif nih.
0: Oke.
1: Ya akhirnya butuh tempat lain, iya, gitu ya, gitu. Yang sebenarnya juga sama amannya.
0: Iya, iya betul.
1: Tanpa menimbulkan kecurigaan ya, Bang.
0: Nah, itu dia. Empo asal empo tahu. Bini ayah lebih curiga kalau ayah akrab sama laki-laki.
1: Takut banget. Takut banget.
0: Dibanding lakinya WhatsAppan sama perempuan, dia mah tenang aja gitu ya. Aman gitu ya. Gadeng. Tapi gini, buat Abang Poing. Gadeng. Kalau misalnya ada Abang Po yang pengen gabung ke Post and Rebuild ini, gimana caranya nih? Mungkin merasa selama ini adalah pencarian dia juga ya,
1: bener.
0: Ketemu ternyata ada nih gitu Post and Rebuild. Tapi gimana cara gabungnya ya?
2: Oke, buat Abang Po yang sama-sama berada dalam masa transisi hidup, silahkan DM ke admin Instagram atau thread Post and Rebuild. Nanti sama admin akan dikasih form pendaftaran. Jadi kita nggak open ya pendaftaran. Kita harus daftar. Setelah daftar pun kita kurasi dulu nih, Abang Empo. Karena sebagai founder, aku nggak mau orang random masuk. Karena yang berada di komunitas itu aku harus jaga bahwa ceritanya hanya ada di komunitas.
1: Betul.
2: Seperti itu. Setelah dikurasi, nanti sama kami akan kami kirimkan welcome mail untuk bisa bergabung ke dalam WhatsApp grupnya. Seperti itu.
1: Oh jadi memang sebenarnya ini pendaftaran member yang baiknya tidak terbuka, tertutup hanya untuk orang-orang yang memang sudah dikurasi. Tujuannya adalah bukan sok milih-milih, enggak, tapi
0: bukan mau eksklusif.
1: Bukan mau eksklusif.
0: Tapi sekarang apa?
1: Apa namanya?
0: Pick me.
1: Pick me, iya. Bukan, tapi lebih ke kayak ini orang beneran gabung karena memang butuh, yes, atau ada sesuatu yang dicari.
0: Soalnya banyak itu orang gabung komunitas modus.
1: Bener, ujung-ujungnya Undang-Undang Dasar 45
0: jualan killer tawon.
1: Itu ya apa sih namanya teh?
0: Propolis.
1: Iya. Iya benar. Nah itu sebenarnya hal yang penting sih ya, karena ujung-ujungnya nanti bisa memberikan kenyamanan atau tidak nih sama member yang lain gitu.
0: Jadi benar-benar menciptakan safe space ya buat buat para membernya ya.
1: Betul. Itu buat nyari informasi di mana, di Instagram,
2: nama Instagramnya apa? Di Instagram sama thread.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Namanya public and public pause and rebuild. Disingkat ya, pause sama rebuild digabung menjadi public.
2: Jadi kita kalau mau gampangnya aja sebut kita tuh PNR.
1: PNR.
2: Okay. Dan sebagai founder sendiri, buat aku jumlah member itu tidak terlalu nggak terlalu menjadi KPI lah ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: iya,
2: yeah,
1: iya. Yeah.
2: Karena aku sebagai founder punya tanggung jawab untuk menjaga grup ini untuk tetap sustain dari Januari sampai dengan hari ini total 230. Memang mungkin growth-nya nggak kayak komunitas lain.
1: Betul.
2: Tapi aku lebih prefer quality over quantity.
1: Oke. Okay. Kalau kata bahasa kampung aja, less is more, Bang.
2: Less is more.
1: Kalau kalau peribahasa versi kampung aja juga ada.
0: Apa itu?
1: Tahu kan, Abang, masih ingat enggak?
0: Kalau aya
1: peribahasa aya,
0: less is Nulur Fikri kalau aya.
1: Iya lagi.
0: Iya, sama less is BBC kalau aya.
1: Iya, benar.
0: Sama less is EF.
1: Maaf ya kak, maklumin aja. Saya kalau menurut kata menurut kata peribahasa dari kampung saya,
0: apa itu?
1: Wuji bifan.
0: Itu kan bahasa bahasa Mandarin.
1: Hai,
0: iya kan?
1: Kok hai? Yang berlebihan itu tidak baik. Okay. Karena belum tentu yang lebih itu bisa kita jaga, ya kan? Makanya ada lagi kalimat berikutnya, less is more, okay, gitu. Sedikit itu sudah cukup. Malah sedikit itu mah berlebih lebih.
0: Kalau berlebihan itu Demi Moore namanya.
1: Pretty Woman. Padahal bukan dia main.
0: Mponita, ada yang mau disampaikan secara khusus buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini dari seorang founder Pulse and Rebuild.
2: Iya. Abang Mpo, jeda itu enggak apa-apa. Kita bukan manusia paling kuat sedunia. Jadi kalau Abang Mpo saat ini sedang merasa kalau bangun tidur merasa
0: berat
2: banget, terus tiba-tiba ngerasa hal-hal yang setiap hari dirasakan itu jadi berat juga, lalu timbul dari psikis ya, dari fisik kayak muncul alergi, ada gejala-gejala kayak mimisan atau apapun, segera cari pertolongan dari profesional, atau bisa juga gabung ke komunitas kami, ke Pulse and Rebuild, supaya mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lainnya. Jadi gak apa-apa jeda itu.
0: Oke, itu dia. Terima kasih buat waktunya sudah hadir di Studio Pro 4 FM Jakarta. Mau ngomong apa?
1: Nggak ada.
0: Abis ini ngisi form ya.
1: Iya. Jangan lupa ya. Nanti kalimatnya, cerita aku cemen. Makasih banyak buat Mponita.
2: Terima kasih banyak
1: sudah datang hari ini. Salam buat teman-teman di PNR semua. Semoga nih komunitas itu dia balik lagi memberikan virus yang positif gitu ya. Bahwa bercerita itu tidak apa-apa, berhenti itu tidak apa-apa gitu. Mau laki-laki atau perempuan, semuanya sama.
3: Asik. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, ya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo, yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga, gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing, tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli, iya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po udah hampir jam 10. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan ngobrol barengan sama Ae pagi hari ini di Kabar Jakarta. Terima kasih juga buat semua komentar yang udah masuk di WhatsApp Prompat. Dan kita bakal ketemu lagi besok Abang Po ya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di 92,8 Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Nini Amama dun sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Neng, abang lagi

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jira Yud.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyapa Bencang Cing, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya hari ini. Abang Po, hari ini masih rame ya RRI sampai tanggal 11 September karena bulan September ini adalah bulan di mana RRI lahir ya Bang Po ya. Jadi hari ini masih dalam rangkaian acara ulang tahun RRI ya Bang Po ya. Masih digelar beberapa acara, masih ada bintang radio, kemudian hari ini juga lagi digelar, lagi berlangsung donor darah. Abang Po, ye, yang hari ini kerjaannya pada numpuk, gak usah cemas, gak usah bingung ya Bang Po ye. Yang pasti Abang Po ye, kerjakan satu-satu sesuai dengan target Abang Po. Jangan berleha-leha juga ye. Sambil ayah temenin ya Abang Po, ame ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta sampai pukul 3 atau pukul 15 sore nanti.

Bagai puncak gunung berisi, sebuah mahakarya putra daerah Kabupaten Sintang yang melegenda di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sintang, telah membuat kita bangga menjadi insan pecinta seni budaya yang merekat di dalam suatu wadah. Wadah di mana tercipta keberagaman yang tetap satu dalam sebuah semboyan negara berlambang Garuda Pancasila. Sebuah karya, Mbak Mutiara, yang dicongkel dari Bukit Kelam, Bumi Senentang. Ya, lagu Dara Muning yang dikenal di semua kalangan masyarakat Kabupaten Sintang.

0: dari cerita masyarakat di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, tentang sebuah legenda, Heri Samsudin, lelaki parubaya dengan modal keahliannya, menciptakan lagu kala itu, mencoba menerapkan ilmu kesenian yang diajarkannya di sekolah pendidikan guru. Menciptakan sebuah lagu berjudul Dara Muning yang menceritakan tentang sebuah legenda Dara bernama Muning yang disumpah mambang atau dewa-dewa menjadi nandi atau batu karena mencintai anaknya sendiri.
1: Dara Muning ini kan ada legenda semacam cerita rakyat dari daerah Serawai. Nah, kebetulan itu ada batu atau nandi lembu juga Dara Muning di Kecamatan Serawai. Pada waktu itu saya kebetulan masih di guru, lalu saya ada kunjungan ke Serawai, melihat batu itu, nandi lembu itu, Dara Juanti. Kemudian ada masyarakat di sekitar bercerita tentang Dara Muning itu. Tergugah saya melihat ini kalau memang kita mau ya peninggalan sejarah katakanlah. Lalu sambil saya pulang dari Serawai tahun 1982 itu, saya pun lalu mencoba membuat lagu yang bercerita tentang Dara Muning itu. Kemudian kalau orang bicara tentang Dara Muning, Dara ini kan perempuan namanya. Kemudian Muning berarti perempuan Muning, seorang Dara yang bernama Muning ini mempunyai legenda yang dia bercinta sama anaknya sendiri sehingga dia tidak boleh. Nah, maka dia kalau yang dalam syair lagu saya disumpahlah mambang, maksudnya disumpahlah oleh dewa-dewa tidak jadi itu, maka dia menjadi batu Dara Muning itu kalau legenda.
0: Berbicara tentang sejarah batu Dara Muning, batu ini adalah satu di antara peninggalan sejarah kerajaan selain Nandi Kelebu di Kecamatan Sepauk dan Nandi Kundur yang ada di Istana Al-Mukarromah Sintang, yang menjadi pertanda bahwa wilayah-wilayah tersebut pernah disinggahi raja sebagai tempat tinggal sementara. Lagu Dara Muning juga sering dibawakan di ajang-ajang tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Bahkan lagu ini pernah dinyanyikan di Jepang saat Heri Samsudin menjadi

0: Itu irama kira-kira lagu Darah Muning.
1: Santer terdengar dalam berbagai festival sebagai lagu wajib pilihan. Dinyanyikan berbagai kalangan, dari siswa SD, SMP, SLTA, hingga orang tua, mengukir kesan kebanggaan bagi Heri Samsudin dan masyarakat Kabupaten Sintang. Seperti Irma, Wira, dan Osan dengan bangga menyanyikan lagu ini di berbagai festival.

karena lagu ini adalah lagu Melayu pertama yang saya kenal. Saya mengenal lagu ini pada saat saya duduk di bangku sekolah dasar, dan yang memperkenalkan lagu ini adalah guru senyumbaya saya. Lalu yang kedua, lagu ini menurut saya enak untuk didengar. Lalu yang ketiga, lagu ini mudah untuk diberikan improvisasi.

0: Hai semuanya, saya Wira Haryati. 14 tahun yang lalu, saya mengikuti proses pembuatan album lagu daerah Kota Sintang. Saya sangat mencintai kebudayaan daerah Kota Sintang. Oleh sebab itu, saya merasa bangga bisa diberikan kesempatan untuk membawakan salah satu lagu daerah Kota Sintang.
1: Lestarinya kesenian budaya serta sejarah dalam kebinekaan ini bergantung pada keinginan generasi muda dalam merawat dan menjaganya. Belajar dan terus menggali arti kehidupan dari kebudayaan adalah salah satu tugas kita sebagai generasi penerus bangsa dalam kemajemukan ini. Saya Widya untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Sintang yang bertugas. Sampai jumpa.

Empat Suara Budaya Jakarta. Udah Rabu aja ya Bang Po ya. Ini masih di awal bulan, gak ada mungkin alasan buat kita ngeluh. Aduh, udah awal bulan aja, duh, mau bayar ini, mau bayar itu. Nah pas giliran di akhir bulan, ya udah akhir bulan aja, gak bisa kemana-mana, gak bisa beli apa. Nah yang terpenting adalah Bang Po, bagaimana kita memplanning dan memanajemenin ya Bang Po ya. Mumpung ini masih di awal bulan ya Bang Po ya, kita mesti bisa, kudu Abang Po bisa mengatur keuangan kita biar kagak kebablasan. Gimana caranya Mpok Nopa? Adi caranya nanti saya kasih tahu ya Bang Po ya. Yeah.

0: ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tuan tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tuan tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Jakarta. Nah, Bang Po, mumpung di awal bulan ya Bang Po ya, ayo mau kasih tahu nih sama Abang Po bagaimana cara mengatur keuangan di awal bulan. Wah, udah kayak belajar ekonomi, Po Nopa. Kita kudu pintar ya Bang Po. Itu gunanya radio ya Bang Po ya, buat berbagi informasi, nambah kepintaran, nambah kecerdasan. Jangan TikTokan mulu. Jadi kudu tahu nih bagaimana cara mengatur keuangan. Yang terpenting, yang pertama dan utama sekali ya Bang Po, bayar kewajiban dan tagihan. Kalau misalnya kita gajiannya sudah melalui atau mencapai target untuk bayar zakat, keluarkan zakatnya. Itu jangan lupa, itu adalah sebuah kewajiban ya Bang Po ya. Terus juga bayar semua tagihan, lunasi cicilan, mungkin ada cicilan motor, cicilan mobil gitu ya, cicilan rumah, itu dilunasin dulu. Listrik, air, internet, dan kebutuhan tetap lainnya, agar sisa uangnya bisa benar-benar terlihat ya, dipakai gitu ya. Dan jangan lupa untuk tabungan ya Bang Po, terapkan prinsip bayar diri sendiri dengan langsung memotong 10% sampai 20% dari pendapatan untuk ditabung atau investasi, bukan menunggu sisa uang di akhir bulan, Bang Po ya. Misal nih, gaji suami diserahin ke kita sebanyak 5 juta per bulan, Bang Po. Ya udah, ambil 10%-nya Bang Po dari 5 juta gitu ya. Mungkin bisa ditabung 500 ribu Bang Po sebulannya. Nah, kalau misalnya rasanya berat ya, nggak usah 10% sampai 20% juga nggak apa-apa, 2,5 aja kita sisihkan ya Bang Po, 250 masuk ke tabungan ini menjadi uang hilang ya Bang Po ya, ini bisa menjadi uang hilang. Kemudian metode alokasi nih, bagi sisa uang metodenya bisa 50 30 20 atau 50%, kebutuhan pokok 30%, keinginan 20% untuk tabungan atau investasi. Bisa juga pakai ini ya Bang Po ya, bisa pakai metode 50 30 20. 50%-nya untuk kebutuhan pokok, bagi 2 straight gitu ya. 30%-nya untuk keinginan, misalnya untuk jajan, makan ya Bang Po, beli ini beli itu. Nah, sementara 20%-nya Bang Po itu untuk tabungannya kita. Pakai itu aja juga enggak apa-apa ya Bang Po ya. Dan buat skala prioritas, pisahkan anggaran untuk kebutuhan primer seperti makan, transportasi, kemudian tempat tinggal dari keinginan sekunder. Jangan lupa untuk dicatat transaksinya. Mulai biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian sekecil apapun itu untuk mengontrol pola belanjanya kita. Gitu ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dari ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pop Festival Kalibaru keempat di Plaza Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara pada 29 hingga 30 Agustus lalu dinilai mampu menggerakkan ekonomi warga melalui bazar UMKM dan pemberdayaan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana Festival Kalibaru Abdul Karim menyebutkan, tingginya partisipasi warga membuktikan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan bertema Kalibaru Bersatu dan Berdaya. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, festival yang melibatkan 2.300 peserta dan 400 perahu tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus memperkuat persatuan masyarakat pesisir. Festival yang diisi karnaval budaya, parade perahu, lomba bakar ikan, permainan tradisional dan pentas seni diharapkan dapat digelar rutin dengan skala dan manfaat yang lebih besar. Kita beralih ke berita lainnya. Bupati Taban Komang Gede Sanjaya pada Selasa kemarin menggelar Bunggan Desa ke-64 di Desa Langlanglingah, Kecamatan Selemadeg Barat untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Sanjaya meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti potensi dan kebutuhan desa agar pembangunan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kunjungan ini, Sanjaya meninjau potensi madu lebah klenceng, pariwisata surfing pertanian, serta infrastruktur dan menyerahkan bantuan bagi keluarga dengan anak stunting. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayem Pono vokalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Bang Po. Wow, apa Po? Barusan ada yang nawarin kartu kredit. Ponova enggak mau. Enggak ya. Masalahnya itu bukan sesuatu yang urgent buat Aye ya Bang Po. Jadi makanya hati-hati ya Bang Po ya. Untuk memiliki atau mengkonsumsi hal-hal yang mungkin tidak kita butuhkan, yaitu tadi prioritas ya Bang Po. Kalau misalnya memang dirasa penting ya Mbok silahkan, tapi kalau nggak berasa penting, hanya untuk sekedar gaya, hanya untuk sekedar pengen his ya di mata orang-orang ya Bang Po, hidup kita bukan tergantung orang lain ya Bang Po ya, hidup kita adalah kita yang menentukan sendiri ya Bang Po ya. Jadi ya Bang Po, kalau memang nggak penting lah, nggak perlu gitu ya untuk bikin kartu kredit, kenapa enggak katakan tidak Bang Po ya. Ya barusan gitu Bang Po tadi ayah bilang zaman sekarang nggak punya kartu kredit terus emang kenapa? Masalahnya di mana? Nggak ada masalah kan, yang penting kita tidak menyusahkan orang lain ya Bang Po ya, daripada kita memaksakan diri kemudian kita menyusahkan hidup orang lain dengan hutang sana sini Abang Po, terus kita bingung bulanannya apa ya Bang Po, terus juga nanti bisa-bisa kita kebablasan ya Bang Po kalau misalnya kita hanya memikirkan konsumtifnya diri kita sendiri, terus kita hanya memikirkan yang penting kan ayah hits kalau ditanya, kalau belanja pakai kartu kredit trap gitu ya, tinggal gesek sana sini sana, enggak lah gengsi zaman sekarang Bang Po, yang terpenting itu jangan gengsi ya Bang Po, yang terpenting itu kita hidup sebaik-baik mungkin ya Bang Po ya.

0: sumpah.
1: Mana banjir lagi hujan.
2: Po, ada berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
3: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
2: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
3: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
2: Oh gitu ya?
3: Ya iyalah.
2: Lah terus kudu gimana?
3: Yeh, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Po. Kudu lihat dulu tanggalnya. Terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
2: Iya juga sih. Gue mah kadang baru baca judul doang, Ge. Langsung percaya dah.
3: Nah, makanya nih, Po, ya. Sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
2: Iya deh, Po. Mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
3: Nah, gitu dong.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh. Cerita dalam lagu.

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, pernah gak sih sedang melakukan aktivitas biasa ya, lalu tiba-tiba otak kita membuat skenario yang sama sekali gak berhubungan dengan keadaan kita saat ini ya Bang Po? Misalnya nih, membayangkan percakapan yang belum tentu terjadi, atau memikirkan kemungkinan random nih sebelum tidur. Kadang satu pikiran sederhana itu bisa berkembang menjadi cerita yang panjang di kepala kita. Iya ya, tiba-tiba nih kita lagi ngelakuin aktivitas nih Bang Po ya, terus mungkin break sejenak kalau di komputer, tiba-tiba ngebayang kalau misalnya ini, kalau misalnya itu, ada gak sih kayak gitu ya? Atau mungkin Abang Po, wah kayaknya enak nih kalau misalnya ayah jualan ini, atau wah besok enak tuh kayaknya ngajak anak-anak jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Ah iya nih, bagus juga tuh gitu ya. Nah hal ini Abang Po ya, cukup sering terjadi dalam keseharian kita. Pikiran tuh bisa berpindah dari satu hal ke hal yang lain tuh dengan cepatnya, terutama ketika kita sedang santai. Kalau misalnya Abang Po, pikiran atau yang muncul itu adalah ide bagus, kenapa gak ditangkep ya Bang Po? Kemarin tuh ayah iya sambil ngelamun sih Bang Po di kereta, Bang Po ya di kereta, wah kayaknya buka podcast nih ajak anak enak nih gitu kan ya. Apalagi sekarang zaman sosial media, cuma modal handphone sama mungkin kasih mikrofon, belilah mikrofon di toko-toko online. Kepikiran kayak gitu, ajak anak ngobrol aja gitu ya, biar dia terbiasa ngobrol hal-hal yang bermanfaat. Nah akhirnya tuh ayah wujudan ya Bang Po gitu. Nah Bang Po, kemudian ya Bang Po ya, kalau misalnya punya banyak waktu Abang Po, itu mungkin bisa sering terjadi ya Bang Po ya. Kadang-kadang kita break dalam kerjaan atau merasa capek, merasa lelah, ya udahlah istirahat sebentar dulu ya. Dan kita tuh baru menyadari bahwa pikiran tuh sudah berjalan jauh setelah kembali fokus dan beraktivitas lagi. Tapi ya itu tadi ya Bang Po ya, kalau misalnya lamunannya ya, atau yang Anda imajinasikan, Abang Po imajinasikan itu adalah hal-hal baik, kenapa enggak langsung ditangkap aja ya Bang Po?

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Eh, Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be.
1: Huh?
0: Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be.
1: Lah.
0: Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM. Suara

Gelari Pelangi di BKD PAUD Tunas Muda Pela Mampang Jakarta Selatan pada Selasa kemarin mengedukasi anak-anak tentang pentingnya memilah sampah sejak dini. Ketua TPPKK Jakarta Selatan Azizah Syafrin mengatakan program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, minat baca, dan kemandirian ekonomi keluarga. Ia mendorong kolaborasi PKK dengan Karang Taruna dan perusahaan melalui CSR untuk memperkuat pojok baca serta permodalan usaha warga Camat Mampang Prapatan. Angga Saputra menyambut baik program ini dan menilai PKK sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemprov Bali bersama Pemkab Bandung dan PT Kereta Api Indonesia Persero menandatangani kerjasama dan pengembangan tram listrik berbasis baterai rute Bandara I Ngurah Rai, Canggu di Denpasar Selasa kemarin. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan tram listrik dikembangkan untuk mengatasi kemacetan sekaligus mendukung wisata Bali. Koridor ini mencatat mobilitas harian hingga 150 ribu orang dan 80 ribu kendaraan. Koster berharap tram listrik dapat menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus daya tarik baru bagi pariwisata Bali. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

Pas suara budaya Jakarta masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam di Jakarta ya Bang Po. Ini udah waktunya kita untuk makan siang ya Bang Po ya. Sudah pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, yang mau berbagi ya Bang Po, bagi apa nih Ponopa? Bagi makanan? Oh, enggak, bagi info aja. Bagi makanan udah kita makan ya kan. Kita mah makan nomor 1. Nomor belakangan apa Mpo? Ya orang yang lelet makannya itu belakangan, ya kan. Nah, jadi ya Bang Po yang ingin berbagi informasi makan siangnya hari ini apa Bang Po? Semoga ini bisa jadi ide, bisa jadi inspirasi, referensi buat Abang Po yang saat ini mungkin masih bingung nih. Udah jam segini masih aja bingung-bingung. Mau makan apa ya? Makan di mana ya? Tapi kalau misalnya Abang Po, Mpo Nopa, ayo lagi makan pepes ikan nih Mpo Nopa. Pepes ikan emas. Wah, kayaknya enak nih, ya kan? Terus juga lagi makan opor ayam Po. Mantep banget. Ya, kasih tahu Mpo Nopa di 0812 1124 928.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam di Jakarta, Bang Po. Pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati santap siang ya Bang Po ya. Mudah-mudahan santap siangnya hari ini sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang ingat, apa yang lagi kepengen Bang Po, makanlah. Selagi masih ada duit, selagi masih bisa dibeli, jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan sakit rasanya. Gitu gak sih? Enggak Po Nova. Iya kan baru awal bulan. Baru awal bulan berarti masih banyak duit, masih bisa mau makan ini, mau makan itu ya. Masih banyak makanan-makanan yang bisa kita pilih ya Bang Po ya. Kata siapa Po? Kata Aye. Abang Po mungkin bisa pilih-pilih makanan yang mungkin udah lama banget gak dimakan ya Bang Po ya. Bisa beli mie kocok. Widih, mie kocok udah lama. Iya bener, karedok ya. Karedok kalau gak pakai nasi gak enak Po. Iya kalau Aye sih bener ya. Kalau Aye makan karedok tuh doang kayaknya gimana ya? Harus pakai nasi mah ye kalau karedok ya. Nasi, sambal, ikan asin, tahu tempe. Wih, mantep. Itu mantap banget Abang Po. Atau bisa makan gado-gado Abang Po. Sama aja tuh dua ya. Yang satu mentah-mentahan semua itu Po Nova. Iya, sama sih. Jadi kalau misalnya lagi enggak selera makan, coba deh makan gado-gado atau enggak makan karedok tadi Abang Po. Wih, pasti nambah-nambah tuh makannya Abang Po. Coba dah.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta. Starboy ya, Starboy dari duo Serigala Bang Po ya. Bang Po masih bingung gak mau makan apa, makan apa? Udah jam 12 lebih 38 menit, masa masih bingung-bingung aja Bang Po? Nah gimana kalau misalnya Bang Po hari ini makan nasi timbel lah Bang Po? Ini makanan khas Bandung yang pas buat dijadikan pilihan menu nih ya Bang Po, buat makan siang ataupun bisa buat sarapan. Kalau sarapan menurut ayah sih terlalu berat ya. Ya, tapi enggak apa-apa, ada juga orang yang menjadikan nasi timbel ini menjadi sarapan, Bang Po. Mengenyangkan, kemudian nasi timbel ini enggak ngebosanin karena pilihan lauknya beragam, Bang Po. Beberapa lauk favorit di antara itu ada ayam goreng, tahu, ikan goreng, ati, ampla, hingga pepesan dan sayur asem. Enak banget ini mah. Terus nasi timbel ini juga dilengkapi dengan lalapan dan sambal selayaknya kuliner khas Sunda pada umumnya. Jadi kalau masih bingung ya mau makan apa, mau makan apa, ya udah makan nasi timbel. Nasinya tuh dibungkus daun pisang, Abang Po. Sebenarnya nasi biasa ya, tapi dibungkus sama daun pisang. Jadi aroma-aroma daun pisangnya itu menambah kelezatan kita makan dan menambah semangat kita buat makan.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Ape? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be.
1: Huh?
0: Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti? Hah?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Oh, mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be.
1: Lah.
0: Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Huh? Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Ya, iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa nanti hati-hati ya, apa yang hati-hati kata orang. Kita nanti bakal hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Bengkulu ya Bang Po ya. Nanti di sana ada rekan saya Kamal. Kamal, apa Kamal ya. Dan menghadirkan narasumber Feby Prapitasari MIKOM, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah Bang Po. Nanti Bang Po boleh gabung juga di 0812-1124928. Boleh ke teleponnya kita 0213504510.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi KW-KW gitu, minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayung musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat siang. Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kemal enggak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya, Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com Project Inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Batuk, flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan. Pokoknya.
2: Ini... ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan gak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan.
2: Mencicipi makanan.
3: Dia

0: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
1: Iya, rata-rata,
0: rata-rata ya. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
1: Kekinian ya.
0: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali makan
1: yang instan. Hampir setiap hari juga ya.
0: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
1: iya, betul.
0: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
1: Bener tuh.
0: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
1: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri apa?
0: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu, umumnya gitu ya.
1: Melayu ya.
0: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
1: Oh, menghidangkan.
0: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya begitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan.
1: Berjejer
0: ya. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
1: Ngidang.
0: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
1: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan Ngidang Betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
0: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
1: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
0: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
1: Proyek pertama dengan Feby ya.
0: Iya, untuk Ngidang Betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau, kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
1: 4 bulanan
0: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian

0: menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung. Kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah.
1: Terus agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya.
0: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug. Sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kan niatan
0: bismillah ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mereka pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu. Oke. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua.
0: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu itu emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya?
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
1: Perjalanan. Ya. Sampai menjadi ini ya buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu, ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
0: Betul.
1: Tapi sambel.
0: Tapi sambel. Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi. Kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya? Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar. Tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya gak pernah tinggal bumbunya. Yang namanya bumbu dasar benar kata apa? Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya. Generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut sekarang ya. Produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Wow. Kita ternyata banyak manfaatnya.
0: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi masak. Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur. Telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum ya?
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu
2: ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Dolphin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo,
10: Po. Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
10: Halo. Ini. Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Siang. Selamat siang.
13: Kakak apa abang ini siaran?
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Orang tahu ya. Orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Apa kabar nih Cikgu?
13: Hah?
11: Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat walafiat.
11: Alhamdulillah sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air sudah, ini. Ya.
13: Yeah. Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
14: Lupa deh habis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya. Kedengeran enggak? Suara Monopla enggak kedengeran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya boleh.
13: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
11: Iya.
13: Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau ambil singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
10: Betul banget.
13: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang, pantai panjang, beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
13: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak, benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa, Bram.
10: Yuk.
13: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
2: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
15: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
17: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
17: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
17: Ini dari Kalideres, Mpok Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
17: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
17: Di Bengkulu, panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok Donga
17: sama
2: cewek,
17: Inga?
10: Iya.
17: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
17: Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa. Kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya apa adanya ya.
10: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
17: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
17: Oh iya.
10: Benar.
17: Beda bumbu aja kok penopa. Bahannya sama ya.
10: Iya benar.
17: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
10: Oh.
17: Gitu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
17: Bengkulu.
10: Dari Sabang sampai Merauke ya.
17: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh.
17: Iya,
10: baik.
17: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
17: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
17: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya, ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
17: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
17: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
10: Ya, oke.
17: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
17: Iya, itu yuk. Aja sih ya. Kenapa?
10: Yuk.
17: Inga sama apa tadi?
10: Sama Donga.
17: Inga sama Donga.
10: Iya.
17: Terima kasih Inga Donga.
10: Iya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
16: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
16: Iya, tadi yang pertama katanya pendah. Benar sekali. Dia sudah ini ya, aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
16: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
16: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
16: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
2: Iya, benar.
16: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
16: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
16: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
16: Lengkap.
2: Oke.
16: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
2: Oke.
16: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
2: Bahan-bahannya
16: asli,
2: alami
16: betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
10: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silahkan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
16: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya ya?
10: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Udah mati.
16: Terputus, Mpok.
2: Terputus.
10: Oke.
2: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Iya, maybe ya.
16: Satu lagi bagariu tadi. Nah, ini
2: menjawab. Ini masuk lagi nih telepon.
16: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
15: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
15: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dong Kamal.
15: Oh, Kamal.
2: Iya.
13: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
10: Halo Ica.
13: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong sore ini mulung.
10: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
13: Mau nanya dong.
2: Mau nanya apa tuh?
13: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
13: Mau nanya dong sama. Kak Feby ya?
2: Iya, Kak Feby.
13: Kak Feby, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Feby sama.
16: Iya, emang yang itu ya.
13: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
10: lepek
13: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu kecil. Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
10: Oh, bahasa daerah sana kojo.
13: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
2: Okay.
13: Anak-anak sekarang gitu kan.
10: Baik.
13: Yo.
10: Ya Ica. Yo.
13: Assalamualaikum.
10: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Feby, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
16: Juada-juada kue ya.
2: Dari Kak Ica.
16: Ini sekalian tadi kita jawab
10: sekalian kita borong sekalian Kak Feby penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
16: ini. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolah lah makanan ini, dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
10: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
16: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
16: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
16: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
16: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
16: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
16: Karena dia ada dua tuh, yang lebih binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
16: Sementara kalau kue kojo ini
2: bolu koja,
16: bolu koja atau bola ya ada juga yang nyebut mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo ya?
16: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda lah.
16: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan?
16: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan tidak boleh yang apa berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Mm-hmm. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Hmm. Gitu Mas gitu. Kamal.
2: Baik. Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
10: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
2: Dari Kak Feby,
16: penutup. Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
16: versi cetaknya juga. Terima kasih Info Nova.
10: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar Brite jam 14.
1: Abang Po LRT Jabodebek menjadi salah satu pilihan transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat termasuk perjalanan wisata dan rekreasi keluarga. Selasa kemarin, manajer public relation LRT Jabodebek Raditya Mardika mengatakan, konektivitas antar moda memudahkan masyarakat menuju berbagai pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta, Depok, serta Bekasi. Jumlah pengguna LRT Jabodebek pada akhir pekan dan hari libur rata-rata mencapai 46.000 lebih orang, meningkat 13% dibanding periode serupa pada 2025. LRT Jabodebek terintegrasi dengan MRT Jakarta, Transjakarta, KAI Komuter, KA Bandara, serta layanan pengumpan untuk mendukung perjalanan hingga ke tujuan akhir. Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman menyaksikan kejuaraan Pacu Kuda HUT ke-81 di Lapangan Haji Muhammad Asan Gayo Blangbe Bangka Aceh Tengah yang berlangsung 24 hingga 30 Agustus lalu. Marciano mengatakan kegiatan ini melestarikan tradisi pacuan kuda Aceh, menghidupkan perekonomian masyarakat serta memanfaatkan venue warisan PON 2024. Kejuaraan yang diikuti peserta dari Aceh Tengah, Bener Meriah dan Gayo Lues menjadi ajang pembinaan atlet menuju PON 2028 mendatang di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ia berharap dari kejuaraan ini lahir atlet berkuda Aceh yang mampu mewakili Indonesia di ajang internasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Abang Po, tahu kagak? Salah satu rumah adat Jakarta yang terkenal adalah rumah Betawi yang biasa disebut rumah kebaya atau rumah bapang. Rumah Betawi ini punya ciri khas yang unik. Salah satunya itu serambinya yang luas. Nah, serambi ini biasanya jadi tempat buat terima tamu atau sekadar kumpul-kumpul bareng sama keluarga. Atap rumah Betawi ini bentuknya bujur sangkar, kayak pelana gitu tuh Abang Po. Dan rumah ini juga ada 3 anak tangga yang jadi pintu masuk utama di depannya. Kagak cuma itu, bahan buat bangunan ini juga biasanya dari kayu kecapi atau kayu gowok yang berdiri di atas pondasi batu alam. Yang bikin rumah ini makin khas lagi tuh warna cat dindingnya yang cerah. Biasanya pakai warna-warna primer kayak merah, hijau, ame kuning. Pokoknya rumah Betawi itu beda banget dah, kental banget sama budaya Jakarta yang tradisional.
1: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat

0: terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Eri Susan Dak Dape Jaso Talupo. Eri Susan kita kenal dengan nyanyi lagu-lagu dangdutnya ya Bang Po ya. Tapi belakangan ini ya Bang Po, dia ini juga senang melantunkan lagu-lagu Minang bersama Benigno, apalagi ya kolaborasinya. Suaranya mantep ya. Masuk banget dengan lagunya yang tadi ya Bang Po ya. Luar biasa. Dah, kita apresiasi deh buat Eri Susan ya. Penyanyi yang multi talent berarti ini ya. Semua bisa menyanyikan lagu daerah, lagu pop, kemudian juga lagu dangdut. Dangdut tata. 14:29 menit waktu Indonesia Barat ya Bang Po ya. Ayo mau berbagi informasi, tadi kita sudah ngobrol tentang gastronomi Abang Po. Gastronomi Abang Po ya. Mungkin tadi sekilas doang ya, apa sih Po gastronomi? Gastronomi itu ini ya, beda banget ya kalau kita sebut dengan kuliner atau tata boga. Nah kalau gastronomi itu katanya lebih fokus utamanya pengetahuan holistik mencakup asal-usul ya Bang Po ya. Asal-usul dari bahan, sejarah dan tradisi budaya hingga dampak sosial dari makanan tersebut ya. Kalau bicara dengan gastronomi kan orang menyamakan gastronomi itu bicara kuliner pasti. Iya benar, emang benar berbicara tentang kuliner, tapi gastronomi itu lebih memfokuskan kepada pengetahuan holistiknya, mencakup asal-usul dari bahan tersebut, kemudian sejarahnya seperti apa, tradisi budayanya, hingga dampak sosial dari makanan tersebut, gitu. Nah, hasil akhirnya itu adalah pemahaman mendalam dan apresiasi terhadap cerita atau filosofi di balik suatu hidangan tersebut. Gitu ya. Ini sebuah akademis dan budaya melibatkan antropologi, sejarah hingga geografi makanan, Abang Po. Terus kalau misalnya kita berbicara kuliner atau tata boga, cemana Mpo Nopa? Nanti ya. Ayo bagi lagi ya informasinya nanti ya.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

sampai sudah kita di penghujung ya Bang Po ya. Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Harus menutup lapak Ayi yang udah Ayi buka dari tadi pagi ya Bang Po ya. Iyalah, kelamaan jualan nanti kan ini ya yang ada capek gitu. Jangan dipaksakan segala sesuatunya. Abang Po, walaupun apa yang terjadi hari ini ya Bang Po ya, mau ada kegelisahan, mau ada kegalauan, tetaplah tersenyum ya Bang Po ya. Hidup itu adalah pilihan, mari kita pilih kebahagiaan ya Bang Po. Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarta, pamit undur diri, banyak maaf, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana?

Abang Pos Suku Dinas PPAPP Kepulauan Seribu mengajak masyarakat khususnya perempuan mengembangkan teknologi tepat guna yang sederhana, mudah diterapkan dan memiliki nilai ekonomi. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Temu Inovator dan Gelar Produk Hasil Binaan TTG yang digelar secara daring. Kepala Suku Dinas PPAPP Kepulauan Seribu, Simon Baginda Pardomuan Panjaitan mengatakan, kegiatan yang diikuti lebih dari 100 peserta dari unsur kecamatan, kelurahan, PKK, dan Dasal Yusma ini bertujuan mendorong inovasi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu fokus yang dibahas adalah pengolahan hasil laut agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tapi dapat menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Beralih informasi yang lain, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 agar anggaran tetap efektif dan efisien. Wakil Bupati Bangka Tengah, Evrianda, mengatakan belanja daerah akan dikerahkan pada program prioritas yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan dan keberlanjutan fiskal. Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp825,6 miliar, meningkat 14,4 miliar rupiah atau 1,77% dibandingkan APBD murni sebesar Rp811,2 miliar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Promo Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bempo. Ketemu lagi di Dangdut Nyok. Nyok. Barengan Aipo Mariana Suwendi. Nemenin Abang Empo di Dangdut Nyok. Rabu. Harus begitu ya. Kayak pertandingan tinju ya. 2 September 2020 nama Bempo. Yang pastinya banyak keseruan di hari ini. Siapa yang seru Po? Seru banget. Soalnya kan di bulan September, bulannya Radio Republik Indonesia, beragam macam agenda acara, rangkaian RRI Fest 2026 udah diselenggarakan Abang Po. Dari mulai perlombaan olahraga, e-sport, terus juga ada Bintang Radio 2026 untuk audisi Jakarta. Terus besok ada kegiatan Zumba. Tadi pagi ada kegiatan donor darah juga di Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Pokoknya seru banget deh. Makanya ayah bilang hari ini seru banget Abang Po. Yang pasti buat Abang Po juga ayah berharap hari Rabunya seru ye. Biar tambah seru request lagu dangdutnya di mari Abang Po ya. Langsung aja 0213504510 untuk line telepon studio kita. Yang mau WhatsApp juga boleh 0812-1124-928. Abang Po juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya. Yang belum punya ayo udah download aplikasinya. Atau bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah, entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Dangdutnya

Jakarta pasti di dangdutnya, nyo. Request lagu dangdutnya udah dibuka 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Sekalian ayah mau ngebahas nih Abang Po, kali-kali gitu Abang Po, sore hari ini ada yang mau mampir pulang ke minimarket gitu ya, atau mau kemana ya kan. Biasanya tuh kan kalau kita mampir, biasanya sih minimarket ya Abang Po ya. Kan suka ada kang parkir tuh ya, juru parkir ya Abang Po. Tapi ada juga yang sebenarnya

0: satuan dan terpampang jelas di depan minimarketnya tuh tulisannya parkir gratis gitu. Sebenarnya ini juga pernah Ayah rasain sih, Abang Pok. Waktu itu sempat mampir ke salah satu minimarket di kawasan Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Di situ jelas banget ada apa namanya tulisan parkir gratis, cuma tetap aja ada yang markirin. Nah, akhirnya buntutnya nih dari peristiwa yang terjadi di Ben Hill ini, Abang Pok, akhirnya cekcok nih antara si pengendara motor sama si tukang parkirnya gitu. Karena si pengendara motor ini dia kekeh, di situ ada tulisan gratis kok ada tukang parkirnya, dimintain duit parkir gitu, dan dianggap itu pungli gitu, Abang Po. Nah, kalau Abang Po sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Abang Po pilih tetap bayar atau ya udah cuek aja, orang ada tulisannya gratis ngapain bayar? Ah, gimana komentarnya Abang Po? Langsung aja di mari 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo.
0: Yeah. Selamat sore, Pak De Martono.
1: Sore, Bu.
0: Iya. Yeah. Pak De, pernah enggak ke minimarket terus dimintain duit parkir padahal di situ tulisannya parkir gratis?
1: Iya, yeah, selama ini ya tidak pernah.
0: Tidak pernah.
1: Iya, terima kasih saja.
0: Hah? Iya. Terima kasih tidak aja pernah. Maksudnya?
1: Yang di minimarket Indomaret. Ya itu enggak pernah minta parkir. Sama saya enggak.
0: Oh, jadi enggak ada yang markirin gitu emang?
1: Iya, ada, tapi itu kan itu pegawai mall. Bukan tukang parkir, itu pegawainya mall.
0: Oh, iya. Lagunya apa nih jadinya sore hari ini nih?
1: Lagunya? Pokoknya Milu.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Lagunya... Apa sih ya? Wong Banyumas kok.
0: Oh, lagu Banyumas enggak ada di mari. Dia ada di hari Jumat, Pak De.
1: Jumat ya.
0: Iya, ya udah ikut aja ya lagu dangdutnya ya.
1: Oke. Okay. Tajamnya Karang mau.
0: Tajamnya Karang boleh. Sip.
1: Ya. Iya,
0: ditunggu ya, Pak De ya. Makasih Pak De Martono. Yo, selamat sore. Acara Banyumasan hari Jumat ya, Bompo ya. Kalau sekarang lagu dangdut requestnya. 0213504510, WhatsApp juga boleh, silakan di 0812-1124928. Abang Bompo pernah nggak sih ngalamin masuk ke minimarket pas keluar ada yang minta parkir gitu ya? Padahal di situ tulisannya gratis parkir. Kira-kira apa yang Abang Pol lakukan? Tetap ngebayar karena malas ribut, ya kan? Soalnya sering tuh kayak gitu kan, akhirnya cekcok gitu kan. Atau ah cuek aja, biarin aja, orang di situ tulisannya gratis, ngapain dimintain parkir gitu. Gimana komentarnya Abang Pol? Pernah ngalamin juga pengalaman yang dirasakan oleh seorang pengendara yang beberapa waktu lalu sempat viral nih gara-gara cekcok dengan tukang parkir di salah satu minimarket di Ben Hill. Nah, silakan Abang Po boleh ikutan gabung di sini ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada Uni Linda di Jakarta. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
2: Dangdutnya.
0: Cakep. Uni pernah ngalamin enggak ke minimarket ada tukang parkirnya tapi di situ tulisannya gratis. Uni pilih tetap bayar apa gimana, Uni?
2: Pernah tuh dulu tuh. Oh, ini kan ke supermarket kan bawa sepeda tuh. Gak jauh sih dari rumah gitu.
0: Yeah.
2: Kemil. Nah, terus dia minta uang tagih itu parkir. Terus aku jawab, Bang, maksudnya ini kan gratis. Bayar sih, kata aku.
0: Terus?
2: Abang tuh ngotot.
0: Oh.
2: Ya. Mau gak mau ya terpaksa aku kasih jadinya. Aturan gratis jadi ngasih. Ya bisa bilang orangnya ngotot gimana ya pemarinnya.
0: Akhirnya ujung-ujungnya dikasih ya daripada ngapa-ngapa gitu.
2: Iya, jadi takut jadinya. Mau gak mau ya bakal terpaksa aku kasih duit 2.000
0: pakiran. Ya udah.
2: Kan mendingan aku bayar aja deh.
0: Oke. Oke deh, kalau gitu berarti Uni pernah ngalamin ya, akhirnya berujung pada tetap bayar gitu ya, karena males ujung-ujungnya debat gitu ya Uni ya.
2: Iya, benar-benar debat.
0: Di daerah mana itu Uni? Minimarket di daerah mana?
2: Daerah Kedoya.
0: Oh, oke. Okay. Iya.

0: Ya ya di Jakarta berarti ya.
1: Nah, Jakarta Barat iya. Gak jauh sih dari rumah sih, sekitar 3 kiloan deh.
0: Oke deh kalau gitu. Ya, terima kasih ceritanya Uni. Mau request lagu apa nih, Uni Linda?
1: Padahal orang itu kenal sama aku loh, tapi tetap bayar.
0: Iya. Nah, duit mah kagak kenal saudara, kagak kenal tetangga. Gimana?
1: Iya, makanya itu. Kata gue, aku ngerti, udahlah aku bayar aja deh.
0: Iya.
1: Dua anggrek ya lagunya.
0: Dua anggrek yang mana Uni?
1: Yang Senen Tanah Abang.
0: Tanah Abang Senayan? Senayan Tanah Abang?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu lagunya buat Uni Linda kita anterin ya. Boleh.
1: Mariana, salam sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Jangan telat makan.
0: Iya, itu mah gak bakal. Kalau telat makan gak bakal. Kalau lupa udah makan, iya.
1: Iya, sama.
0: Iya. Oke deh, Uni Linda, makasih Uni buat ceritanya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Jakarta yang katanya pernah tuh. Padahal kenal orangnya sama kita, tukang parkirnya. Tetap aja dimintain tuh Bu Mariana. Iya, namanya duit kagak kenal saudara, kagak kenal tetangga, apa begitu ya. Kalau Bang Pom gimana nih? Tertulis parkir gratis, jukir alias juru parkir, akamsi, tagih duit parkir. Gimana responnya Bang Po? Pernah ngalamin gak kayak gitu? Pilih tetap bayar atau cuek aja gitu. 0213504510. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Dangdutnyo.
0: Ari di Samarinda, requestnya apa Ri?
2: Lagunya Dewi.
0: Yang mana tuh?
2: Indah pada waktunya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya. Makasih ya. Ari. Ya udah kalau gitu, Tajamnya Karang Tasya Rosmala, requestnya Pak Martono sama Dua Anggrek Senayan Tanah Abang, ayo puterin dulu. Tapi yang pasti request lagu dangdut dan komentarnya Abang Po silahkan ya. Barangkali ada yang pernah punya pengalaman serupa seperti seorang pengendara motor yang beberapa waktu lalu sempat adu argumen gitu, cekcok sama juru parkir akamsi gara-gara dia ngerasa minimarket tersebut tidak mematok bayar parkir alias gratis, tapi kok tiba-tiba ada juru parkirnya minta uang parkir gitu. Abang Po, gimana responnya Abang Po nih, tetap bayar atau udah pergi aja atau siap untuk berargumen? Ya, pernah enggak ngalamin kayak gitu? Silakan ya Abang Po, boleh kasih komentar di sini ya di 0213504510, WhatsApp-nya di 0812 1124928.

Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

0: Propos Suara Budaya Jakarta masih di dangdutnya. Nyo. Request lagu dangdutnya barengan Epo Marina Suwendi 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Selamat sore, mau nyapa dulu nih ada Cak Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sering ke minimarket naik sepeda, tapi pas keluar gak ada tuh tukang parkir. Enak dong kalau begitu. Dengerin Darboy King sama Arlinda Putri dong, Bakul Sayur. Siap lah gue buat Bang Andes, Bang Arif Budiman di Kulon Progo, Bang Gilang Unilinda di Kedoya. Buat Ponana setelah bertugas tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Cak. Ada juga assalamualaikum Po Agus nih di Mempawah Kalbar. Alhamdulillah saya belum ngalamin sih Po kayak begitu. Di Mempawah ada beberapa tempat yang perbelanjaan parkirnya gratis Po. Kalau emang nemu macam begitu sebaiknya jangan dibayar. Bila perlu di tukang parkirnya diadukan aja ke Dishub kalau yang resmi. Kalau yang lihat sih bodo amat ya tinggal. Kalau yang lihat sih bodo amat ya tinggal tinggal lari katanya. Iya, Mempawah lagi berkabut nih Po. Makasih Po. Iya. Terima kasih juga ya udah gabung Bang Agus. Bang Agus mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Cepat pulih saudara kita yang ada di Kalimantan ya. Iya ya, enak mah gitu ya Bang Po ya. Kalau belanja kagak dimintain parkir mah enak gitu ya. Tapi kalau ada yang kang parkirnya bagaimana? Padahal tuh sana udah gratis tuh. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam nyok, apa kabar Ponana?
0: Iya, kabar baik. Siapa ini ya?
1: Lupa. Ya.
0: Nah, ini baru kenal ya. Nih. Ini baru kenal ya, nih.
1: Orang baru ini.
0: Orang
1: lama.
0: Pak Sanudin.
1: Ya.
0: Gimana? Pernah emang ngalamin begitu modelannya?
1: Model gimana tadi?
0: Ke minimarket tulisannya gratis parkir. Ada tulisannya, cuma pas mau kelar belanja, mau ngeluarin motor, ada yang minta duit parkirnya. Gimana itu?
1: Itu mah udah lagu lama.
0: Lagu lama kaset kusut ya.
1: Lagu lama itu mah. Kalau lagu mah enak didengerin lah ini.
0: Tapi gimana? Kalau Bapak termasuk yang tetap bayar apa cuekin aja?
1: Cuekin aja, orang itu pelangnya di situ ada ini gratis kan dipindah ya ini dari mana judulnya? Nah ini fungsinya ini. Tulisan ini gratis gimana ini ya? Kalau masih diminta aja gitu saya meditok dipentok sekalian.
0: Okay.
1: Cuma ditempelin gitu.
0: Iya.
1: Terus saya omelin lagi.
0: Lah iya gitu. Galak dia.
1: Iya. Sayang omelin. Kan ini tulisan gratis ini lu minta. Cuma ditulisin itu.
0: Benar. Lah. Iya.
1: Gitu saya mah dipentokin
0: jadi,
1: lagi bodo amat.
0: Bodo amat deh ya. Berantem berantem dah begitu ya. Orang bener gitu ya. Orang rasa bener kok gitu ya. Ngapain takut gitu ya.
1: Menjalur.
0: Tapi pernah enggak ngalamin begitu? Pernah?
1: Pernah sama teman saya begitu.
0: Oh iya udah.
1: Ini lagu apa ini? Di anuan di mana itu sih? Salah satu. Di Hero sih. Waktu itu kan di Ginteng ada Hero tuh. Bikin tengok ada Hero dulu.
0: Cuma udah cuek aja ya.
1: Emang bocah-bocah sengak apa disini.
0: Iya.
1: Ditulisin Hero buku jangan ditulis gratis. Jadi buat obyekan dia. Ya iya. Lu gimana sama modelnya sih? Sama gue pakai dipindah. Nah. Gue lagi pada tengleng ke apa isinya. Ya. Ya kalau mau beli minum aja deh minum lu. Jangan pakai begitu. Itu tulisannya kan tertera situ. Gak boleh dipungut.
0: Biaya ya, apa parkir gratis parkir.
1: Ya, tapi ini baik melanggar baik.
0: Ya udah berarti kalau Bapak termasuk yang berani ya buat protes
1: kalau
0: ya.
1: Kalau udah lurus mah berani baik lah.
0: Oke deh kalau gitu. Mau request lagu apa dah Pak Sunudin?
1: Saya pengen minta lagu Hujan.
0: Kok sama nih requestannya Bang Agus di Mempawah? Bang Agus juga di Kalimantan Barat minta hujan juga. Mudah-mudahan juga sana turun
1: ini,
0: hujan ya.
1: Panas banget ini, jasinya ini.
0: Iya.
1: Jadi saya belum hujan, minta hujan
0: ya,
1: ini.
0: Ya udah deh, mudah-mudahan abis diputerin hujan, dia beneran hujan deh tuh ya.
1: Iya gitu.
0: Oke deh kalau gitu. Hujannya buat siapa nih lagunya?
1: Ica.
0: Wih,
1: naik. Lucu kalau dia naik, lucu empo.
0: Iya tungguin aja tadi juga naik deh. Naik kemana tau kan naik pohon kali.
1: Terus berbaris sama siapa itu? Pak Umi, Ibu Umi, Pak Umi lagi, Ibu Umi. Terus buat Bang Jen, Pak Haji Amtan. Tuh Pak Kustan tuh di mana, di Pasir Bo. Iya, selamat sore Pak Kustan ya.
0: Yuk.
1: Buat buat Pak Suanda, sama Bang Dang, sama Pak Dani, sama buat ya.
0: Oke lah. Anak
1: yang tugas di Medan mereka bareng di lantai
0: 6. Makasih ya Pak Sanudin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Sanudin yang minta lagu hujan, sama kayak Bang Agus di Mempawah Kalimantan Barat minta hujan juga. Iya, mudah-mudahan segera turun hujan di wilayah Kalimantan biar yang bulan padam cepat padam, ya Bang ya. Iya Bang Po. Ya udah kalau gitu ke requestan lagu dangdut sekalian kabar berita jam 4 sore buat yang masih mau lanjut request ditunggu. Tapi nanti ya abis kabar berita jam 4 sore tetap di mari di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Abang Pok, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

Sebagai Bunda PAUD Jakarta Selatan oleh Bunda PAUD DKI Jakarta Hani Pramono di Gedung PKK Melati Jaya Ragunan Jakarta Selatan pada hari ini. Hani mengatakan pengukuhan tersebut menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan PAUD berkualitas sekaligus mendukung program wajib belajar 13 tahun. Bunda PAUD diharapkan mampu menggerakkan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memenuhi layanan PAUD holistik integratif yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Sementara itu, Azizah menyatakan siap memperkuat kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk meningkatkan mutu layanan PAUD di Jakarta Selatan agar inklusif, merata, dan berkualitas. Beralih informasi yang lain, Direktorat Sekolah Dasar Kemendikdasmen menggelar bimbingan teknis daerah digitalisasi pembelajaran jenjang SD tahun 2026 di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baru, Ahmad Romansyah, mengapresiasi program tersebut mengingat kondisi geografis Kota Baru yang terdiri dari 22 kecamatan dan wilayah kepulauan membuat akses pendidikan cukup menantang. Perwakilan Direktorat SD Kemendikdasmen Yoyo Hidiwanto mengatakan digitalisasi menjadi program prioritas pemerintah untuk mendukung transformasi pendidikan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Masih di Dangdutnya, Nyok Nyok Nyok. Request lagu Dangdutnya bareng Aipo Marianne Suendi Abang Po di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Aipo masih ngebahas soal pungutan liar di minimarket ya, yaitu yang biasa dilakukan oleh para jukir alias juru parkir ya Bang Po. Sebenarnya ini kayak tadi Pak Hasanuddin bilang, ini sebenarnya kaset lama ya, cerita lama gitu ya Bang Po. Cuma sampai sekarang masih ada aja gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu belum lama ada video yang sempat viral, seorang pengendara motor cekcok di minimarket, salah satu minimarket di kawasan Ben Hill Jakarta Pusat Bang Po, karena dia ngerasa di situ tulisannya parkir gratis. Kok pas dia mau keluar kendaraannya dimintain duit parkir. Nah, dari situlah gitu. Tapi kalau Bang Po termasuk orang yang gimana sih? Sebenarnya kan cerita lama ya, bahkan sampai sekarang kalau ayah pribadi juga sebenarnya beberapa kali kayak males ribut sebenarnya ya Bang Po ya. Jadi ketika kita tahu parkirnya gratis terus ada yang minta parkir nih, yaudah kita kasih aja dah gitu, daripada terpanjang gitu ya Bang Po ya. Mungkin itu juga pikiran Abang Po kali ya. Tapi tadi Pak Hasanuddin bilang kalau dia, saya lawan pun anak, selama saya benar saya gak takut gitu. Karena kan memang di situ tertera tidak dipungut parkir alias gratis gitu. Kalau Bang Ican punya komentar nih di WhatsApp di 0812-1124928. Dia bilang katanya gini, apa nih, zaman now banyak anak muda pengangguran, jadi tiap ada lahan kosong selalu dimanfaatin nyari uang receh katanya. Saya mah kagak mau ambil pusing, saya mah kasih aja 2000 perak, hitung-hitung sedekah, nolak bala, yang penting ikhlas. Lagunya Sutradara Cinta dari Didi Kempot buat Empok, banyak terima kasih ya. Iya, sama-sama. Gitu ya, kalau prinsip Bang Ican tuh ya. Ada juga Ibu Ismawati, selamat sore Ibu. Kalau saya dimintain sama tukang parkir, walau di situ tulisnya parkir gratis, tapi dimintain juga yang lebih baik, kasih aja dah, anggap aja kita lagi amal sama tukang parkir gitu sih Po. Bu Wati dan Bang Yayan di Tegal Parang katanya nih. Tegal Parang mana nih? Mampang situ, Jaksel. Makasih ya Bu Wati sama Bang Yayan. Bu Wati sama Bang Yayan, makasih komentarnya nih. Mau sekali request lagu dangdut juga boleh ya. Masih ditunggu di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum Dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam Dangdutnyo, nyok-nyok-nyo.
0: Iya, Bumi.
1: Ya, ya Po.
0: Gimana nih kalau Bu Umi nih, sepengalaman Bu Umi gitu ya ke minimarket, pernah gak sih dimintain duit parkir padahal situ tulisannya gratis ya. Gimana komentarnya?
1: Ya kalau saya ngasih aja. Namanya ya istilahnya 2000 apa 3000 gitu aja Po, gak apa-apa kalau saya.
0: Males ini ya, males ribut ya, gitu ya.
1: Karena ada masalah, duit segitu ya biarin aja, kasih kelas udah.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oke, kalau Bumi berarti prinsipnya gitu ya. Udah, gak usah mikir ribet, timbang 2000 doang gitu ya.
1: Iya, Po. Kasian, dia juga nungguin yang motor datang, yang mau parkir. Kalau gratis kan dia gak dapat duit buat di rumah apa. Saya tuh bayangin gitu.
0: Oke, okay, Bumi. Berarti intinya begitu ya, kalau Bumi tetap dikasih ya gitu ya.
1: Iya. Okay. Ngasih berapapun gitu Po.
0: Oke okay deh Bu, mau lagu apa Bumi?
1: Ya. Lagu itu Sedap Betul Po.
0: Sedap Betul?
1: Iya, siapa itu yang nyanyi, trio siapa?
0: Oh, Sedap Betul itu The Star Family.
1: Oh, The Star Family.
0: Ya,
1: okay. Request itu kok.
0: Apa?
1: Ya, salam-salamnya buat semua aja yang lagi dengerin acara ini. Selamat mendengarkan, semoga sehat semua. Amin. Khusus Pak Mariana juga selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Selalu sehat. Banyak rezeki, Pak.
0: Amin ya Allah, terima kasih aja. Bumi. Iya, sama-sama ya.
1: Iya. Sama-sama, terima kasih ya, Bo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi ya, Bompo. Ya enggak mau pusing, enggak mau ribet, enggak mau ribut, ya udah bayar aja timbang 2000 doang, kata begitu. Di belakang Bumi ada siapa nih? Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Waalaikumsalam ya. Terus. Hop.
0: Ini dia nih orang ini yang suka mintain 2000 nih.
2: Saya emang gak biasa minta 2000, 5000.
0: Oh, 2000 aja kudu berani berantem, bagaimana 5000 ya?
2: Enggak, saya kembaliin 3000.
0: Sama aja itu mah. Kalau Bang Sen gimana nih? Pasti pernah dong pengalaman kayak gitu. Tipe yang ngasih aja enggak sih? Udahlah 2000 apa enggak enak aja begitu. Gimana Bang?
2: Kalau saya sih ngasih, tapi gerutu.
0: Tapi pernah punya pengalaman gitu digerutuin tuh?
2: Nah, ini nih daerah sini nih, Mpo. Kalau tahu Masjid Ali Koya belok itu ada apa namanya kalau beli obat, apa apotik. Apotik itu. Tukang parkir set masuk. Tukang parkirnya cuma nongkrong doang tuh, ngobrol sama temannya, dengerin lagu. Gitu kita mau kuat, dia baru berdiri, datang, kata teman saya, "Jen, kasih 2000, ribet di sini mah." Tapi saya gerutu di bank. Gitu. Tapi dia nggak nyebrangin kita, kita malah nyebrang sendiri tuh,
0: ya.
2: Paling gedek sama tukang
0: parkir gitu ya, ngeselin. Yeah.
2: Sekarang gini po, saya yakin ya setiap tempat-tempat kayak gitu ya, apa Indomaret atau apa, pasti ada CCTV-nya.
0: Iya, pasti.
2: Terus gunanya nih orang ngapain? Nah, terus dia diizinin sama pengelola. Nah pasti di situ ada izin RT dong.
0: Iya.
2: Nah kalau yang aneh lihat, yang saya lihat nih ya, kalau di depan sono no gang kelapa peon no, ada kan ada
0: Iya.
2: Nah itu orang situ asli.
0: Iya, akam sih emang anak kampung sini. Ya,
2: anak kampung sini asli.
0: Iya.
2: Itu dari pertama dibangun, nah itu kan tua-tua tuh udah pada digantiin nih sama yang muda-muda nih. Nah, digantiin. Ya kalau dia kenal dimintain kagak, ya kagak.
0: Ya kalau nggak kenal diminta, kan, kalau kenal mah enggak diminta kali.
2: Kagak nggak diminta.
0: Kalau nggak, kalau kenal.
2: Kalau kenal, kagak diminta lah. Saya pernah keluar dari yang sebelah kiri Alfa tuh kan minta keluar ya. Nah, tukang parkirnya dari pertama ketemu, begitu kita mau keluar kata teman saya, "Bang, tukang parkirnya kemana?" Dia malas ngeliat muka abang.
0: Di kenapa begitu amat orang?
2: Ya, ya jangan dimintain, jangan. Orang situ jangan
0: gitu. Iya. Benar.
2: Tapi kalau yang tua diminta, Bo.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Dia kenal, ngobrol, tetap diminta.
0: Oh, berarti ini ya. Dia ini juga ya, lihat-lihat juga ya orangnya siapa gitu. Iya.
2: Bener sih, 2000 cuman paling kagak dia tahu diri dong, jangan cuman duduk begitu doang. Kita mau keluar, dia baru berdiri.
0: Iya. Iya, sebenarnya itu sih yang paling banyak dikeluhin sama orang-orang tuh itu. Maksudnya bukan masalah nominalnya, Po, tapi lebih ke ya masa apa namanya kagak ada ininya, kagak ada aksinya, maksudnya
2: gerak-geraknya.
0: Iya, nyeberangin ke apa ke orang mau keluar dari itu gitu kan. Ini kagak gitu.
2: Saya,
0: tinggal aja
2: bisa megang
0: 2000.
2: Saya pernah nih, saya kata depan mukanya. Ada tukang ngamen nih, kita lagi makan bakso, tukang ngamen datang. Set. Dia kagak nyetel apa-apa, dia malah lagi mintain aja. Saya kata aja, situ minta apa ini, preman, saya kata gitu. Dia diam tuh gak jawab, set gue yang orang asli sini. Kagak begitu-gitu banget. Gedek. Kalau mau tukang parkir kayak gitu, gedek.
0: Tapi kalau kayak gitu untungnya gak sampe adu argumen cekcok gitu ya Bang?
2: Enggak sih, Po. Biasanya ya, apaan gue ngasih 2000. Pasti orang gerutu tuh, Po. Gue ngasih 2000, masa gue nyebrang sendiri.
0: Iya.
2: Gue gak dipakir, gak seberangin, gak diapain. Tuh. Biasanya tuh taktik tukang amin tuh, ntar kalau orang yang keluar dia berdiri dah, deketin.
0: Gitu.
2: Nah, yang ngasih, yang ngasih gerutu dah.
0: Ya udah pastas pasnya begitu ya.
2: Saya mau Mariana ya.
0: Enggak deh, ayah mah nggak pernah gerutu. Enggak dong.
2: Iya.
0: Enggak.
2: Bobo kalau naruh motor parkiran mana? Saya yang mintain dah.
0: Iya dah kalau gitu. Bang, tuh mau lagu apa nih sekalian Bang?
2: trauma aja, Bo.
0: Ya Allah, trauma makang parkir nih kayaknya nih.
2: Saya traumanya gak sama tukang parkir dah.
0: Sama siapa?
2: Kepo.
0: Ya, ya udah kalau gitu. Oke deh Bang Jen, makasih kalo Bang Jen ya.
2: Dikit ya.
0: Boleh, boleh buat siapa?
2: Buat
0: siapa?
2: Pak Hasanuddin. Semoga sehat Bang Haris, Bu Mi. Buat Pomai, buat Kakung Jo dan semua tempat kecuali Pomariana.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pulang semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin. Terima kasih Bang Jen.
2: Sampai ketemu lagi, Po.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jen tuh ceritanya Bang Po ya. Tapi emang iya sih. Yang bikin kesel tuh gitu ya, bukan masalah nominal 2000-nya tapi lebih ke si peran dari tukang parkirnya itu. Abis nerima duit dari kita dipergi aja loh, halala ini bagaimana urusannya nih, motor sama mobil kita kagak diparkirin ini, nyebrang diri-diri nih gitu kan. Tapi itu dia ya Bang Po, sebenarnya yang bilang tadi ini sebenarnya kasus lama Po, bener banget, cuma sampai sekarang kok masih ada aja ya Bang Po ya. Bagaimana ini permasalahannya, mau begini-gini aja bagaimana. Nah ini ada satu usulan gitu ya. Jadi memang praktik pungutan liar atau pungli di area parkir minimarket ini masih sering terjadi karena Bang Po ampe ginari gitu ya. Terkait hal tersebut, Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, ini ada usul nih ya, usul melegalkan keberadaan juru parkir liar lewat pembinaan oleh unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Jupiter menilai dengan adanya legalisasi, para jukir yang selama ini beroperasi di sekitar minimarket bisa memiliki status yang jelas. Mereka nantinya bisa diberi surat tugas sebagai jukir binaan tanpa dipungut biaya. Jadi langkah ini juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap aktivitas parkir di area minimarket. Selain soal ketertiban, legalisasi dinilai dapat memberikan

0: Abang Boss, saya Kiro Dan.
1: Saya Kemil Zain.
2: Saya Effy Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Erisa San.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
7: Dangdutnya, yo yo.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Aduh, sembari dengar lagunya Trauma yang dinyanyiin sama unit Ababil ya Bang Po, ayah jadi terenyuh gitu, menyentuh banget gitu. Itu dulu pertama kali dengar lagunya Bu Yunita Ababil memanggil ibu, ya emang udah di atas kita umurnya ya. Apa namanya, ini banget, waktu itu tuh masih umur berapa ya, tau lagu Traumanya Yunita Ababil tuh masih SD kayaknya dia Bang Po. Jadi ada acara di daerah rumah, terus biduannya tuh nyanyi itu. Terus kata, kok lagunya sedih ya gitu. Biduannya nyanyi juga sampe nangis-nangis gitu. Jadi kalau inget lagu Traumanya Yunita Ababil tuh jadi inget momen itu gitu Abang Po. Tapi kalau Abang Po inget gak, pernah gak punya pengalaman abis dari minimarket yang ada di pinggir jalan, terus di situ tulisannya parkir gratis. Ngapa pas udah kelar belanja dimintain parkir? Nah, ini kan masih kejadian sampai sekarang ya. Tapi ya itu dia, balik lagi, Abang Po termasuk yang mau gak sih ngasih duit parkir, atau termasuk yang enggak, enak aja gitu. Ini Bang Iskandar punya komentar nih ya Bang Po, di 0812-1124-928 WhatsApp-nya Perempat Jakarta. Dia bilang gini, intinya begini aja dah, kalau kita kagak mau bayar parkir, cari minimarket yang kagak ada tukang parkirnya. Atau opsi kedua, parkir agak jauh dari minimarket tapi tanggung sendiri kalau motor hilang. Kalau ayah sama laki ayah biasanya gitu ya Bang Po. Kalau misalnya kayak cuma bentaran doang nih gitu ya, belanjanya gak banyak, biasanya laki ayah parkirnya biasanya dia gak ini, biasanya dia gak keluar dari kendaraan gitu. Biasanya dia gak keluar dari mobil, udah di dalam mobil aja gitu. Terus parkirnya rada gak masuk ke dalam gitu, karena kan cuma sebentar doang kan gitu. Kalau kayak gitu iya sih gak dimintain gitu. Ya masa kali tiap ini kita kasih parkir mulu ya Abang Po ya. Ada Mbak Kusna nih di Pasar Rebo, nyapa dulu ah di WhatsApp kalian Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
1: Apa kabar Mbak, sehat? Alhamdulillah.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Mau juga begitu ya sehat.
1: Alhamdulillah, Bah. Ini ngebahas soal tukang parkir di minimarket nih, Bah. Kan sampai sekarang masih ada tuh praktiknya kayak gitu ya. Jelas-jelas ya, tulisannya gratis gitu tapi masih dimintain. Kalau Abah sendiri tetap ngasih bagaimana, Bah?
2: Masalahnya bukan cuma masalah ngasih, Pak.
1: Ngapa?
2: Yang namanya itu tuh, Po, yang namanya parkir-parkir itu kan ada koordinatornya.
1: Iya, terus?
2: Kagak sembarangan dia megang-megang, kagak ada koordinatornya. Dia mah cuma ya istilahnya nyetor lah gitu.
1: Iya,
2: Jadi ya, itu aja persoalan. Jangankan itu parkir kan, yang dagang aja juga pinggir jalan emang kagak bayar kan, bayar.
1: Iya. Cuma permasalahannya ini pertanyaannya di konsumennya nih gitu, tetap bayar apa gimana?
2: Ya sebenarnya begini Po, ya kita mah kan tadi juga benar sih, daripada ya kita ngadepin orang-orang kayak gitu kan kita juga mesti hati-hati ya.
1: Iya.
2: Duit 2000 kayak lakma ya udah gitu, apalagi kalau Abah kalau ngambil itu kan misalnya ambil pensiun nih, itu kan dapat duit ya. Ya orang-orang bayar 2000 mah kita mah kasih lah goceng lah gitu. Namanya orangnya dia juga jadi kena gitu.
1: Iya.
2: Ya kalau datang tuh udah bilang hormat aja sama kita tuh. Wes Pak Jenderal.
1: Karena kenal.
2: Bukannya kenal, emang dia juga gitu yang jaganya. Ya udah tahu lah. Jangan kan misalnya sekarang ini ada kejadian nih. Abah kan situ ada tukang apa rujak ya. Suka disuruh beli rujak tuh sama nenek-nenek tuh. Nah itu di situ di pelataran parkir Indomaret atau Maret-Maret gitu lah ya. Karena tukang parkirnya ya, dia emang kan jagain, bukan jagain tukang rujak, bukan jagain itu toko ya. Tapi kalau Abah yang namanya RS itu udah beli itu ya kasih aja 2000. Dia juga bingung nerimanya.
1: Nah
2: itu Bapak ngasih juga. Itu aja Po, pokoknya kita mah udahlah. Jangan sayang-sayang. Kadang-kadang kita kalau udah rezeki waktu itu ya, namanya terus ngambil duit ya, ada lebih-lebih dikit ya.
1: Kasih aja ya. Gitu ya.
2: Enak. Yeah. Motor juga, motor kita mah enggak usah dikunci-kunci, malah dia yang puterin, nyaroinnya di mana yang pernahnya gitu. Ntar kalau kita keluar, dia keluarin itu. Namanya parkir kan banyak. Ya udah tinggal nengcel aja kita mah gitu.
1: Iya dah kalau gitu. Oke, dah Abah, terima kasih komentarnya. Mau lagu apa, Bah?
2: Iya.
1: Hah? Lagunya?
2: Lagunya si April aja deh.
1: April yang mana tuh? Yang itu ya, baru. Menyala yang baru ya. Menyala.
2: Yang hurung.
1: Hurung.
2: Ya hurung tuh nyala.
1: Iya, iya. Oke deh Pak kalau gitu. Sami-sami Pak Husna. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husna di Pasar Rebo, Bang Po, komentarnya kurang lebih hampir sama seperti komentar-komentar lainnya gitu ya. Yang ibaratnya ya udahlah 2000, 5000 gitu ya. Kalau memang lagi ada rezeki lebih, kenapa yang enggak gitu. Iya gak apa-apa. Kalau Pak Lutfi punya komentar apa nih di WhatsApp? Dia bilang katanya saya kasih aja lah sebagai sedekah, apalagi sekitar rumah kenal sama tukang parkirnya. Lagu dong Terlena Po, Ikke Nurjanah. Siap deh kalau gitu, diantriin dulu lagunya ya. Ya tapi emang gitu ya Bang Po ya, kalau ayam mah kebalikan, kalau kenal kita kagak disuruh bayar. Jadi apa namanya, kalau kenal suka gak enak malah. Karena amat sih yang jagain parkir itu pasti disuruh udah-udah gak usah gitu. Jadi lebih baik, kadang-kadang lebih baik gak kenal gitu. Ngasihnya enak gitu Bang Po. Ya tapi nanti di segmen terakhir Ayu juga bakal kasih beberapa cara gitu ya. Karena memang pada dasarnya kita sebagai konsumen, masyarakat tuh berhak menolak membayar juru parkir liar karena kan nggak ada aturannya ya. Terus udah gitu memang di situ tertera jelas parkir gratis gitu. Sebenarnya ada hak juga sebagai konsumen, sebagai masyarakat untuk menolak. Cuma pertanyaannya, menolaknya dengan cara gimana nih Po? Pan kagak enak, ntar malah ribut gitu. Orang baru kemarin aja ada yang ribut kan di salah satu minimarket di Ben Hill, si pengendara yang lagi parkir sama juru parkir liar gitu Abang Po. Nanti Ayah bakal kasih beberapa cara atau hal yang bisa Abang Po lakukan biar kagak terkena pungutan liar alias pungli. Nah seperti apa di segmen berikutnya, tetap di Dangdut Nyok. Nyok.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leverend Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Dangdutnya

0: dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Masuk segmen terakhir, masih membahas tentang juru parkir liar di depan minimarket yang sampai sekarang masih ada ya Bang Po ya. Ya gimana nih, belum ada tindakan yang tegas gitu ya, dan tindakan pasti gitu ya keberadaan mereka. Tapi yang pasti Abang Po, masyarakat, pengunjung ataupun konsumen minimarket punya hak untuk menolak ketika diminta untuk membayar parkir ya memang jelas-jelas gratis gitu Abang Po. Apa aja yang kudu dilakuin? Yang pertama adalah cek pelang atau tulisan. Pastikan apakah area tersebut memiliki pengumuman parkir gratis atau tidak. Sebagian besar minimarket seperti, ya udah gak usah disebutin lah ya, udah tahu Abang Po ya, itu menggratiskan parkir karena memang sudah membayar pajak atau retribusi kepada pemerintah. Lalu yang kedua, tolak dengan sopan ya. Tolak dengan sopan, ucapkan terima kasih sambil tersenyum, langsung berlalu saat ingin meninggalkan area parkir tanpa perlu memberikan uang. Atau minta karcis resmi gitu ya, kalau memang juru parkir tetap minta uang, ya tanya karcis retribusi resminya yang dikeluarkan oleh dinas terkait mana nih gitu ya. Juru parkir liar biasanya nggak bisa tuh nunjukin ini bakal ya udah gitu. Ada dua kemungkinan ya, dia bakal mundur sendiri apa bakal ini gak mau kalah gitu ya. Terus juru parkir resmi umumnya itu kan mengenakan seragam ya atau rompi khusus dari dinas terkait serta membawa tanda pengenal atau karcis bernomor. Itu diperiksa tuh atributnya juga. Abaikan atau tetap tenang. Kalau mereka memaksa atau mengetuk kendaraan, abaikan dengan tenang atau pura-pura sibuk kek ngapain gitu ya, sosok nelfon kek gitu ya. Dan terakhir laporkan kalau memang ujung-ujungnya tetap maksa gitu ya. Ini udah opsi paling terakhir ya Bang Po. Apabila juru parkir liar tersebut memaksa pagi sampai mungkin melakukan tindakan kekerasan gitu ya, mengancam, ya sudah merasakan pastinya ya. Ya jangan segan-segan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen minimarket atau pihak berwajib seperti itu. Ya mudah-mudahan segera ada kepastian lah ya tentang praktik pungutan liar alias pungli di area parkir minimarket yang sampai sekarang masih terjadi di wilayah Jakarta maupun sekitarnya. Ya udah kalau gitu, terima kasih yang udah ikutan gabung di WhatsApp maupun lain teleponnya dangdutnya, sembari request lagu dangdutnya. Insyaallah besok ketemu lagi di jam yang sama. Akhir kata ya pemerintah pamit, cintai lagu-lagu dangdut dengan request lagu dangdut di dangdutnya ya Bang Po. Yaudah kalau gitu, ayo balik lagi di siaran terestrial Pro 4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdutnya udahan dulu ya, besok kita gabung lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kelompok Aziza. Mohon maaf. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Al-Fatih, mendukung penataan pedagang di kawasan Keramat Jati untuk menciptakan ruang publik yang tertib dan aman, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi pedagang. Ia meminta Pemprov DKI menerapkan aturan secara tegas dan konsisten, namun memastikan relokasi tidak menurunkan pendapatan pedagang. Al-Fatih mendukung pembebasan retribusi selama 6 bulan sebagai masa transisi, disertai perbaikan akses, promosi dan evaluasi omset serta jumlah pengunjung. Ia juga menyambut rencana pembentukan koperasi pedagang yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, termasuk dalam rantai pasok kebutuhan ikan di RSUD. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Banten mulai menata potensi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR perusahaan agar lebih terarah dalam mendukung pembangunan daerah di luar APBD. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan langkah ini disiapkan jelang musrenbang non-APBD yang dijadwalkan akhir tahun 2026 dengan kontribusi swasta diarahkan untuk kebutuhan masyarakat seperti pengembangan UMKM, fasilitas olahraga, dan program sosial. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Promo Suara Budaya Jakarta. Balik lagi dengan Bang Po di Mari barengan Epo Marina Suendi Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah kagak panas ya di luar ya? Masih kayaknya mah gerah-gerah ya. Iya ya udah kalau gitu yang lagi kegerahan diademin deh pakai apa kek, mumpung masih tanggal muda ya kan. Kali mau beli jajan-jajan apa gitu sore-sore begini kan enak ya. Sedep gitu ya mau beli apa coba. Ayah sih kemarin tuh pengen banget minum es oyen Abang Po. Udah lama enggak minum es oyen gitu. Tapi romannya udah habis kali ya jam segini mah kalau mau beli es oyen ya. Abang Po juga kali lagi nyari es AP gitu kan. Yang bikin seger gitu ya. Paling enak emang kalau sore-sore pulang kerja kan, tambah gerah kali gitu kan. Dengan adem dulu dah minum es gitu. Tapi yang pasti ngomongin soal Jakarta yang panas nih ya Abang Po ya. Ya emang juga lagi musim kemarau sih ya, jadi wajar aja panas. Ayah juga tiba-tiba hati ayah panas nih ya Bang Po nih. Dengar yang katanya Jakarta jadi wilayah peredaran uang palsu grade A terbanyak di Indonesia. Ini peredaran uang palsu grade A marak di DKI Jakarta dan kota besar lainnya. Jadi Jakarta itu menyumbang sekitar 77% temuan nasional di Pulau Jawa karena tingginya perputaran uang tunai. Meski makin mirip ya, uang palsu saat ini tetap punya kelemahan fisik yaitu bahannya licin atau kaku, cetak timbulnya tidak presisi, benang pengaman tidak berganti warna secara dinamis, dan kertasnya bakal berpendar biru terang di bawah sinar UV. Uang asli tetap gelap kalau itu ciri-ciriannya. Nah, tapi yang pasti uang palsu alias upal grade A adalah uang palsu kualitas tinggi yang sudah memakai teknik cetak khusus, cetak halus, benang pengaman tiruan hingga efek hologram buatannya sepintas. Ini kayak mirip sama yang versi aslinya. Data dari Bank Indonesia serta Bota Supal menunjukkan peredaran uang palsu paling dominan di Pulau Jawa mencapai 77% dari total temuan nasional. Jadi faktor penyebabnya salah satunya karena tingginya transaksi uang cash dan perputaran ekonomi yang sangat cepat di pusat-pusat bisnis kota besar. Ini ada 8 wilayah paling rawan menurut Bota Supal dan BI. Yang pertama DKI Jakarta dan Bodetabek atau pusat peredaran dan produksi terbanyak karena perputaran cash paling tinggi. Lalu wilayah Jawa Barat, Bandung, Bogor, Sukabumi, Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya, Jawa Timur, Surabaya dan kawasan industri, Banten, tepatnya Tangerang Raya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Ames, Sulawesi Selatan, Abang Po. Ciri-cirinya bagaimana sih biar kita bisa bedain gitu. Ya Allah, 2026 masih aja ada uang-uang palsu ya Bang Po ya. Yang pertama dari komponennya dulu ya Bang Po, komponennya itu ciri-ciri uang yang harus Abang Po kasih Abang Po tahu, harus tahu gitu ya. Kalau uang asli itu komponennya dia itu dari bahan kertasnya uang asli ya, serat kapas khusus. Jadi berserat, rapat dan tidak licin. Sedangkan untuk uang palsu grade A ya, itu kertas sintetis atau impor, mudah terasa kaku ataupun licin. Cetak timbulnya uang asli kasar mendalam di angka pahlawan dan juga lambang. Sedangkan yang uang palsu grade A itu kasar buatan, embosnya kaku atau rata. Lalu ciri-ciri lainnya dari benang pengaman, kalau yang asli itu dia berubah warna dinamis, color shifting ya, kalau dimiringin gitu Abang Po. Sedangkan uang palsu grade A itu dia mengkilap kusam karena tidak berubah dinamis. Lalu untuk watermarknya sendiri, kalau yang asli gradasi halus, terang dan berdimensi saat diterawang. Sedangkan uang palsu grade A itu dia kayak cetakan tinta kaku atau flat gitu. Nah kalau untuk sinar UV, kalau uang asli dia kertasnya gelap, hanya logo dan nomor seri yang menyala. Sedangkan yang uang palsu grade A itu kalau kena sinar UV, seluruh permukaan kertasnya berpendar biru. Tuh, itu ciri-ciri uang palsu yang harus Abang Po ketahui gitu. Apa nih yang harus Abang Po lakukan kalau menemukan upal alias uang palsu? Yang pertama, jangan membelanjakan ulang kalau Abang Po sadar menerima upal. Terus masih ngebelanjain, dipakai buat transaksi, ini bisa terancam pidana peredaran uang palsu. Lalu yang kedua, tolak dan minta ganti langsung kalau mendapati uang mencurigakan saat menerima kembalian. Gunakan kris atau cashless saat bertransaksi di malam hari atau di lokasi yang kurang pencahayaan.
misalnya kayak pasar kaget, pedagang kaki lima gitu ya. Dan terakhir, serahkan uang mencurigakan tersebut ke bank umum terdekat atau kantor Bank Indonesia untuk diteliti secara laboratorium, atau laporkan aja langsung ke pihak kepolisian, Abang Po ya. Nah itu dia. Terus gimana cara langkah pencegahan bagi pelaku usaha nih? Kadang-kadang kan ini juga yang punya usaha gak tahu ya kalau itu uang palsu apa uang asli gitu ya, Bang. Upal grade A itu ya. Yang pertama, pasang lampu UV di kasir. Dulu tuh waktu zamannya marak dulu banget uang-uang palsu ya, Bang Po, zaman ayah masih sekolah. Itu warung-warung deket rumah pada punya ini lampu UV gitu, buat emang ngebedain uang palsu sama uang asli gitu ya, Bang Po ya. Dorong transaksi cash atau cashless ya, untuk mengalihkan pembayaran tunai ke digital. Ini lebih efektif ya, memangkas resiko uang palsu sampai 0%. SOP 3D pada jam rawan ya. Jadi latih kasir wajib dilihat, diraba, diterawang untuk lembaran 50.000 sama atau 100.000 ya, terutama saat jam sibuk atau transaksi di malam hari. Dan terakhir, jangan membelanjakan ulang. Kalau mendapati uang palsu, tolak sopan, minta lembaran lain, dan serahkan bukti uang ke bank atau pihak kepolisian. Jadi itu dia ya, Abang Po ya, hal-hal yang mesti banget Abang Po tahu terkait dengan upal uang palsu grade A ya, yang ternyata gak disangka-sangka nih ya, peredarannya tinggi nih di Jakarta dan kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toserba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolly Lin. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia I, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia II, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Roma Suara Budaya Jakarta. Kayaknya masih banyak yang belum move on nih dari stasiun karet, Abang Po. Karena pasca pengalihan ya, untuk penumpang KRL yang udah gak bisa lagi transit di stasiun karet, jadi sekarang kan di stasiun Sudirman Baru atau BNI City ya, Abang Po ya. Ya pengen tahu aja gitu, sekarang gimana sih stasiun karet? Ya gak gimana-gimana. Kalau pertanyaannya sekarang bakal dijadiin apa? Karena memang stasiun karet Jakarta Pusat kan udah resmi pensiun bahasanya gitu ya, dan kagak lagi ngelayanin penumpang KRL. Jadi sekarang kondisi stasiun karet tuh udah gak lagi kayak dulu, udah gak sama seperti dulu gitu, Abang Po. Gate atau gerbang tiket di stasiun karetnya udah dibongkar ya. Jadi seluruh akses utama menuju stasiun karet sudah ditutup. Proses pembongkaran juga dilakukan oleh pekerja di area ujung stasiun karet yang terhubung ke arah stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Tembok dan kanopi di sepanjang peron juga udah dibongkarin. Seng-seng bekas kanopi juga udah, pokoknya udah pada dibongkarin, diberesin gitu, Abang Po ya. Pertanda memang stasiun ini sudah tidak beroperasi lagi gitu, alias ditutup gitu. Karena memang sebelumnya KAI Komuter mengumumkan seluruh operasional stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amande juga mengatakan bahwa pengalihan layanan tersebut adalah proses integrasi kawasan stasiun berkonsep Transit Oriented Development per tanggal 1 September kemarin, Abang Po. Walaupun di tanggal 1 kemarin ya, perdana banget tuh ya kan, pada transitnya di stasiun Sudirman Baru BNI City, pada banyak komen yang belum terbiasa kayaknya ya, Abang Po, karena katanya jalannya rada jauh gitu. Terus ya intinya sih komen-komen dari penumpang KRL sendiri banyak yang mengeluhkan lah gitu. Ya yang paling penting adalah mudah-mudahan kedepannya semua komenan-komenan dari penumpang KRL ini bisa didengar ya. Karena kan balik lagi konsepnya adalah ingin membuat penumpang KRL lebih nyaman dong pastinya menggunakan komuter lain atau KRL ya, Bang Po. Jangan sampai perkara dipindahin stasiunnya terus penumpang jadi jalannya jauh, capek, ujung-ujungnya pada naik kendaraan pribadi.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Propam Suara Budaya Jakarta, Bompo, ini masih ada kelanjutan terkait peristiwa perusakan CCTV ya di aksi unjuk rasa sekitar gedung DPR MPR pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu, Abang Po. Ini pihak polisian mengungkap alasan para pelaku merusak CCTV ketika ada aksi tersebut ya. Jadi dari pihak polisi mengatakan diduga CCTV dirusak untuk menghilangkan barang bukti rekaman video terkait kerusuhan yang terjadi. Informasi tersebut dikatakan di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin ya, tepatnya hari ini Rabu 2 September 2026. Jadi menurut Kombes Iman, para pelaku bertujuan menghambat proses pengungkapan penyidikan polisi terkait kerusuhan yang terjadi usai aksi penyampaian pendapat pada hari Kamis 27 Agustus lalu, Abang Po. Kombes Iman juga mengatakan terduga perusak CCTV ingin merusak atau menghilangkan barang bukti berupa video yang bisa dipakai untuk mengusut kasus. Lalu juga pihak kepolisian menegaskan bahwa CCTV bukan dirusak oleh massa aksi demonstrasi, melainkan kelompok lain yang datang ke sekitar gedung DPR MPR untuk merusuh. Ya, karena memang sebelumnya polisi sendiri terus melakukan penyidikan terkait kerusuhan seusai unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus lalu di Jakarta. Tiga orang ditangkap, sudah diamankan, dan dugaan perusakan atas dugaan perusakan fasilitas umum berupa CCTV. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap ketiga orang yang diamankan tersebut. Ketiganya diketahui berperan merusak CCTV yang ada di sekitar gedung MPR DPR RI. Yang pasti ini sangat disayangkan ya, Bang Po ya, karena lagi-lagi yang menjadi korban adalah fasilitas umum ya, Bang Po. Ini sebenarnya yang sangat amat disayangkan gitu pada saat aksi unjuk rasa yang terjadi pada 27 Agustus lalu ya, Bang Po. Padahal dari kapan tahu kita warga udah wanti-wanti gitu ya, boleh-boleh aja misalnya mau ada aksi unjuk pendapat, unjuk rasa, silakan, cuma jangan sampai ada yang merusuh gitu ya, Bang Po. Ya memang sih sudah ditegaskan oleh pihak kepolisian bahwa perusakan CCTV dilakukan oleh oknum yang bukan peserta unjuk rasa, bukan gitu, tapi oknum yang memang sengaja merusuh gitu, Bang Po. Ya cuman memang ini disayangkan banget ya, Bang Po. Jadi mudah-mudahan aksi tersebut tidak ada lagi ketika ada aksi unjuk rasa. Dan itu kan sama saja menodai ya, Abang Po ya. Jadi orang yang niatnya baik, ingin unjuk pendapat, unjuk rasa, menyampaikan pendapatnya gitu ya, jadi dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi mudah-mudahan pihak kepolisian juga segera mengamankan yang lainnya ya, karena setahu aye ada beberapa fasilitas lain juga yang dirusak selain CCTV, kayak misalnya pos polisi gitu ya. Dan banyaklah kalau yang beredar di media sosial ya, Bompo. Jadi mudah-mudahan hal tersebut tidak terulang lagi ya ke depannya. Sekalian aye juga mau informasi nih untuk Jakarta dan sekitarnya. Bentar lagi azan maghrib, Bompo. Ya, di jam 17:56 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo mau jeda dulu ya. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari, di Perempat Suara Budaya, Jakarta.

0: titit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Tanda pertama dari sebuah keikhlasan adalah keberadaanmu ketika di hadapan banyak orang maupun saat sendiri tidak ada bedanya. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, sama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jakarta. Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Masih barengan Epo Mariana di Mari di Blantik ya, hampir nanti jelang jam 8 malam. Hah, udah sholat maghrib, enaknya sih makan ya. Makan malamnya apa nih Abang Po? Belum ada ide kali mau makan malam apa. Kalau aja sih tadi makannya udah dari sore ya. Jadi emang pengen jam 7 tuh makan terakhir. Cih, kira-kira bisa gak nih ayah konsisten ya? Tapi sebelum jam 7 malam, ayah mau minum-minuman yang seger enak kali ya, apa ya? Kalau ngomongin soal minuman ya Bang Po, ayah punya beberapa deretan minuman tradisional khas Indonesia. Jadi minumannya itu dia ada campuran telurnya. Nah, apa aja kira-kira? Mungkin ini pernah Abang Po cicipin gitu ya, atau minuman-minuman yang ayah mau sebutin ini juga salah satu minuman tradisional khas daerah asalnya Abang Po ya. Yang pertama ada saraba. Ini minuman rempah khas Makassar. Dia itu campuran jahe, cengkeh, kayu manis, santan, ame gula aren. Terus jangan lupa sisipin garam yang katanya bikin rasanya tuh kompleks gitu Abang Po. Ditambah lagi kuning telur atau telur puyuh untuk membantu pulihkan tubuh dan tingkatkan imun. Namanya saraba ya, khas Makassar. Terus juga ada teh talua. Ini kebanggaan masyarakat Minang ya. Teh hitam dikombinasiin ame telur ayam kampung atau telur bebek, gula dan perasan jeruk nipis. Nah, kandungan protein dari telur ini katanya sih bisa meningkatkan daya tahan tubuh terutama saat musim hujan. Terus juga ada STMJ, susu segar, telur ayam kampung atau bebek, madu sama jahe. Satu gelas dicampur tuh ya. Jadi empat bahan yang tadi udah ya sebutin tuh punya khasiat masing-masing gitu Abang Po. Berpadu jadi minuman hangat, paling populer untuk jaga stamina. Terus juga ada degan lor. Degan lor tuh apa ya Po? Degan lor tuh kelapa muda yang segar dipaduin langsung sama telur. Makanya namanya degan lor Abang Po. Ini memang kalau dari nama unik ya. Bahkan ayah juga sendiri baru denger sih ada minuman degan lor ini Abang Po. Rasanya segar, segar kelapa dicampur sama tekstur gurih dari telur. Jadi minuman yang segar dan meningkatkan imun juga gitu. Dan terakhir ada BSTE, Bandrek Susu Telur Ekstra. Ya ilah pakai disingkat ya. Bandrek berbahan jahe yang udah terkenal menghangatkan tubuh, terus dikolaborasiin sama susu sama telur. Rasanya kayak gimana tuh? Ya kayak gurih-gurih creamy, mengenyangkan gitu. Dan diyakini ampuh tingkatkan stamina, cocok diminum saat badan mulai gak fit Abang Po. Tuh, Bandrek Susu Telur Ekstra Abang Po ya. Jadi itu dia beberapa deretan minuman khas tradisional Indonesia dengan campuran telur. Yang tadi udah ya sebutin, mana yang pengen banget Abang Po coba?

0: pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner ado, budaya juga ada. Apalagi petata petiti langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta. Selamat malam Pak Bompo yang baru aja gabung abis nyantai-nyantai di malam hari ini, atau boro-boro nyantai po, masih ada yang kudu dikerjain atau yang ada yang masih dalam perjalanan Pak Bompo. Ya udah, karena berhubung ini masih jam makan malam ya, ya udah istirahat aja dulu. Tadi udah ada minuman tradisional dari beragam macam daerah di Indonesia tuh, udah ayo sebutin tadi. Ya, tinggal dipilih aja Abang Po cocoknya yang mana gitu ya. Atau mau cari apa sih? Kalau jam segitu enaknya cari makan malam kali ya Abang Po ya. Eh iya, tadi juga ayo dikasih durian sama temen ayo di mari. Aduh, enak deh duriannya Abang Po. Ya mayan lah ya buat kita apa namanya? Ngemil-ngemil malam gitu Abang Po ya. Cuman ya jangan banyak-banyak aja. Ya ini aja, seponge, tau kan seponge ya. Udah segitu aja. Seponge. ini aja dah, atu aja atu gitu ya. Gak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mah bisa kencang kita punya leher ya Abang Po. Atau Abang Po nunggu-nunggu event Jakarta Dessert Week yang kembali hadir di tahun 2026. Kali ini mengusung konsep dangdut ya, yang menghadirkan kreasi unik dengan menggabungkan unsur musik dan kuliner. Tahun ini adalah kali ke-8 Jakarta Dessert Week hadir di tengah-tengah penggemar kudapan manis. Dan event ini mengusung tema dangdut, mengelaborasi kuliner dengan sensasi musik dangdut. Tema musik dangdutnya dipilih karena mencerminkan karakter orang Indonesia yang kental dengan musik dangdut dan dekat dengan masyarakat gitu. Secara budaya kan musik dangdut juga terus mengalami perkembangan zaman. Oleh karena itu, Jakarta Dessert Week 2026 pengen memperlihatkan bagaimana nih budaya dan kuliner bisa bersatu gitu ya, membentuk pengalaman baru, salah satunya lewat kreasi dessert unik. Ini menurut co-founder Jakarta Dessert Week 2026, Gupta Sitorus, yang pasti langkah yang dilakukan kali ini dalam rangka memperkuat narasi tentang soft power Indonesia. Jadi ya tahun ini tim dari Jakarta Dessert Week ya mencoba menerjemahkan semangat soft power melalui pertemuan antara dangdut dan juga dessert Abang Po. Dan yang pasti ini acaranya berlangsung di tanggal 1 sampai 20 September 2026, melibatkan 42 brand dengan puluhan outlet yang tersebar di Jakarta. Para pelaku industri dessert dalam lingkup bakery hingga restoran hadir dengan menu spesial selama periode festival. Jadi silakan Abang Po, boleh banget nih buat datang ke acara Jakarta Dessert Week 2026 yang berlangsung di tanggal 1 sampai 20 September 2026 di Atrium FX Sudirman.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

Perlindungan Anak Arifa Fauzi mengatakan korban kekerasan seksual di antara pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur telah mendapat pendampingan dari Kementerian PPA dan pihak terkait. Korban adalah anak berusia di bawah 15 tahun. Pemerintah bersama BNPB, Kemensos, dan Kemenko PMK juga terus mendata pengungsi untuk menyiapkan tenda khusus perempuan dan anak serta meminimalkan potensi kekerasan di lokasi pengungsian. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menggelar pasar murah di 30 kecamatan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan inflasi. Kegiatan yang berlangsung bertahap pada 31 Agustus hingga 11 September 2026 ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui kolaborasi dengan Bulog, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta distributor. Sejumlah komoditas yang dijual antara lain beras SPHP Rp58.000 per 5 kg, minyak kita Rp15.500 per liter rupiah, Rp15.500 per liter, daging ayam Rp38.000 per ekor, dan sayuran Rp5.000. Kepala Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Mina, lo tahu kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Haha, iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Ini ya Bang Po ya, tahu dong pekarangan rumah. Nah, jauh sebelum orang ngomong soal green living, sustainability atau istilah beken lainnya, orang Betawi udah hidup deket ama alam, Abang Po. Pekarangan bukan cuma halaman rumah. Buat orang Betawi, pekarangan bisa jadi ruang untuk menanam buah, sayur, tanaman obat, bumbu, sampai memelihara ternak atau ikan. Jadi nih ya Bompo nih ya, satu ruang punya banyak fungsi gitu buat hidup, buat makan, buat obat, sekaligus buat lingkungan. Penelitian tentang pekarangan Betawi di Setu Babakan ini menemukan praktik pengelolaan tanaman dan sumber air yang lahir dari pengetahuan lokal. Di pekarangan Betawi ya, tanaman punya fungsi dan nilai guna gitu. Ada yang dimakan, ada yang dijadiin obat, ada yang dipakai hari-hari gitu ya. Nah, penelitian IPB bahkan mencatat 57 jenis tanaman yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat Betawi di Setu Babakan. Artinya ya Bompo, hubungan dengan tanaman bukan cuma soal estetika, tapi soal keberlangsungan hidup. Nah, dalam kajian tentang pekarangan masyarakat Betawi, air nih ya termasuk salah satu elemen penting dalam ruang pekarangan. Masyarakat juga memiliki pengetahuan tentang menentukan sumber air dan memanfaatkan untuk kebutuhan pekarangan. Ada kolam, empang, sumur, ampe tampungan air hujan ya. Nah, air bukan cuma ada di sekitar rumah doang ya Bang Po. Dia ngikut menopang kehidupan di dalamnya. Makanya hijau dalam budaya Betawi bukan cuma soal warna ya Bang Po. Dia hadir dalam cara rumah berhubungan dengan halaman, dalam cara tanaman dipilih, dalam cara hasil kebun dimanfaatin, dalam cara ruang hidup dipakai bersama alam. Ini nih yang dalam kajian budaya dan lingkungan bisa dibaca sebagai kearifan ekologis, yaitu pengetahuan dan kebiasaan yang lahir dari hubungan manusia dengan lingkungan. Tuh, ternyata hubungan orang Betawi ame alam bukan cuma soal masa lalu, Abang Po. Dari pekarangan, tanaman, air, sampai cara memanfaatkan ruang hidup, ada pengetahuan lokal yang masih relevan dengan cara kita ngelihat lingkungan hari ini.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Romat Suara Budaya Jakarta. Tiara Andini, Abang Po. Wah, paling enak ya dengerin suara Tiara Andini jam-jam segini sih. Judulnya Kupu-Kupu. Wah, kalau malam gini sih gak ada kupu-kupu ya. Pagi tuh ada kupu-kupu. Tapi ya siapa tahu ada kupu-kupu yang mampir ke rumah Abang Po. Kan gitu, katanya kalau kupu-kupu masuk ke dalam rumah, artinya katanya ada tamu gitu. Emang iya? Coba deh, apa namanya, Abang Po inget-inget gitu. Dulu tuh mungkin sampai sekarang kali ya, suka ada apa yang bilang kupu-kupu kalau masuk ke dalam rumah, katanya mau ada tamu gitu ya Abang Po ya. Mitos tersebut kayaknya masih diyakini oleh sebagian orang ya Abang Po ya. Tapi ternyata mitos mengenai tanda datangnya kupu-kupu ini ya selamanya gak baik ternyata. Bagi beberapa orang baik ataupun tidaknya kabar yang datangkan oleh kupu-kupu ini bergantung pada warna sayap hewan tersebut. Sayap berwarna terang dipercaya membawa kebaikan, dan sayap berwarna gelap dipercaya malah sebaliknya gitu. Dalam serial dokumenter Vision Plus dan Creative Fox yang berjudul Katanya, salah satu narasumber bernama Rafif Taulani, dia menceritakan mengenai mitos tersebut gitu Abang Po. Jadi katanya dulu keluarganya si Rafif Taulani ini percaya bahwa kupu-kupu itu cuma medium. Misalnya ada orang yang kita kenal udah gak ada, mereka itu medium aja untuk nandain bahwa mereka lagi ngerasa gimana sekarang gitu. Lalu selain itu juga si Rafif Taulani ini juga menjelaskan bahwa kupu-kupu berwarna terang katanya menandakan orang tersebut telah bahagia dan ingin berpamitan dengan tenang. Sementara untuk kupu-kupu berwarna gelap menandakan adanya urusan yang masih harus diselesaikan kepada sang penghuni rumah. Nah, kalau Abang Po sendiri gimana nih hari gini, masih percaya enggak sama mitos yang mengatakan gitu ya, mitos yang masih ada sampai sekarang gitu, dan kalau percaya nggak percayanya ini balik lagi deh ke masing-masing individu gitu ya. Mitos dan fakta kaitannya dengan kupu-kupu masuk rumah diyakini datangkan tamu hingga kabar buruk. Nah, gimana menurut Abang Po? Abang Po yang masih percaya nggak sih sama mitos tersebut?

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Udah mau deket ke jam 8 malam nih ya Bang Po. Saatnya Epo Marena kudu pamit ya. Abis ini bakal gantian ah sama udah Wawan Darmawan Ismail yang lanjut sama Bang Po di apresiasi budaya Minangkabau ya. Minang Bekaba lama didanga. Yaudah kalau gitu terima kasih buat Bang Po yang udah nemenin Aye dari jam 3 sore tadi ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Aye pamit buat Bang Po yang masih dalam perjalanan, hati-hati, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6, Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar Abang Po, Cang-cang, Cing-cing, Nyak Babe ya. Demen banget rasanya di bulan September ini balik lagi ya. Ya Allah, hai. Udah mau ulang tahun nih RRI nih, 11 September. Makanya lagunya sekali di udara tetap di udara tuh lagu ya. Udah ada apa di apal belum ya? Oke. Baik, Abang Po, Cang-cing, Nyak Babe, kita awali di kebersamaan kita kali ini tanggal 2 September 2026 dengan dengerin drama legenda dengan judulnya Danau Teluk Gelam. Uduh, selepas itu ada apa Bang Awan? Seperti biasa sedah ya, Minang Bakaba lama didanga. Nuih, mantep dah Minang Bakaba lama didanga. Itu dia Abang Poncang Cingnya Babe. Aduh, tadi makan api jadi mau keselak tuh, jangan sampai ya. Oke, kita akan ikuti Minang Bakaba lama didanga. Yang pasti siapa ya, pokoknya simak aja, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu dah ya drama legenda kita kali ini, Danau Teluk Gelam. Tetap di mari di Prompat FM, suara budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan Tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalana.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalana. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdali ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
6: Mak, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai, hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
7: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
7: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
7: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
5: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
7: Saya diusir dari kerajaan.
5: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
7: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
5: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
7: Si penyihir pernah berjanji wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya lalu menyentuh tubuh saya.
5: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
7: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
7: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
7: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah kubuk mereka.
8: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
9: Siapa kalian?
8: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
10: Kami ini adalah para perampok sadis.
9: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
10: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
9: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
11: Mati kau!

0: Bangun, nak. Anakku. Kenapa kau tidak bangun, nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu, nak. Maafkan ayahmu, nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau

0: Demikian Abang Poncang Cinyak Babe Danau Teluk Gelam ya, dari teman-teman kita dari RRI Palembang udah memberikan suatu sandiwara yang indah, yang pastinya perlu kita ketahui bahwa setiap daerah itu mempunyai ciri khasnya masing-masing, ceritanya masing-masing. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, sebelonan kita dengerin untuk acara Minang Bakabal Lama di Nangga pukul 20.30 ya. Kita dengerin dulu lagu-lagunya ya. Jangan kemana-mana. Bang Wan, ayo kagak bisa bahasa Minang lah. Ya, pakai bahasa Indonesia aja kalau mau nanya ya. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Tetap di mari di Prompot FM, Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prompot FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Zulfikar Angkumudo dari Pasaman, seorang penggiat budaya Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Jangan lupa dun sana Satio Rabu malam di acara Minang Bakaba Lama Didanga di RRI Prampe Jakarta. Jangan lupa dun sana bakirin salam untuk yang di kampung dan jodi rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nenek mamak cerdik pandai bunuh kanduang uda uni serta dun sanak urang awak dimanapun berada. Ambo Yusuf Relatif, Ketua Ikatan Keluarga Minang Sayur Sini Australia, mengirimkan salam hormat dan salam hangat untuk dun sanak kasadonyo. Jangan lupa dengan acara apresiasi Minangkabau Minangkabau Lama Dinanga setiap Rabu malam pukul 20.30 sampai 24 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4. Jangan lupa ya, Minangkabau Lama Dinanga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandakian Solo Subandarawan. Banyak orang mencari panorama. Besok bawa dia jauh dawawan. Di Minang Bakaba, lama didangah.

warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku nini mama dun sanak pandangau udah unima ete ajo adia di masa jawa barado abang po baga banyo. Sekali di udara tetap di udara. Ndeh Allah mau ngecek sekali di udara tetap di udara. Ndeh karena ko masuk bulan September. Maituang hari ulang tahun RRI tanggal sabale September. Mode tu nak. Oke, kini ko ambo Dawan dan ada pula Pak Wondo, ada Uda Eko, ada Uda Firdaus, ada Uni Rosa dan ada kawan-kawan pemancar yang pastinya kawani untuk di kebersamaan kita kali ko dalam acara Minang Bakaba Lama Didanga. Angku-angku nini mama dun sana pandanga udah unima ete ajo adia di masa ajo barado. Satio acara Minang Bakaba ko kami selalu memagiahkan sosok-sosok orang awak antah di bidang seni, pendidikan atau hiburan apapun juga nan mempunyai prestasi dan talenta kaitannya dengan orang awak yang berprestasi yo. Yang pastinya iko bisa menjadi role model buat kita sadualahnyo untuk bisa menjadi lebih anca, bisa menjadi sosok yang membahagiakan buat kita sadualahnyo orang Minang. Baik, dan kini kita masuk untuk acara Carito Urang Awak.

0: Carita orang awak, Kineko adalah sosok anak muda, yo, yang berprestasi, yang masih ada di duduk di dalam akademisi. Ceritanya mengenai akademisi aktivis Rang Mudo Minang. Ha, bersama Afdalu Rizki, beliau adalah ketua umum himpunan mahasiswa program studi HMPS Pendidikan Agama Islam periode 2026. Yang pastinya kita mau tahu-tahu bersama beliau. Lah di ujung telepon kecenyo Dawan, ambo kapai tiba sinan de, mohon maaf ndak jadi dek karena tiketnya lebih. Jadi ndak pai ke Jakarta. Jadi itu baa tu harago tiket tu. Biasalah Dawan, apo harago tiket tu abia. Piti dapat dicari kecenyo onde obana. Sebab tu atau indak. Okay, assalamualaikum Afdal Lu Rizki.
1: Waalaikumsalam Dawan.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Okey, baik. Boleh mengecek modeko? Minang bakaba lama di danga.
1: Minang bakaba lama di danga.
0: Oh, deo bana, sabana-bana lama ndak saruman makan jariang tu nak. Ha, mio jariang ndak? Ndak.
1: Lama mana jariang tu.
0: Oh, betul bana ndak. Jo, apa tu? Tambun su, jo apa? Sayurnya ancaknya.
1: Sayur bayam.
0: Sayo indah lama tu jari. Oh yo boleh jo jari yang jo tahu apa jari yang aku dilan
1: jo
0: joha tu ancaknya
1: daun pucuk ubi lah mak
0: awan pucuk ubi tu. Oh yo mana di skip saya lah Dawan alun makan kau lapar mengecek-ngecek mode tu deh.
1: Iya
0: tapi ndak apa iko intermezzo so kaitannya dengan iko kan salah satu bagian dari apa yo kulinernya orang awak nak jariang atau orang bahasa Indonesia aku jengkol. Jariang ko de numero uno ko. Aduh randang
1: numero uno.
0: Di samping randang je. Ya, okay. Mau tahu-tahu stek kaitannya dengan tema kita kali ini, akademisi aktivis Rang Mudo Afdalu Rizki. Sri Afdal ko kini sebagai ketua umum himpunan mahasiswa program studi ya. Dima posisi kuliah di mana kini?
1: Kuliah di UIN Syekh Jamil Jambek Bukit Tinggi dawat.
0: Okey, ambil jurusan apa?
1: Jurusan Pendidikan Agama Islam.
0: Masya-Allah, iko sebagai apa yo penerus anak muda ustaz kamu konyo lah bianca. Oh, Bapak Ayu mana?
1: Amin.
0: Amin. Okey. Semester berapa kini?
1: Kini lah masuk semester 7 dah.
0: Semester 7 lah di penghujung nak. Okey. Baik.
1: Di penghujung.
0: Suku apa?
1: Suku Sikumbang.
0: Sikumbang. Okey. Sana angku-angku ini mama dun sana padana. Yo, ko ado sasuku. Cubalah ko lah yang ambo. Wede, suku ambo ko masuk di acara Minang Bakaba ko Sikumbang ko Afdalu Rizki ko. Onde yo bana. Okey, baik. Kita mau tahu-tahu kaitannya dengan sampai dengan kini ko sosok Afdalu Rizki ada Afdal ko sebagai anak muda Minang yang menorehkan prestasinya dan dipicayo menjadi seorang ketua umum himpunan mahasiswa. Sebelumnya ko memang ada keinginan menjadi sosok ketua sampai dengan kini. Tapi sebelumnya kok SD, SMP, SMA memang terjun juga sebagai ketua di SD, SMA atau organisasi lain mode itu? Baca itu.
1: Kalau dari SD enggak dulu Dawan. Di SD cuman pernah mungkin ketua kelas lah. Soalnya kan di SD kan tak ada organisasi apa untuk anak SD do, paling pramuka atau yang lain-lainnya. Yang itu pun alun biasanya alun ada untuk strukturalnya lah gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi palingan kalau di SD ketua kelas.
0: Ketua kelas. Itu
1: alhamdulillah masuk ke tingkatan selanjutnya MTSN. Alhamdulillah lagi mengikuti organisasi tapi belum sempat diamanahkan sebagai ketua umum.
0: Oh, mode itu. Di SMP, dan, SMP OSIS juga mungkin.
1: Iya, OSIS.
0: OSIS tu mah.
1: OSIS dawan.
0: SMA mode itu juga.
1: SMP. Kalau di SMA kebetulan pas di SMA Afdal pas angkatan Afdal terkena COVID dawan. Jadi tidak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Kalau macamnya do.
0: Onde yo bana. Iko apa OSIS di rumah saya lah.
1: kasih di rumah itulah. Okay. Yo.
0: Tapi Iko menunjukkan bahwa sosok Afdal kok memang dari kete lah ada jiwa pemimpinnya mode itu ndak. Iko keinginan surang atau dek kawan-kawan tu alun mumpuni keceknya atau dorongan kawan-kawan angsil lah Afdal lah, angsil lah, ang lebih ancak, ang lebih tinggi, ang lebih cadia mode itu. Ada ndak cari itu mode itu?
1: Iko Dawan.
0: Tu.
1: Di Afdal turun terjun ke dunia organisasi, yaitunya HMPS PAI Win Bukit Tinggi ko pada awal tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Dan di awal tahun 2025 tu Afdal masuk ke kepengurusan ketua umum yang sebelumnya gitu.
0: Oke. Okay. Menjadi anggota dulu nak.
1: Kepengurus, yo menjadi anggota dulu. Kepengurusannya itu bertahan. Memang periodenya itu per tahun. Jadi dilantiknya Januari, beko demisionernya Desember. Nah, dan pas akhir-akhir kepengurusan yang 2025 ko, duduk lah kami bersama dulu. Untuk marumbuan, yang kan iya. Yang kan jadi ketua ikut segala macamnya gitu. Dan tiba bola yang tiba dawak ko nak topor dawak bola kurang doh.
0: Itu dia tu.
1: Mati bola dia awak. Tak ada lagi.
0: Oh why.
1: Kau awak si orang macam lihat sadunya. Ah, yalah kalau lah mari tu mah juak lah dak awak.
0: Tak ajui nak.
1: Dan alhamdulillah.
0: Mangga awak what's wrong with me? Wow, why it's me? Wow, tu ha tu ba tu.
1: Tak ajui tu yo dulu seketik-seketik tak ajui nya lawan. Ba ndak kata kaji pulo kan. Biasanya awak tampil di belakang layar kini di depan layar ya, di depan layar. Panggung lah gitu kan.
0: Bila tuh tahun bara? Beberapa tahunan lalu atau tuh atau ba?
1: Alhamdulillah Januari 2026 patang dilantik dah.
0: 2026 patang. Oke, okay, pastinya ada pesaing atau memang single apa calon candidate atau ba?
1: Calon tunggal.
0: Masya Allah, ikut tuh deh aku dari sekian. Opo.
1: Itulah Dawan. Kalau bisa dicari-cari ya, harusnya jurusan pendidikan agama Islam kok yang paling banyak masanya di UIN Bukit Tinggi. Jadi harusnya kalau paling banyak masanya, paling banyak lah kandidatnya yang kena iya gitu kan. Tapi cuman Afdal surang sih, Afdal sama pasangan Afdal ado waketum. Kan yang dicalonkan tuh ketum semua ketum. Cuman pasangan kami sih yang mencalonnya yang lain enggak do gitu.
0: Oke, siap. Jadi
1: aklamasi lah istilahnya.
0: Aklamasi, iyo batu abana anda. Dari sekian banyak orang nan cadi atau yang smart di sinan mungkin banyak orang smart atau cadi tapi mungkin jiwa kepemimpinan atau orang yang amu abana sosoko alunado mungkin mode itu enggak.
1: Afdal ya. Kalau dihitung-hitung ado, mungkin ado Dawan, mungkin dek Giko mah Dawan. Dek Giko mah Dawan. Dek lah nampak dinyo Afdal yang mencalon kan. Aku pasti kalah.
0: Oh, ini minder ya.
1: Tu nak mencalon jo lain.
0: Tu mah iyo babayo, tu mah jahat.
1: itu bagarah.
0: Iyo Dawan, aman tu mah. Okey. Baik, Dal, kita dengar lagu dulu bul ya. Sambil beko
1: boleh Dawan.
0: Magiah pandangan-pandangan yang namuah untuk batanyo, ikolah banyak ko ha. Patanyuan dari Sumenep Madura, ado dari Semarang, ado dari Ciganjur, Jakarta Selatan. Tu mah banyak ko kabatanyo yo. Tapi jangan kama-kama beko, jangan kama-kama beko ado juga dari Jember yang kabatanyo. Oke, okay, angku nini yang mengadun sana pandangan udah uni maite ajo adia di mas ajo berado. Aha, masih basamo carita orang awak ko basamo sosok akademisi aktivis Rang Mudo Minang ya bersama Afdalu Rizki ya dan pasti jangan kemakamah kita dengar dulu lagu ko ide iyalah ko lagu ko deh patah bacinto kecenyo ko dal
1: patah bacinto
0: alah lain tahu lagunya ko
1: nah tahu dah wan
0: hey ko ketua ko wa lagu Minang dah ape yo ko pa

0: Ah model tu tu. Ah bila-bila ah, kau. Ah. Eh, kau lagu Minang dah ada nak talak tu wah aku.
1: Tahu lah rawat masa ah. You nak tahu ah. Lagu Minang.
0: Kamu request lagu ah.
1: Aku lain. Oh, Biko.
0: Biko ya. Siap. Baik.
1: Ah, dipikirlah lo Biko lo kawan.
0: Siap 87.
1: Aku kenal Biko kan.
0: Okey. Siap. Mangai cek model kau dal. Angku-angku niniak mama dun sana padanga udah uni jan pai kama-kama tetap disiko di Minang Bakabal lama didanga coba dal.
1: Angku-angku niniak mama udah uni jan kama-kama tetap disiko Minang Bakabal lama didanga.
0: Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Dunsana Uda dan Uni di Manusia Jogorado, Salingka Perantauan ataupun di kampung, ambo lepai dari Sireman Minang, Sumatera Barat. Kepada Dunsana Penangah Sadonyo, selamat mendengarkan Minang Bakaba di Radio RRI Pro Ampe Jakarta. Mudah-mudahan di sana bisa terhibur di mana saja berada. Salam budaya dari Lepai, Minang Bakaba, lama didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundo Kanduang, Ikatan Keluarga Minang Sayo Sydney, mengajak kita kasadunyo untuk mendanga Minang Bakaba Lama Didanga di Pro 4 Radio Republik Indonesia Jakarta setiap hari Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan

0: balai yakapa kapuri. Singgal lalu ka balai Cino, tolak sepantun cindai alui, alun dipakai lah manggilo. Nak duo pantun sairiang, kain putih asa sajo sabun, bok kaya buang daki. Tolan sepantun kasah ambun, lusu ajo apo ka diganti. Iya, angkongku nini mama dun sana pandang ngau dauni maite ajo adiak di masa ajo berado. Aha, minang bakabal lama didanga, masih basamo narasumber, anak muda dan mempunyai prestasi akademisi yang pastinya iko suatu role model yang anca ang paralu kita danga dari sosok anak muda ko. Ya, masih basamo Afdalu Rizki. Afdal masih basamo dal?
1: Masih basamo dal.
0: Ade, agia pantun dal. Ada pantun dal?
1: Pantun.
0: Ah, pantun-pantun dari yo.
1: Apa pantunnya dawan?
0: Antas sembarang selah. Ah, cik pantun 5.000.
1: Oh, cik pantun 5.000.
0: Iya iya.
1: 10.000 lah.
0: Tidak. Bue sana ambu adi ambu jangan mahal-mahal. Enggak ada piti wanya. Awan tak talok beko nak.
1: Iya iya iya.
0: Oke. Alah siap pantun.
1: Oh, siap lah nak dawan. Kalau kau pulang ya dawan.
0: Ade, siap 8.7 ah tu. Agi apa pantun itu?
1: Irang balam jo baraba.
0: Anca.
1: Baraba lalu balam mandi.
0: Oh iya mak.
1: Irang salam nan jo sambah.
0: Ah ah.
1: Salam lalu sambah kembali.
0: Oi mantap, keren tu ma. Tu no paralu mana muda orang awak ko buliah kita layak apa yo mengeksplor teknologi terkinian. Tetapi bapantun ko budaya orang awak ko pantiang mana kita lestarikan tu ma. Ah, laika tujuh nak?
1: Iya. Katuju bana dawan.
0: Adi, siap. Kalau mode katuju tu kita bungkui dan kita membuka untuk berinteraksi jo pandangan. Boleh ada?
1: Boleh dawan.
0: Okey, 0812-112-4928 melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp. Iko kita tadi dawan lah mengecek jo dal kok lain misalkan sanak-sanak kita, saudara-saudara kita yang di luar Minang, kita pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan ndak dal?
1: Siap dawan.
0: Siap 87 lah ada Mas Orik di Jember ya. Mas Orik di Jember kok walaupun orang Jawa, beliau sakete-sakete lah pandai mengecek bahasa Minang kok. Kita cuba nak.
1: Oh.
0: Iyo batu
1: apa.
0: Iyo jadi mode ko ya dawan ko ha. Agak ongeste tapi papanduto sih. Dawan ko ha. Ya mode itu kan ya. Padahal ndak ado dah. Yeah. Dawan ko nak dal. Ha, iko dawan membuka apa kursus bahasa Minang buat pandangan-pandangan dari Sabang sampai Merauke dekat luar negeri juo. Ha, iko salah satu murid dawan ko Mas Orik di Jember lai pandai mengecek bahasa Minang. Assalamualaikum Mas Orik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang bakal lama di tangan.
0: Onde mande ba aka ba Mas Orik?
2: Alhamdulillah sih hai dah.
0: Onde yo bana tuh ha. Agia Mas Orik mengece baso Minang jo pandanga apo jo narasumber ko adi kita ko langsung Mas Orik. Ah tu pakai ye itu ha. Dal. Lai tadanga.
1: Tadanga.
0: Adi, siap. Tadanga. Agak gadangan ste Mas Orik.
2: Ba kabar dah.
1: Alhamdulillah sehat Mas Orik.
2: Ya. Ay, alhamdulillah ya. Ikut sana asli orang Bukit Tinggi yo.
0: Oi.
1: Aslinya Pariaman.
0: Pariaman. Ah jadi mangi ceknya Ajo.
2: Ajo.
0: Eh, iko orang Pariaman ko ode. Iko bajapu inyo Mas Orik. Oh maha Mas Orik. Iya. Babayo Mas Orik, babayo.
2: Babayo.
0: Silakan Mas Orik. Apa nak ditanya silakan.
2: Iya. Tapi sebelumnya anu jo dawawan ya. Dia teraso yo nak. Kini ku biswa lah ulang tahun
0: ada iyo. Betul. Tak biswa dong Mas Orik. Tak biswa. Tak biswa dong Mas Orik. Tanggal sabale Mas Orik.
2: Eh sasa bale yo lupa
0: ambo. Eh ndak ba lupa tu ndak inget ya semua deh.
2: Ndak inget ya. Ya siap. Oke, Dabdal. Ini usia barat ini Dabdal.
1: Kalau untuk usia udah masuk 24 Mas Orik.
0: Ya sabale 2 balai lah mama ama kita Mas Orik.
2: Iya. Tapi luar biasa kok sana.
0: Ya luar biasa batu.
2: Mas ambo jadi apa namanya ketua kapalu kapalu kapalu ketua HMPS BAI di UIN Butinggi.
0: Batu ah. Luar biasa batu. Suatu prestasi nanaca di di dunia akademisi ndak Mas Orik ya?
2: Mama dia tu. Kakak bila dilantik ku anu sana dah.
0: Ah, tu sana bila tu?
1: Di dilantiknya patang tu Januari 2026 Mas Orik.
2: Januari 2026.
0: Tahu ndak Mas Orik? Iko nan sia si da Afdal ko dilantik inyo selametan Mas Orik seminggu sama 7 hari 7 malam iyo batu apa onde yo bana babayo Mas Orik de iko pantiang bana raso apo yo raso sanangnya ko euforianya tinggi bana jadi dibu ena selametan kece itu balapian balapian dal
2: apo apo yang nak dia nu makanan jual
0: dia. Oh ya banyak jangan dia Mas Orik. Makanan banyak. Ah, you name it sih lah. You name it. Ado ayam pop, ado tabutsu, ado apa alai amang ecek sih lah dah.
1: Ado randang tarua.
0: Ah, randang tarua. Tapi sadualanya tuh dalam mimpi selametannya tuh. Enggak satu dalam mimpinya si Afdal kok. Ini ambo satu Mas Orik. Tapi ambo tinggal sama nenek sih makanannya tuh di.
2: Oke lah yang mau di. Oke lah. Ambo nak kirim 8 pertanyaan ke Jo we datang ada Afdal.
0: Iya.
2: Eh samugo lah yo.
0: Siap.
2: Berkenan.
0: Amin. Iya. Harago sama.
2: Terima kasih banyak. Ya.
0: Siap.
2: Siap. Salam salam yo salam salam buat Mundo Helmi, Darudi, Dajum, Unilin Dayanti, Ida Malin, Ajo Budi, Anggu Mundo Zulfikar, nak Pak anu apa namanya Pak Abu Kimin Jo Bu Ayati
0: Surakarta yo Adi
2: anu sadualanyo
0: sadualanyo
2: sadualanyo pandangan sinyal sampai dari Jakarta sama gua siap selalu
0: amin amin yo bana
2: oke lah
0: siap
2: oke terima kasih bana
0: sama-sama matur nuwun yo
2: sami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa atudal apo muridnya Dawan ko pandai tu nak
1: bahasa
0: mana iko nan cila iko memang urang awak ko Unilinda Yanti di Kedoya. Ya. Assalamualaikum Unilinda Yanti.
3: Lejong.
0: Unilinda Yanti, masuk Unilinda, lah masuk ko.
3: Ayo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Unilinda Yanti.
1: Waalaikumsalam Unilinda Yanti.
0: Passportnya. Halo,
3: mama. Baka, bang, mama.
0: Passportnya dulu Unilinda Yanti. Oh iya iya.
3: Ada banyak apa kawan bicara jadi lupa.
0: Ah lupa itu dah. Onde mande tu stay. Okey. Ya. Minang bakaba. Waalaikumsalam. Unilinda Yanti. Minang bakaba.
3: Minang bakaba. Lama minang.
0: Alright, baik. Okey, Unilinda Yanti, silakan langsung jo narsum kita. Apa nan kadi?
3: Oh, mama ya.
0: Kok oh, mama sih? Iko adi ya? Nggak mama doh.
3: Masih adi ya?
1: Masih mama kuliah. Ada
0: nih. Dia lah.
1: Ketek baru nih.
0: Kok masih ketek kok tapi pemikirannya lah mungkau Unilinda. Iya. Kok Unilinda? Unilinda kok kebanyakan makan randang kok. Dal nyok pembue. Tuh mode tuh. Oke Unilinda Yanti langsung. Nanti ditanyuan.
3: Adik masih kuliah, poin enggak?
4: Oh, ini baru tadi.
1: Masih kuliah nih.
0: Masih kuliah nih.
3: Biarin aja, Mbak.
0: Uni, kamu ngece jo orang lain atau on air?
3: Udah. Itu kawan ya.
0: Iya.
4: Padahal mau nih.
3: Iya. Maaf.
0: Oke, silakan Uni.
3: Astagfirullahaladzim. Adik masih kuliah apa semester berapa kuliahnya?
1: Semester 7 gini Uni.
0: Semester 7 Uni.
3: Cita-citanya jadi apa?
0: Cita-cita
3: lucunya.
1: Cita-cita. Cita-citanya membahagiakan keluarga, jadi orang.
3: Amin. Semoga sukses ya, bahagiakan orang tua.
0: Adi. Alah ni.
3: Salam boleh dah dah?
0: Nak boleh. Ya boleh lah. Eh, hati-hati lah, saya unik kok.
3: Saya awak ada taraga mana je sebenarnya?
0: Ah, taraga jo awi.
3: Taraga jo kawan-kawan sedonyo.
0: Adi, siap.
3: Termasuk yang ngecek, termasuk yang ngecek ya.
0: Oh, iyo. Siap. Okey.
3: Dak, putarkan lagu dak?
0: Apa lagunya ni?
3: Desi Centia.
0: Ah, beko bawa ayo ni?
3: Pakai kan ado dah.
0: Oh ya Allah, iku mengecek pakai apa ko? WA pakai apa ko?
3: Tu ni punya kawan minta hotspot.
0: Iya, oh ya udah.
1: Numpang wifi tetangga.
0: Numpang wifi. Iyo ndak apa. Eh jangan kare-kare, sagan kami. Iyo.
3: Alun gajian dah.
0: Oh, mode tu. Iku mode ko ada.
1: Tanggal baru ni.
0: Tu mah uniko kadang marandah. Kadang merendah. Merendah. Merendah menaikkan kualitas. Yo. Aha.
1: Ya.
0: Ah, unik kan
1: pakai macam meroket.
0: Ah, batu tu mah. Yo, di chat saya lah unik kan masih bisa kok ha. Ah, sebentar kecek jo tetangga, tetangga jangan dimatian dulu hotspotnya yo. Ambo kan mengecek dulu sebentar mau itu yo. Adi? Oke, okay, unik. Sudah? Siap. Alah.
3: Makasih.
0: Alah,
3: makasih ya.
0: Alah.
3: Jangan lupa lagunya.
0: Iya,
3: pertemuan kapan?
0: Apa?
3: Pertemuan Amin nang bawa kabar?
0: Ah, beko batanyo jo Abu Helmi yo.
3: Ya udah.
0: Adi, siap.
3: Nah, sumber, semoga sukses ya.
0: Ah.
3: Untuk penyiar elo ya. Di jalan.
0: Elo elo menyu barang mode itu nak ni. Jangan okay. Sampai titian patah. Oke, okay, Uni. Siap 87 Uni.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Linda Yanti. Oke. Okay. Kita bacaan dulu WhatsApp dari Mas Orik tadi di Jember. Lah ado 8 pertanyaan. Oke. Okay. Tapi beliau kok
1: 8 pertanyaan.
0: Batu awana. Tahan nafas teh dal.
1: Aman,
0: aman ya. Oi, batu awana. Kok mengecek kok ancak kok. Tapi beliau kok mengirim pantun dulu. Kita bacaan dulu di.
1: Boleh ya.
0: Ah, anak orang kampung ilalang. Nak lalu ke kampung baso. Malu jo sopan kok lah hilang. Abila raso jo pariso. Ah, batu abana ndak tu?
1: Padi ya.
0: Padi ya, hoyo abana. Nak duo pantun sair yang dia keceknya. Lamo hidui banyak diraso. Jauh bajalan banyak diliek. Ciko iman kurang di dado. Hey, di siko umai mangkonyo kasase. Ah tu apa? Babayo kok mah?
1: Iyo. Babayo tu mah dawan. Dalam artinya tu.
0: Dalam mana? Sau semua, saruman semua dalam. Okey. Kau ikut pertanyaan-pertanyaanmu. Apa yang bisa udah Rizky jalehan tentang HMPS PAIUIN Bukit Tinggi?
1: Oh, langsung aja lewat.
0: Langsung. Okey.
1: Oke. Okay.
0: Siap.
1: HMPS PAI. Jelas on. Bahasanya sya, bahasa Minang,
0: malang sya nyuruan. Bercampur ah. Tapi bahasa Indonesia lebih
1: bercampur ini. Bercampur
0: sudah. Boleh. Siap.
1: Iko menjawab pertanyaan dari Mas Torik. Pertanyaan pertama tadi, apa yang bisa dijelaskan dari HMPS PAI? Iya, Don?
0: Iya, batu ah.
1: HMPSPA itu merupakan sebuah himpunan mahasiswa program studi yang bergerak di bidang eksekutif. Tugasnya yang pertama mewadahi seluruh mahasiswa PAI, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Jadi istilahnya HMPSKulah sebagai penyambung tangan pihak kampus ke mahasiswa-mahasiswa PAI Dawan.
0: Oke.
1: Okay. Itulah gambaran umumnya Dawan.
0: Gambaran umum Sarumanto. Oke. Okay. Baik, next nyoko yang kedua adalah sebentar. Sebentar. Tenang, tahan. Oke, okay. Yang kedua, apa visi misi yang udah Rizky bawa ketika mencalonkan diri sebagai ketua HMPS PAI UIN Bukit Tinggi hingga akhirnya terpilih? Inyo sebagai kandidat sendiri, single kandidat. Nah, tuh Mas Ori. Tapi jelaskan. Jelaskan. Ah, Mas, oke.
1: Okay. Jelaskan.
0: Jelaskan,
1: Dek. kalau untuk visi yang Bel paparkan kemarin sebelum mencalon pas kampanye lah istilahnya Dawan.
0: Iya.
1: Visinya menjadikan HMPS PAI sebagai wadah gerakan yang responsif terhadap zaman dan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislaman.
0: Oke.
1: Itu visinya, Dawan.
0: Adik, Saruman tuh.
1: Untuk misinya ada 4 poin, Dawan.
0: Oh my god, banyaknya.
1: Enggak banyak-banyak pernah, Dawan.
0: Iko kan berlebih, Dawan, Zema. Adik, atuh, siap.
1: Yang pertama, menanamkan nilai-nilai moral melalui kegiatan berbasis Islam guna memperkuat jati diri dan membangun karakter mahasiswa yang lebih baik. Yang kedua, menjalin kerjasama yang produktif dengan dosen, lembaga maupun pihak-pihak eksternal guna meningkatkan kualitas program studi dan peluang mahasiswa PAI di masa depan. Yang ketiga, HMPS sebagai wadah solidaritas mahasiswa PAI dalam meningkatkan kepekaan terhadap realita pendidikan. Yang keempat, menjalankan program-program yang dapat menunjang kompetensi akademik maupun non-akademik sebagai bekal mahasiswa PAI pasca wisuda. Itunya Dawan.
0: Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, bentar yo. Oke, next the third answer. Question. Udah pakai bahasa barat kami nak. Oke. Hey, di tengah dinamika yang terjadi di negeri kita saat ini, hal apa yang bisa Uda Rizky suarakan kepada pemangku kepentingan?
1: Siap.
0: Kalau
1: kita berbicara tentang dinamika yang terjadi pada zaman sekarang ini, sangat tidak kondusif, Dawan. Kenapa Dal bilang tidak kondusif? Karena pemerintah yang berkuasa saat ini, atau bisa kita sebut rezim yang berkuasa saat ini, tidak mementingkan kepentingan rakyat.
0: Gitu, ya.
1: Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan-golongan mereka saja. Jadi, terutama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sangat tertinggal kita, Dawan. Bahkan kita miris melihat saudara-saudara kita di negeri-negeri terpencil seperti di Papua dan lain-lainnya yang tidak bisa bersekolah dengan damai, yang tidak bisa bersekolah dengan yang semestinya yang mereka harus dapatkan. Karena kenapa? Karena hak mereka untuk pendidikan dijamin oleh undang-undang.
0: Tetapi
1: itu yang tidak diberikan oleh pemerintah sekarang.
0: Baik.
1: Dan mereka hanya mementingkan yang bisa tidak dianggap tidak penting untuk dijalankan terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Mungkin seperti itu, Dawan.
0: Mudah-mudahan kita masih terus berharap ya. Baik.
1: Amin.
0: Yang keempat, apa tanggapan Uda Rizky terhadap RUU minuman beralkohol yang hingga kini tidak kunjung disahkan menjadi UU, singkat saja.
1: Boleh blak-blakan, Dawan? Kalau tanggapan terkait RUU minuman beralkohol yang sampai sekarang belum disahkan, kenapa begitu, Dawan? Karena kebanyakan daerah di Indonesia yang memegang produksi-produksi minuman-minuman beralkohol tersebut berafiliasi dengan pemerintah-pemerintah terkait. Jadi, kalau semisalnya dia mengesahkan RUU minuman beralkohol untuk dilarang gitu, jadi tidak ada pemasukan untuk kantong-kantong pribadinya. Mungkin seperti itu, Dawan.
0: Itu singkat padat, tapi kita berharap ini bisa menjadi pemikiran kita bersama agar supaya ada win-win solutionnya ada di situ, ya. Mudah-mudahan. Ya. Amin, insyaallah. Selalu optimis mode itu. Next the five. Pertanyaan selanjutnya nomor 5. Apakah Uda Rizky juga bergabung pada salah satu himpunan mahasiswa Islam terbesar di Indonesia, yakni HMI atau PMII? Lalu adakah agenda dari HMPS PAI UIN Bukit Tinggi di bawah kepemimpinan Uda Rizky untuk menjalin kerjasama dengan dua himpunan mahasiswa Islam terbesar di Indonesia itu? Onde, panjang nak.
1: Aduh. Panjang wah dawat.
0: Oh, iyo betul.
1: Kalau untuk organisasi Cipayung yang Dawan sebutkan tadi, HMI dan PMI itu kan merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus di luar
0: kegiatan kampus, kampus gitu. Betul.
1: Di luar kegiatan kampus. Dan afdal tidak tergabung ke dua organisasi tadi, tapi afdal juga tergabung di yang satunya lagi.
0: Oke.
1: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
0: Seruan itu. Iya. Siap. Oke. Itu suatu pilihan dah, Pak. Kita maharaku itunya tuh. Siap. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Next. Selanjutnya adalah nan kanam ya, Ki ya. Ya dah lihat.
1: Iya, kanam.
0: Oke. Okay. Apa saja yang Uda Rizky hadapi dalam memimpin HMPS PAI UIN Bukit Tinggi?
1: Kesulitan itu pasti ada, Dawan. Masalah itu pasti ada. Sebagaimanapun kita hebatnya kita, bagaimanapun kita terbaiknya kita dalam memimpin sebuah organisasi, masalah itu pasti ada.
0: Betul.
1: Yang diuji itu bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan sejauh ini, alhamdulillah, masih bisa di cover lah Dawan, masih bisa diselesaikan.
0: Masih belum bisa.
1: Alhamdulillah, semoga tidak ada masalah-masalah yang membuat HMPS PAI mundur atau gimana
0: gitu,
1: atau hancur sebagainya lah gitu.
0: Oke.
1: Semoga tidak ada.
0: Semoga gitu. Tidak ada. Itulah berharap yang anca-anca. Betul. Oke.
1: Okay. Yeah.
0: Mungkin ini agak keluar dari tema ya. Siapakah tokoh maupun pahlawan nasional idola Uda Rizky? Baik yang berasal dari kota Bukit Tinggi maupun dari negeri Sumatera Barat.
1: Kalau untuk pahlawan nasional, saya mengidolakan Datuk Tan Malaka, Dawan. Karena kami sejak dulu, sejak SD, tidak ada belajar tentang beliau. Benar-benar dibutakan tentang bagaimana Datuk Tan Malaka ini memperjuangkan kemerdekaan yang 100% yang harusnya dilaksanakan oleh pemerintah sekarang itu. Oke. Yang mereka perjuangkan oleh Datuk Tan Malaka. Karena itulah sangat mengidolakan.

0: Contohnya Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Jamin, Agus Salim, dan banyak lainnya
1: Banyak
0: gitu.
1: lain ya.
0: Jadi
1: Oke.
0: pada zaman sekarang identitas tersebut sudah mulai luntur, bahkan hilang dari rezim kita gitu.
1: Oke.
0: Karena mungkin dengan berbagai alasan, mungkin pemuda-pemuda kita takut atau semacamnya gitu, atau mungkin malaslah untuk mengurus hal-hal berpolitik tersebut, dikarenakan mungkin kecewa juga terhadap
1: Kecewa,
0: pemerintahan.
1: sama gitu ya.
0: Mungkin yang identitas yang telah ada bertahun-tahun tersebut, ayo kita bangkitkan kembali. Kalau istilah orang Minangnya, dawan, membangkit batang
1: Tandam,
0: tarandam.
1: tuh, oke, siap, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berkaitan dengan pengharapan yang ancak-ancak terrealisasi, mode itu enggak,
0: Amin,
1: Adi, siap,
0: amin, dawan,
1: baik,
0: amin.
1: oke. Seperti itu, Mas Orik, matur nuwun, pertanyaan-pertanyaan yang indah, dan kita berlanjut. Ada Uda Rudi Hadinata dari Kuningan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Uda Rudi.
2: Waalaikumsalam, Dawawan. Apa kabar, Dawawan?
1: Baik, onde mande Tuesday. Minang gak kabar?
2: Lama hidangnya.
1: Oh iya, mana? Oke, siap langsung, Uda Rudi. Hai, langsung bertanya, jual dia kita kok.
2: Assalamualaikum, udah afdal, Rizky ya?
0: Waalaikumsalam, Uda Rudi.
2: Ya, apa kabar, udah afdal, Rizky?
0: Alhamdulillah banyak bana Darudi. Ya. Darudi Pak Ali sana senang Darudi.
2: Ya. Alhamdulillah, ambo baru pulang Karajo.
0: Wah, baru pulang Karajo.
2: Iya. Ambo berdoa saja semoga organisasi yang udah Afda Rizki jalankan itu maju.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ke depannya ya.
1: Amin.
2: Semoga tidak
0: Amin.
2: Ada halangan dan rintangan di terutama di bidang agama Islam ya.
1: Oke.
2: Okay. Dari segi ya.
0: Amin lah. Amin.
2: Itu saja sih. Yang lain kan sudah diborong sama Uda Orik. Ada tuh semuanya udah lengkap itu doang.
1: Lengkap ya.
0: Iya iya.
1: Ya.
0: Makasih banyak doanya dari Rudi.
2: Sama-sama dari segi.
1: Elo elo bawa otonya yo.
2: Dawan
0: yo,
2: salam-salam
0: doanya Darudi.
2: Ya makasih doanya. Salam-salam Dawawan.
1: Mulia Darudi.
2: Salam buat Bunda Helmi, Bunda Ori, Bunda Jum, Ibu Cak Goria, Ibu Rista, Oma Neti. Dan semua-semuanya ya.
1: Sadualahnya ya.
2: Semua anggota di Minang Bakaba. Udah minta putarkan lagu dah.
1: Jangan diminta abi ya Darudi, diputan Darudi. Aduh.
2: Di Talua Bayua dan Tamanu.
1: Mira Bakauni Darudi.
2: No.
1: What?
2: Dan

0: sampai Darudi.
1: Yes, Bang.
0: Onde, thank you very much Darudi. Oh my god. Ambo lupa dah ko. Okay, lo ampe-ampe nah namuanya tu ha. Onde.
1: Okay, makasih
2: dong. Yo, yo, yo.
0: Siap 87
1: tanggal Sabaleh Oktober ada.
0: Sabaleh Oktober. Adi, siap. Okay, 87 ada Darudi. Ya. Tunggu
1: makasih
0: ya. Sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itunya tuh namonyo Uda Rudi ya. Lah selapeh bakar ruahnyo langsung. Dua cara Minang bakawat. Tuh mah. Oke, okay. Iko salah satu anak murid pembelajaran bahasa Minang ya. Beliau ko kita klunyo tuh orang Halakita. Orang Batak ya.
2: Halakita.
0: Oh lo, ido teh. Ya namonyo Cik Guria. Oh lo, ido teh. Assalamualaikum Cik Guria.
3: Minang bakabak lama di dana.
0: Ini salah. Iya Cik Gu.
3: Sebenarnya ganteng banget.
0: Oh iya bener dong. Of course dong. Itunya tuh.
3: Assalamualaikum. Udah ganteng. Udah Rizky. Ini dengan Cik Guria. Aku benernya memang dipanggil tuh kan. Cik Gu tuh ada

0: Sejarahnya
1: ada
0: udah
1: sejarahnya.
0: lebih.
1: Coba jalehan Cek Guria, jalehan.
0: Karena dia dulu udah Wawan dulu nih sebelum kenal Wawan tuh ya udah lama tuh masih jalan ini dulu acara Dedang Melayu. Namanya karena guru memang kayak orang Malaysia lah, cikgu lah jadi gitu ya.
1: Jadi modeku dal dulu Dawan Pacik Jua acara Melayu. Pacik-macik puan dan tuan, maya khabar, jumpa lagi dalam acara Dendang Melayu. Amboi Dendang Melayu. Di ujung lain telefon ada namanya tadinya kan Itok Ria, karena beliau guru jadi kita panggil Cek Guria. Sampai kini ko kami menyebutnya Cek Guria nya tu.
0: Udah Rizky, ngomong-ngomong ni di Jakarta apa di mana nih?
1: Di Zimbabwe.
0: Di mana tuh?
1: Indah.
2: Zimbabwe. Bukit tinggi,
1: Bukit tinggi.
0: Bukit tinggi. Wah. Sudah pernah ke sana mau ngambil jam gadang tapi enggak bisa.
1: Ya enggak bisa lah, Cek. Gua bare tuh, ha. Hati-hati ya.
0: Aduh, enggak cukup liburan 10 hari memang ya. Nah, udah Rudi. Udah Rudi lagi. Udah Rizky. Jadi udah Rudi Mas. Udah Rudi. Udah Rizky. Kenal ya. Nanti kapan-kapan kita ke Bukit Tinggi lah. Tenang saja. Udah Rudi ini akademi.
2: Siap, ditunggu Cikgu.
0: Apa?
1: Ditunggu Cikgu.
0: Oke lah nanti ya. Akademisi aktivis ya, orang muda Minang. Enggak orang muda aja, orang Sumatera aja, orang Medan juga
1: ada. Oh, lo ido teh. Oh, lo.
0: Nah, apa namanya? Orang muda ini kan pendidikannya juga sukses selalu ya, apalagi apalagi dengan apalagi dengan nilai-nilai adatnya agam gitu ya. Nah, udah Rizky. Udah Rizky ini kan sejak kapan nih di apa namanya? Aktifnya gelanggang orang muda yang ada di masih ada sanggarnya ya, sanggar seni orang muda ya, benar ya udah Rizky.
1: Bukan.
2: Gimana sih lu?
1: Rang muda ini dalam artian gini.
0: Udah Rizky ada gelanggangnya rang muda enggak? Gelanggang event-event gitu loh, ada sanggar seni.
1: Mengikuti gak? Sanggar seni enggak sama anak-anak muda di sana? Begitu.
2: Enggak.
0: Nah, itu.
1: Enggak, Cek.
0: Kenapa enggak?
1: Iya sibuk, Cek. Gue jadwal padat, Cek. Sebagai
2: jadwal ketua. Padat, Cek.
1: Iya, susah.
0: Emang bener ya, memang pergi ke Wawan
1: ini itu dia. Padat, bukan, Cek. Nah, beliau ya. Sembari sebagai ketua ini pun juga aduh fansnya banyak, Cek. Paniang kepala.
0: Ya, sama dong ya, sama udah Wawan juga banyak fansnya
1: enggak, kalau kan. Enggak lah, apalah artinya saya, Cek.
0: Nah, akademisi aktivis orang muda Minang.
1: Iya.
0: Begini kapan udah Rizky.
1: Kok udah Rizky?
2: Gimana aja gue putus-putus.
0: Udah, dengar aja, jangan putus-putus lah. Aduh, deket-deket lah, di deket kupingnya.
1: Gimana Cek Gu?
0: Nah, istilahnya akademisi aktivis orang muda Minang merujuklah pada kelompok intelektual muda asal Minangkabau yang menggabungkan peran apa namanya sebagai pengajar lah ya, atau peneliti atau akademisi sekaligus penggerak sosial atau politik atau aktivis. Kombinasi peran ini berakar kuat pada tradisi kebudayaan Minang seperti konsep perantau dan belajar di Suro, benar ya, yang menempas pemuda untuk kritisnya dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Pertanyaannya buat Uda Rizky, jadi anugeri inilah. Seperti apakah karakter apa namanya karakteristik dan peran kolektif ya. Nah, seperti intelektualnya organik itu pasti itu. Terus dua nih penjaga demokrasi lokal itu udah ada. Bagaimana dengan wadah penggerakannya? Tiga itu. Tiga ya. Coba nanti jangan lupa.
1: Ulang lagi.
0: Nah, satu ini pertanyaannya karakter di sini peran kolektif, intelektual organik. Itu kan seperti apa? Keduanya penjaga demokrasi lokal. Pasti ada terinspirasi lah dari tradisi musyawarah seperti adatnya. Dia anak muda begitu lah ya. Ketiga. Wadah penggerakan seperti apa? Keempat. Figur inspiratif generasi muda Minang. Nah, ini dia. Kayak sepertinya Julfikar Angkum Mudo. Itu pasti ada tuh.
1: Iya.
0: Itu aja empat pertanyaan. Nah, jadi 4 pesannya jangan lupa ya Wawan ya.
1: Pokoknya yang keempat
0: dari rezeki,
1: inspirasi generasi mudanya siapa gitu ya.
0: Generasi muda seperti apa gitu kan. Saya sudah baca itu seperti kayak Juvita Angku Muda itu kan seorang aktivis budaya apa pemerhati dan pemerhati adat apa ya? Saya baca dikit-dikit lah.
1: Oke, siap.
0: Terus itu ya. Terus yang keberapa tadi? Kelima ya?
1: Kelima.
0: Nah, kelima nih seperti ada isi, bagaimana ini dengan modernisasi kebudayaan pantun. Pantunnya kalau enggak pas kata-katanya nanti maaf ya.
1: Enggak apa-apa, Cikgu. Aman.
0: Selip lidahnya orang ini kan beda.
1: Enggak masalah lah. Kita kan saudara.
0: Pantun Cie, satu Cie.
1: Iya, enggak apa-apa dong. Apa Rizky, tuh?
0: Ini baru belajar bahasa Padang.
1: Oke.
0: Ini pantunnya keseimbangan ilmu dan aksi. Bahasa Minangnya dialeknya menjalok lawi di muarau.
1: Anja.
0: Dapat segadang lengan baju.
1: Oh iya.
0: Sambil beraja di bangku kuliah. Turun ke jalan membawa perubahan.
1: Onde mande. Siap.
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Pantunnya kedua.
1: Itu katanya Cie lagunya pantunnya Batam.
0: Kan ada satu kedua.
1: Oh gitu.
0: Karakter intelektualnya
1: masyarakat. Oke.
0: Ke ladang membawa ladiang.
1: Anja.
0: Tua manabel rumpuak lia kalam berparang jok penyuluan pakia bajalam membela rakyat.
1: Rakyat
0: gitu ya rakyat. Mulutnya kan pas-pas wan.
1: Iya gak apa-apa cikgu.
0: Pantunya yang ketiga terakhir. Filosofi alam terkambang jadi guru. Terkambang jadi guru pantunya gini.
1: Gimana
0: apa cikgu? Ya Sultan Mudo pai kepakan.
1: Onde-mande
0: membeli kain tenunan lamo. Alam takabang jadi guru. Kampuang dibaki jok pembangunan.
1: Onde itu bane. Saja pantunya. Okay,
0: itu
1: siap.
0: Contoh pantunya filosofi alam takabang jadi guru.
1: Batu aja
0: itu. Udah Rizky. Sampai di sini dulu.
2: Yo, Cikgu Ria.
0: Nanti kita jumpa lagi. Sehat terus buat Udah Rizky. Salam buat keluarga di rumah ya.
1: Siap.
2: Ya, ya. Makasih banyak Cikgu Ria.
0: Jangan lupa dengan pendengar yang satu ini. Cikgu Ria ya. Onde, onde. Salam buat Udah Rudy. Tumben Udah Rudy ini. Aduh, otonya kemana Udah Rudy?
1: Iya, dia lagi dipakai otonya.
0: Ya nanti lah kalau otonya lagi nganggur. Kan nanti ulang tahun RRI nanti.
1: Iya, siap Cikgu.
0: Bu Rista, terus sama Bu Mama Anto atau Bu Muji, sama Unilinda,
1: siap.
0: Bu Rista, sama lagi Bu Eka, sama Bapak Haris ya,
1: Pak Haris,
0: ya? Di Jakarta Barat ya, Bapak Haris. Ya. Oke lah,
1: siap lah.
0: Terima kasih banyak ya udah bawanya.
1: Sama-sama Cikgu.
0: Pokoknya minam bakabar lama didengar.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulyate godang Cikgu. Oke, langsung sih. Aduh, mau lihat godang idote. Iyalah, kita harus bangga dan kita harus hargai juga budaya saudara-saudara kita daerah lain begitu. Iyo.
2: Iya.
1: Lai pandai mengecek bahasa Batak?
2: Enggak pandai.
1: Enggak pandai. Oh.
2: Oh.
1: Adi, siap 87. Oke. Lah tahu tadi pertanyaan pertama dari Cek Guria?
2: Kurang jale jadi dawan putus-putus.
1: Oh, tak putus ya. Iyo, jadinya nan kedua saya dulu demokrasi lokal tanggapannya seroman apa? Ancaknya.
2: Demokrasi lokal. Alhamdulillah kalau untuk demokrasi lokal di Kota Bukittinggi dal sejauh yang dah caliak dawan berjalan dengan bisa dikatakan baik. Tetapi pasti masih juga ada PR untuk pemerintah Bukittinggi untuk memperbaiki bagaimana demokrasi yang ada di Kota Bukittinggi ini supaya kedepannya untuk membangun Kota Bukittinggi ini menjadi lebih baik lagi.
1: Nah, itu saruman itu ya. Oke, next adalah Sabanta. Oke, yang kedua, yang ketiga, wadah penggerakan seperti apa yang baiknya? Wadah penggerakan seperti apa sih untuk supaya demokrasi ini lebih baik? Mungkin maksudnya inti poinnya seperti itu.
2: Iya. Yo, kalau untuk wadah penggerakan demokrasi ini supaya yang lebih baik, dia dikembalikan kepada demokrasi yang kita pakai, yang dipakai oleh negara kita itu, Dawan. suara tertinggi berada di tangan rakyat. Okay. Dari rakyat untuk rakyat.
1: Siap, nah, baik.
2: Jadi bagaimanapun keputusan-keputusan yang dibikin oleh pemerintah-pemerintah di atas, mereka juga rakyat.
1: Iya.
2: Jadi keputusan-keputusan yang mereka bikin harus pro rakyat.
1: Okay.
2: Jangan hanya untuk kepentingan-kepentingan mereka saja.
1: Siap, oke. Okay. Jangan pro lino, nak.
2: Iya,
1: sakit bawa badan, Miko. Oke, yang kampe, siapa sih yang menjadi sosok inspirasi generasi mudanya siapa?
2: Oh, inspirasi generasi muda,
1: apa? Iya, intinya seperti itu.
2: TikTokers bisa disebut TikTokers.
1: Jangan Dawan, Sagan Dawan, enggak usah ngecek Dawan. Sia.
2: Dawan atau lanjut PD itu.
1: Para lu daripada indah minder ancaknya PD tetapi dengan sesuatu yang etika yang elegan. Oh tuh Bapak Yo tuh.
2: Iya.
1: Sia.
2: Ada namanya Bang Rian Dawan, Rian Fardi. Mungkin Fardi. Dawan tahu pernah Dawan lewat di TikTok Dawan. Beliau aktif juga dalam di bidang pendidikan, di bidang politik, aktif juga Dawan. Dan beliau sangat menginspirasi bagi kaum muda untuk berbuat lebih baik untuk negara.
1: Oke. Yang kelima, bagaimana modernisasi kebudayaan Minang dari sudut pandang sosok Dal?
2: Sejauh yang Dal lihat dan dari pandangan Dal, modernisasi kebudayaan Minang ini sangat jauh berkembang pesat dari tahun ke tahun Dawan. Karena semakin tahun makin ada aja idenya orang-orang ini untuk memperbaharui budaya itu tetapi dalam artian memperbaharui bukan menghilangkan yang sudah ada, tapi menambah dan mengkolaborasikan dengan perkembangan zaman, dan itu sangat menarik untuk diikuti Dawan.
1: Seperti itu ya. Oke, baik. Dal, kita tahan dulu untuk pandangnya. Kita tahan dulu, kita balagu dengarkan lagu dulu ya. Biar badendang dulu untuk Mas Haris.
2: Iya,
1: orang Jogja namanya Mas Haris Prasetya. Tahan dulu Mas Haris ya. Kita tahan untuk lagu dulu ya, nanti kita coba kembali. Dan angku-angku Ninia Mama dun sana padanga udah uni ma ete ajo adia di masa ajo berado. Oke, silakan ba tunggu kita break lagu dulu. Basamo Afdalu Rizki, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Program Studi ya dari Buki Waha UIN ya. Dan jangan kama-kama tetap di Siko di Minang Bakaba. Lama di Danga. Kita dengar lagu requestan dari Pandanga Juo. Iko salah satunya Indro Tanjuang Batu Sangka Kota Basajara dan Cik Lai ado siako ado Fauzana Harok di Palaminan. Tetap di Siko Minang Bakaba lama di Danga Juo. Minang Bakaba lama di Danga Juo.
2: Minang Bakaba lama di Danga.
1: Oke. Okay.

Cek lagu dari Uni Fauzana dengan Haruk di Palaminan dan masih di Siko. Dan selamat malam yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Perompat FM Suara Budaya Jakarta di acara Minang Bakabal Lama Didanga. Basamu Ambo Dawan dan masih basamu narasumber dan pastinya budaya Minangkabau selalu hadir di tiok Rabu malam pukul 20.30 hingga 20 ampe atau 2 balik malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
1: Ikatan Keluarga Burantan Jaya
0: mengajak usaha kita kasadojo untuk mandangakan Mina Bakaba Lama Indana di Pro 4 RRI Jakarta setiap hari
1: Rabu pukul 20 sampai pukul 22 dan ada lagu-lagu Minang pukul 22 sampai pukul 24.
0: Minang Bakaba
1: Lama Indana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo di sana.
0: Kami dari mahasiswa Minang Universitas Pertamina.
1: Pusako Up.
0: Kami selalu menangan acara Minang Bakaba di Pro Ampe RRI Jakarta. Minang Bakaba,
1: lama di sana.
2: Pro 4 FM dengan lagu-lagu enak dari Sumatera Barat.
3: Bapak Lirolai Disiko di Minang Bakaba Lama Didanga dan masih bersama narasumber di ujung lain telepon. Masih basamo? Udah? Halo?
4: Masih kawan.
3: Masih basamo Josia, namonyo sia.
4: Abdul Rizki.
3: Ah, dari ma?
4: Bukit Tinggi.
3: Bukit Tinggi kotor ada yo mang ande beko jan lah beko produser lah nyo mencalia mendangan de paniang kapalo nyo. Oke, okay. Baik, 08121124928 iko ada WhatsApp dari Ibu Anisal dari Depok ya. Beliau orang Sulawesi ya. Ibu Anisal di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba Lama Didanga. Selamat malam muda Wawan, Sarato anak muda Narsum, Afdalu Rizki. Salam kenal ya. Bakaba, insyaallah sehat-sehat saja yo. Oh, tuh kan orang Sulawesi aja pinter belajar tuh. Ibu dengan bahasa nasional aja ya katanya. Maaf kalau baru bisa bergabung lagi dan menyimak apa yang disampaikan Narsum. Sepertinya masih dalam kampus, masih kuliah semester berapa? Mas semester bara. Namun demikian mau tanya nih, ada dua pertanyaan. Sebagai akademisi, bagaimana menggabungkan peran akademisi dengan gerakan sosial masyarakat dalam filosofi adat dengan generasi muda kini? Maksudnya di Bukit Tinggi. Nah yang kedua, seperti apa toleransi beragama di luar kampus dan dengan generasi mudanya? Demikian mohon paparan ya. Mau kasih tolong lagunya Mudia Arau dari album almarhumah Bundo Eli Kasim. Salam buat Ibu Helmi, Ibu Eti Rustam, Ibu Linda. Terima kasih udah wawan sama-sama. Silakan. Aha, Dal. Bu Anisal, okay, Ibu Anisal.
4: Apa jadi, nomor pertama tadi rawan?
3: Yang pertama, oh iya lupa itu enggak ingat. Oke. Okay. Maaf kalau bisa ini semester berapa kuliahnya katanya?
4: Semester 7, Bu Epi.
3: Bu Anisal di Depok.
4: Hai, Bu Anisal di Depok. Maaf, Bu.
3: Enggak apa-apa.
4: Iya.
3: Oke. Sebagai semester akademisi 7, semester 7. Katanya sebagai akademisi bagaimana menggabungkan peran akademisi dengan gerakan sosial masyarakat dalam filosofi adat dengan generasi muda kini? Maksudnya yang di Bukit Tinggi nih katanya.
4: Iya. Dalam konteks pendidikan agama Islam menggabungkan akademisi dengan gerakan sosial yang ada di masyarakat khususnya di Kota Bukit Tinggi, kami HMPCAI juga sering mengadakan peringatan-peringatan Hari Besar Islam dan itu pun dibuka untuk umum dawan gitu. Jadi bukan hanya untuk mahasiswa tapi terbuka untuk seluruh masyarakat terkhususnya Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi doa ama-ama uni-uni apa-apa buliah ikut itu.
3: Buliah.
4: Contohnya kemarin
3: ada apa itu?
4: Barusan tanggal 25 Agustus kemarin yo, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada itu kami mengadakan ceramah lah gitu. Ada kami mengundang pemateri gitu. Mungkin gitu dengan.
3: Oke, seruan itu ya. Oke, dan selanjutnya sebentar mana masih di Bu Anisal juga. Seperti apa toleransi? Oh, mohon maaf. Tadi udah ya, toleransi ya. Seperti apa toleransi beragama di luar kampus dengan generasi muda? Oke.
4: Toleransi beragama di luar kampus dengan generasi muda. Oke, Dawan.
3: Siap.
4: Kalau untuk toleransi beragama di Bukit Tinggi bisa dibilang bagus, Dawan.
3: Alhamdulillah.
4: Dan di sini kan mayoritas Muslim,
3: betul.
4: Dan mungkin minoritas ada sebagian
3: saudara-saudara
4: Katolik, saudara-saudara kita yang Katolik. Alhamdulillah waktu mungkin yang sudah lihat ya, mungkin waktu mereka beribadah di gereja gitu, waktu Minggu pagi itu di sekitar gereja itu orang juga diam, dawan nggak meribut.
3: Okay.
4: Nah itu kan merupakan toleransi juga,
3: betul,
4: untuk saudara-saudara kita yang non-muslim gitu. Dan mereka pun juga begitu dawan gitu. Bahkan kami juga satu suara untuk menyuarakan hal-hal yang rasanya tidak tidak patut gitu dalam seperti LGBT dan lain-lainnya, meskipun kita berbeda tetapi kita tetap satu suara bahwasanya LGBT itu tidak boleh gitu dalam
3: seperti itu ya. Baik, seperti itu untuk jawabannya ya untuk Ibu Anisal di Depok. Baik, udah ada Mas Haris Prasetya Effendi di Yogyakarta. Nah, kalau beliau ini belum begitu bisa bahasa Minang, masih level 1. Jadi waktu udah Wawan ajarkan kursus, beliau masih jarang masuk. Oke, okay, assalamualaikum Mas Haris di Yogyakarta, pripun sap kabarnya ini pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama didanga
3: Budaya
5: Dermawan Ismail. Alhamdulillah dalam saras tapi sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Dalam badai kenapa menikah ngerantosan utawi menunggu untuk cas HP,
3: cas
5: HP gitu.
3: Oke, okay, baik. Mas Haris langsung menyapa dulu Afdal Rizky. Silakan.
5: Oke. Okay. Terima kasih ya banyak udah Dermawan Ismail.
3: Sama-sama, podo-podo.
5: Nggih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk udah siapa tadi?
3: Udah
5: Afdal. Afdal. Oh, udah Afdal.
3: Okay. Afdal Rizky.
4: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haris.
3: Dal, belajar sakite baso kita mengharagoi saudara-saudara kita orang Jawa. Pripun kabare Mas Haris, coba bilang. Pripun kabare
4: Mas Haris?
5: Oh, nggih, matur nuwun. Udah Afdal, alhamdulillah dalam saras utawi sehat.
3: Kan? Lah anjang kan.
5: Nah, kalian pripun kabaripun?
3: Nggih.
5: Bawa kabarnya udah Afdal.
4: Alhamdulillah sehat Mas Hari.
3: Nah, jawabnya Giko Dal. Alhamdulillah saya mawon, coba.
4: Alhamdulillah saya mawon Mas Hari.
5: Oh enggak, alhamdulillah.
3: Nice kan, good kan, good. Itu saling, itu namanya kita saling menghargai ya Mas Haris, enggak?
4: Iya.
3: Oke, silakan.
5: Ya, ini yang mau saya tanyakan. Ya, saya Haris dari Jogja. Ini mau perihal tema obrolan akademisi aktivis Terang Minang Kabau ini. Bagaimana saran jaga kesehatan menurut Uda Afdal ketika aktivis Terang Minang bertugas atau berdiplomasi? Kalau misalkan Uda mau jelaskan contoh herbal Minang Kabau malam ini juga boleh, gitu. Demikian. Oke. Okay. Terima kasih semuanya. Oke. Okay, baterainya lagi habis nih.
3: Siap. 87. Matur nuwun. Langsung aja. Dah. Aha, singkat. Aha, boleh.
4: Apa tadi Dawan, bagaimana? Kurang jelas tadi Dawan, terus
3: Dawan. Oke, sebentar.
4: Ya, ingin skone.
3: Beliau juga mengirim WhatsApp mana ini? Ini pertanyaan dalam keadaan terburu-buru sehat. Aha, akademisi bla bla bla. Bagaimana saran juga kesehat? Bagaimana saran jaga kesehatan ketika aktivis Rang Minang bertugas berdiplomasi? Kalau misalnya udah mau menjelaskan contoh herbal Minangkabau, boleh enggak dijelaskan seperti itu? Aha, silakan.
4: Untuk cara jaga kesehatan aktivis Rang Minang, alhamdulillah sejauh itu sejauh ini Mas Haris masih alhamdulillah sehat karena pola makannya dijaga, istirahatnya teratur, meskipun kita aktif dalam beraktivis atau berorganisasi di sana sini gitu. Tapi kesehatan tetap nomor satu.
3: Asik.
4: Kenapa? Karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kita melaksanakan aktivitasnya?
3: Nah, gitu. Itu dia. Pokoknya pastinya ada vitamin dari orang tua, bundo, dan dan ada satu
4: vitamin
3: lagi.
4: Vitamin dari
3: yang lagi dengerin sebelahnya. Oke, siap. Senyum-senyum yo tuh nak. Oke.
4: Senyum-senyum ya dawan.
3: Senyum-senyum. Oh, wah, babayo. Aha. Oke.
4: Okay.
3: Ay. Ada Pak Hermawan di Ciganjur, Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Dawawan. Yang namanya sama dengan Nawa. Oh, Hermawan dan Dermawan. Bedanya, Pak. Bakabanyo dan semoga udah sehat ya. Amin. Request lagu Minang Elikasi Minang Bakaba Lama Dinang. Oke, siap. Salam buat narasumbernya, sukses selalu katanya Pak Hermawan. Oke.
4: Amin. Baik. Alhamdulillah Pak Ermawan.
3: Oke, okay. Lanjut doanya. Lagi dari Sumenep. Oke. Okay. Lanjut lagi ada ini dari Sumenep, Mas Afif di Sumenep Madura. Assalamualaikum, apresiasi budaya Minang, kabau Minang bakabal lama didanga. Ba kabanya udah wawan tuh kan, orang Madura bisa bahasa Minang tak iya. Wah kan. Iya, belajar. Salam kenal Juwo. Afdaul izin bertanya, himpunan mahasiswa program studi agama Islam itu kegiatannya apa saja ya? Bagaimana tingkat kesulitan ketika lagi presentasi di hadapan teman-temanmu pas waktu mata kuliah pendidikan agama Islam? Aha, Dawan mau dengerin lagu David Istanbul featuring Fauzana Tarayu Bungonan Jombang. Salamnya buat Uda Orik di Jember, Uda Bayu, Apa Tupar di Yogyakarta, Cek Guria di Kedoya, Sadualah, Kasadualahnyo. Wah, tuh kan orang Madura bisa sakete-sakete nih. Bue Uda Wawan dan narasumber, terima kasih salami menjalankan tugas. Oh, tuh kan. Coba Adal mangece sama Jo Dawan mangece ke Afif. Mas Afif Sakalengkong coba.
4: Mas apa Dawan?
3: Mas Afif Sakalengkong.
4: Mas Afif Sakalengkong.
3: Ah, Sakalengkong itu artinya terima kasih ya.
4: Artinya Dawan.
3: Terima kasih
4: oh,
3: artinya.
4: Oh, terima kasih.
3: Ah, iya. Ah, oke. Okay. Baik.
4: Nah, banyak belajar bahasa baru sama Dawan.
3: Oh, ya. Iya batu. Oke, okay. Harago bedo yo kalau agak banyak ste. Iya. Tapi kalau nan iko nan ciek ko, bundo ko, iko koordinator pandangan Minang Bakaba nan iko batua bana. Ko lai afdal namuah balaja basa babantun jo balio. Ado Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum Bu Helmi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba lama tidak.
3: Onde mande. Agia pantun dulu Bundo Helmi, Bu Afdal ko Bundo.
6: Baiklah pantun khusus buat Uda Afdal.
3: Kalau khusus ko ndak dal, dal. Kalau khusus ko tak dua nyoli ko lima balai ko Bu Helmi.
6: Kunyang-kunyang aja.
4: Ini mah apa iya nya deko Bu Helmi.
3: Indah. Ah, tuh apa ya tuh agia kunyangnya atau sadualahnya ko?
6: Walaupun banyak banalah pantun banyak belah tanya harago samo
3: harago samo tuh mah kami ndak sampili orang awak ko yo kok layado agia lah tu sadualanyo ko orang kayo kami.
6: Ya baiklah. Assalamualaikum Uda Afdal.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam Bundo.
6: Ibu ke orang Payokumbuh ya.
4: Yang Payokumbuh tetangga Bundo.
3: Iya, tetangga Josia. Kebu oh ya Buki ya. Adik. Lanjut. Oke.
4: Tetangga Buki.
3: Heeh.
6: Tengah Bukit Tinggi dakeknya setengah jam dari Payokumbuh ya, Bukit Tinggi.
4: Iya, setengah jam.
3: Tapi jalan kaki 2 jam.
6: Jalan kaki.
3: Labia. Yo.
6: 5 jam kali.
3: Itu iya kalau lai ya. Iyalah mun itu.
6: Baiklah, Belmi akan pantun seketik itu. Burung balam bukan sembarang balam. Labang melayu ke dalam
3: anca
6: banda.
3: Anca.
6: Iko salam bukan sembarang salam. Salam tatuju ka Uda Afda.
3: Oi, nah duo pantun sairi yang lasuah nah dah. Nah
6: duo pantun sairi. Bagihan buka jendela.
3: Right, nice.
6: Melihat bunga aneka warna.
3: Mantap.
6: Walaupun orang tua telah tiada, adik beradik saling menjaga.
3: Mbak tua mana? Oke. Okay. Nak tigo pantun sairang atau di peci lo? Simpan lo?
6: Matanya dulu.
3: Adi cik, siap. Ya. Adi.
6: Tadi Abdal mengecek jurusannya jurusan agama Islam apa tadi pendidikan agama
4: iya,
6: Islam.
4: Iya pendidikan agama Islam Bundo.
3: Calon Ustadz Bundo.
6: calon Ustadz ya. Itu pelajaran utamanya apa tuh kalau pendidikan agama Islam? Apakah belajar mengartikan Al-Quran yo?
4: Kalau untuk jurusan pendidikan agama Islam kok Bundo, kami itu belajar apapun yang berkaitan dengan agama Islam, tetapi tidak dalam Bundo kita. Secara menyeluruh apapun lah kok fikihnya, kok sejarahnya, kok akhlaknya, kok akidahnya, kami pelajari semuanya. tapi ya tetapi tidak secara mendalam gitu. Dan tujuannya untuk pendidikan kok arahnya itu jadi guru, Bunda gitu.
6: Al-Qur'an hadisnya tetap ada ya.
4: Aduh, Bunda. Aduh. Tapi enggak sedalamnya ada dulu jurusan yang kalau untuk Al-Qur'an hadis ada namanya ilmu Al-Qur'an dan tafsir dan ilmu hadis. Itu jurusan khususnya Bunda gitu. Jadi kalau untuk pendidikan agama Islam kami mencakup sadunya apapun yang terkait dengan agama Islam kami pelajari, tapi tidak secara mendalam.
6: Berarti agama Islam umum ya?
4: Ya, betul.
6: Baiklah, ikut celai.
3: Adi.
6: Walaupun mencakup agama Islam umum yang dipelajari di pendidikan agama.
3: Iya.
6: Kenapa organisasi HMPS mengidolakan Tan Melaka?
4: Oke, Bunda.
6: Yang kedua,
4: kenapa Abdul meskipun Abdul berasal belakang dari jurusan agama Islam gitu, tetapi dalam mengidolakan Tan Melaka dikarenakan dinamika yang terjadi sekarang, Bunda. Dalam yang Anda lihat tuh dinamika yang terjadi sekarang, kemerdekaan yang telah digapai oleh pendahulu-pendahulu kita ini belum 100% merdeka, Bunda. Jadi banyak kaum-kaum yang tertindas, banyak rakyat-rakyat yang tertindas, Bunda. Tidak terlepas juga banyak juga orang-orang muslim, saudara-saudara kita muslim yang tertindas juga, Bunda. Oleh karena itu dal mengidolakan Tan Melaka, Bunda.
6: Iya benar, Bunda. Tan Melaka itu kalau iyo katanya iyo yaitu
4: dialahnya mati gitu daripadonyo ya dialah nyo mati Bunda daripadonyo ikut jalan yang ndak lurus gitu Bunda.
3: Mungkin kecenyo kok lainnya masih di gini ndak Bunda Helmi jo dal nyo mengece modeko oi wan oi Bunda Helmi dal biar den mati ko di siko dek karena ambo punyo iko ah mode tu kali ndak.
4: Yo.
3: Okay, ekspresi saya lah, ekspresi. Okay, itu sih Bu Helmi, Bunda Helmi.
6: Ya, itu aja dari Bu Helmi. Pertanyaan Kak Abdal. Kado C, nah saya sampaikan. Kirim salam dulu kepada Uda Orik atau Mas Orik. Tadi Ibu Anissa dan Naya tadi. Jo kepada Udah Wahyu, on air lah Udah Wahyu.
3: Si buat mungkin.
6: Pada Cik Guria.
3: Lama suak tadinya.
6: Nilinda. Pokoknya kesadonya jolah tanpa terkecuali. Ya. Yeah. Salam dari Ibu Elvi. Beritanya atau?
3: Bah tu. Beritanya apa?
6: Untuk pertemuan Minang Bakaba ditujukan kepada pendengar Minang Bakaba. Temu kangen kita mungkin pada tanggal Sabale Oktober. Minggu kedua jatuhnya ya, Wan?
3: Iya, insyaallah.
6: Insyaallah ya, kalau sehat sama sehat kita mengadakan temu kangen itu pada tanggal 11 Oktober.
3: Oke. Tu ba acara pandangan-pandangan ko lai dape bagabuang infoannya ke nomor berapa, Bu?
6: Infokan kepada ke nomor Uda Rudi Jebuli, Uda Wahyu Jebuli, ke nomor Ibu Helmi Jebuli. Mungkin lah Allah tahu kali ini.
3: Iya, siap. Bu Helmi dulu lah, agih nomor Ibu.
6: Nomor Ibu Helmi yaitu 0813 585 85 2 9.
3: Sekali lagi.
6: Ulang balik. 0813 185 85 85 2 9. Itu nomornya Ibu Helmi. Kalau mau menghubungi Ibu Helmi ya.
3: Atau ke
6: kepada Uda Rudi.
4: Iya bang, entah bang.
3: Yo.
6: Itu batamu atau pada admin kalau lihat ada kesempatan teleponlah tar sekitar jam sebalik.
3: Adi, itu ya.
6: Iya.
3: Oke, siap.
6: Oke. Itu aja dari Ibu Yami. Adi. Kepada Udawawan sehat selalu.
3: Amin, sama-sama.
6: Terima sumber. Semoga lancar untuk kedepan.
3: Amin, amin ya Rob.
4: Okay. Terima kasih banyak doanya Bu Do. Amin ya Rob. Iya,
6: dari Ibu Yami.
3: Pantun penutup.
6: Assalamualaikum.
3: Pantun penutup.
6: Warahmatullah.
3: Nggak ada pantun penutup.
6: Pantun penutup lagunya nalun minta ke liputan ya Dawawan ya.
3: Jangan tak kaja-kaja
6: tuh. Lagunya biasa itu Dawawan. Lagunya Babisa bukan nyoba cara.
3: Adi siap 87 Victor. Adi. Ya.
6: Jo kepada tadi lupa Cik Guria, jangan lupa besok embau itu nak Cik Guria. Lai mendangan Cik Guria kini
3: kan. Lai pasti.
6: Hanya kembau kue katanya.
3: Kembau kue, buat tanggal sabale Oktober. Oke, siap.
6: Sabale Oktober ya.
3: Siap, siap.
6: Semoga kawan-kawan berkenan untuk hadir pada tanggal sabale Oktober itu.
3: Amin.
6: Terima kasih banyak info dari Ibu Herbi. Semoga sehat selalu.
3: Amin ya
6: Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu Helmi itu ya. Tadi Allah Magia Babatanyo. Lapeko ada WhatsApp dari Mas Theodorus Yudhistira di Semarang. Halo, selamat malam Perompat Jakarta. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih kepada narasumber Uda Dal, bagaimana peran Rang Mudo dalam menjaga kelestarian adat Minangkabau seperti sistem matrilineal di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi? Terima kasih. Adal, silakan.
4: Langsung jawab, Dawan.
3: Hah?
4: Langsung jawab, Dawan.
3: Langsung, ha.
4: Okay. Langsung jawab.
3: Siap.
4: Peran Rang Mudo di ranah Minang dalam menjaga sistem matrilineal yang sekarang pada zaman sekarang ya, Dawan. Mungkin dengan senantiasa mencari jodoh orang Minang, Dawan.
3: Itu mah.
4: Iya, enggak. Biar sistem matrilineal itu enggak hilang, Dawan. Kalau dicari jodoh orang Jawa tuh putih di sinannya, Dawan, gitu.
3: Iya, bukan enda amuah, tapi kok lah misalkan Allah menentukan, tapi kita namuanya kan orang Minang kok kan matrilineal dalam arati garih bundoko keturunan tuh masih tetap ado nak dari ibu yo mode tuh. Hadi siap. Iya itu yo. Oke siap bayi.
4: Iya udah bang.
3: Oke kita masih berlanjut, kita dengar lagu dulu bulia.
4: Kuliah lawan.
3: Oke, angku-angku Ninia Mama tetap di siko. Udah uni maete ajo adia di masa Jo Barado tetap di siko di Minang Bakabal lama didanga. Kita dengar lagu berikutnya. Pulanglah udah.

Dan malam sampai jam 2 balik malam. Ilia lah orang tapi para hari nan sadang pukul 2. Kok taragak mandanga siaran nan lama di Minang Bakaba RRI Pro Ampe Tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Angku-angku ni niya mama dun sa napandanga udaw ni maite ajo adia di masa Jabarado. Ayam kinantan Sultan Bantan di sabuangan na Rajo Jambi. Tolala bulia cincinintan loyang tabuang anyolai. Wah ya, masih di kebersamaan di acara Minang Bakabal Lama Didanga di sesi terakhir untuk kebersamaan kita bersama narasumber Josia.
1: Afdal Luriski.
0: Ade, masih bersama. Oke, Dal, di mungkin di paruh terakhir di sesi terakhir kini kok. Masih ingat tak sampai dengan Dalko masih kuliah kini kok pituah atau nasihat dari orang gae berkaitan dengan kemajuan Dal Surang?
1: Iya.
0: Atuh.
1: Yang paling Dal ingat lawan.
0: Tuh.
1: Sumbayang dan ditinggalan.
0: Atuh. Gitu, oh iya batu ada.
1: Sholat lima waktu. Dia tinggal.
0: Oke.
1: Okay. Tuh. Ada lo pituahnya lawan.
0: Nah tuh.
1: Pandai-pandai bakain sarung, bakain panjang. Biar nak sama juga bakain sarung. Pandai-pandai benduk samang. Biar nak sama juga benduk kanduang.
0: Masya Allah. Sarung mantu nak. Nan aratinyo.
1: Iya. Nan aratinyo tu pandai-pandai wak di negari orang dawan gitu. Atuh. Jadi kalau pandai-pandai wak di negari orang. Bahkan bos wak jo bisa seraso ibu wak surang
0: batu,
1: gitu.
0: Batu abang. Oke. Saruman tu nak.
1: Yang paling delingi mana ada ibu dawan.
0: Oh, ndak terputus. Oke, okay, baik. Mungkin masih sebentar di sesi terakhir kebersamaan kini kok.

0: Okey, tak sambung balik dek kerana mungkin sinyal. Okey, dah balancui dah.
1: Yeah.
0: Okey, dah apa ada. Jadi itu pituan Andi masih ingat tak ingat sampai dengan kini. Dah kan sosok anak muda di zaman now ya. Representasi gen alpha mungkin ada juga gen beta beko kamungkonyo. Apa nankah disampaikan ke anak-anak muda Minang berkaitan dengan pantiang bana untuk melestarikan adai. Nah kan orang awak ko adai bahasa di syarat bahasa di kitabullah itu paralu nan pancar paralu di panci. Itu untuk orang Minang. Pada khususnya ba'a untuk orang anak muda Indonesia pada umumnya kaitannya pantiang bana iko budaya jangan sampai hilang. Kok lagi kita tahu kita mancaliak kini kok kan apa ya gradasi atau berkurangnya minat dan apa ya minat kaitannya dengan adat budaya daerah masing-masing mode tu ya contoh kasus kau lain misalkan mungkin dal jo kawan-kawan nan ado di Sumatera Barat kece nyo mungkin lalamo dawan ndak pulang kampung ndak di padang kota apo acok iko salah satu kasus case berkaitan dengan manggunoan bahasa Minang mode tu pakai bahasa Indonesia memang kita pantiang bana bahasa Indonesia iko bahasa pesantren tetapi mungkin di lingkungan internal daerah Sumatera Barat masih degradasi bahasa Minang ko taca liak bana jadi anak-anak muda Minang kini ko bahasa Indonesia diutamakan atau mungkin ada bahasa Inggrisnya saroman tu ba'a caro sosok Afdal ko untuk

0: menjadi merepresentasi anak muda, janganlah mode itu. Pantiang jo baso bundo, baso orang baso iya bundo kanduang, baso adik kita baso Minang ko. Silakan.
1: Iya. Ah, iya dawan. Nah, bahas terkait kasus yang dawan sampaikan tadi itu mang yo. Alah banyak tasubu di zaman kini dawan gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kebanyakan orang tua pada zaman sekarang tu dawan lebih mengajarkan anak-anaknya itu bahasa Indonesia dawan, bukan bahasa Minang dawan gitu. Kalau seharusnya gitu, bahasa Indonesia memang wajib seperti dawan sampaikan tadi, memang iyo gitu. Tapi bahasa Minang itu identitas budaya wak yang tidak boleh lekang di waktu dawan gitu. Jadi harus tetap dilestarikan dawan gitu. Kalau kami sebagai anak muda dawan gitu. Jadi contoh di dalam organisasi mungkin dawan gitu. Di dalam organisasi kami menggunakan bahasa, kalau adanya sesinya beko dawan, ada sesi formalnya, ada sesi non formalnya dawan gitu. Kami sesi kami buat kayak gitu dawan supaya bahasa Minangko ya seperti yang dawan sampaikan tadi, ndak ada degradasinya gitu. Supaya bahasa Minangko tetap ado sampai zaman anak cucu kita nanti gitu dawan gitu dawan.
0: Itu mah sarumat.
1: Lestari lah gitu dawan.
0: Dan pastinya kan memang di pendidikan dari SD sampai dengan SMA kan apa pendidikan lokal konten ko apa namanya?
1: Ado dawan, budaya alam Minangkabau dawan.
0: Itu kok kini masih selalu terrealisasikan ya di
1: iyo, alhamdulillah lain nampak di, dawan gitu.
0: Alhamdulillah mode itu ya. Nantapan tiang janganlah sampai bulia kita ke luar negari, bulia sampai ke luar bumi ko, tetapi budaya orang Minang ko ada bahasa di syarat bahasa di kita bula selalu dipacik nak. Satu juga.
1: Bahasa di syarat bahasa di kita bula.
0: Betul.
1: Syarat mengato ada memakai.
0: Tu mah. Satu juga. Kata nak nampak pulau iko paralu dijalehan kan banyak juga anak-anak muda mohon maaf. Dan satu anak muda indah. Nanti daerah Sinan tu yang nampaknya kan iko pantiang bana sopan santun. Yo nak. Apa kaitannya dengan apa kata nak nampak? Yo mandata manurun. Lain ye mode itu dah.
1: Alhamdulillah ini kan.
0: Tu ba tu.
1: Menurut kata nanti nyo kan nomor tamu kata mandaki kan. Kata mandaki ko dipakaikan untuk orang yang lebih gadang dan lebih tua daripada awak.
0: Betul.
1: Contoh ka pengawak, ka ayah awak, ka ibu awak, ka uda awak, ka uni awak, ka guru awak. Itu di pegunungan kata mandaki dawan. Makna dari kata mandaki ko menghormati yang lebih tua dari awak dawan.
0: Jadi tidak
1: tamu sedoh gitu.
0: Batua.
1: Angka dua ado kata manurun. Kata manurun ko yang dipakai oleh yang lebih tua, yang lebih muda dawan.
0: Batua.
1: Contoh dawan kafdalah gitu.
0: Iyo.
1: Dan contohnya ko mode ibu ke anak.
0: Batua.
1: Guru ke murid, abang ke adik.
0: Batua.
1: Dipergunakan kata menurun. Selanjutnya ada kata mendata dawan. Kata mendata aku lah kini yang sedang merajalela dawan. Maksudnya dalam artian merajalela itu dawannya yo kata mendata sih nak nyepakai sedunyo nyo gitu ah. Yang tiga lain nak nyepakai yang mendata sih pakai.
0: Betul.
1: Ya pun lawan bicara ini pakai mendata dari ini. Yang sedang merajalela nah kini dawan gitu.
0: Betul.
1: Harusnya kata mendata aku dipakai untuk sama gandang awak, sebaya awak, jo kawan gitu. Itu kata mendata ko gitu.
0: Iya, oke.
1: Selanjutnya ada kata malereang kawan. Kalau kata malereang alhamdulillah sampai kini dal celiak lai masih
0: lai yo.
1: Dujuo.
0: Alhamdulillah.
1: Kata malereang tu dari misal dari mama ke Sumando.
0: Betul.
1: Dari minyak mama ke Sumando, dari Sumando ke minyak mama mun itu lo gitu kata malereang kawan. Itulah dipakai dawan kata nenampe jadi dawan dan sebagaimana yang dawan sampaikan tadi memang yo alah banyak degradasinya kata nenampe ku memang jarang dipakai dek anak-anak muda kini kawan mungkin dek efek dari berkembangnya zaman berkembangnya teknologi jadi anak-anak itu berkiblatnya ke dunia barat lah dawan gitu.
0: Betul.
1: Padahal waduh loh gitu budaya wak yang harus lestarikan
0: betul
1: dan kata-kata nampak itu berkaitan pula dengan adab awak. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Yang barapun tinggi ilmu seseorang, kalau adabnya tidak do, percuma.
0: Itu mah.
1: Maka tidak ada, kan?
0: Itu nak terpantiang. Cadiak bana tapi onge, attitude tidak ada, orang yang lebih tua itu.
1: Tidak berguna.
0: Oh, dia ya bana, batua bana. Iya, iya.
1: Itu ada, kan?
0: Oke, baik. Honde mande de. Iko amu abana mau tahu-tahu lama ko jo Afdal Rizki tapi dek karena wakatu. Oke, okay. Kaba kirim salam buat sia.
1: Ah, kirim salam buat dentanak-dentanak di kampung lawan.
0: Ayo.
1: Untuk ibu, untuk ayah, untuk adik, untuk kakak-kakak saudara dan seluruhnya saudara senak di kampung, khususnya di Tandike Dawan, Tandike Kabupaten Padang Pariaman. Dan salam juga untuk kawan-kawan yang di perantauan yang mengadu nasib di negeri orang supaya sukses tarui rezekinya dilancarkan.
0: Amin.
1: Itu saja mungkin, Dawan.
0: Salam terkhusus buat someone mungkin.
1: Salam terkhusus buat someone, tak usah nak dawannya lagi dek. Sedang di samping.
0: Beko mambuaknya tu ha. Aha, hihi, siapa mo? Biayanya senang. Dia lah, namu den desa buik jo my love ko ha. Ah, mo dia tu. Ah, cuba lah. Pelan.
1: Untuk yang selanjutnya lah di sini dapat.
0: Yey, jangan sagan. Aman tu mah. Kita sih berdua nak tahu tu. Iya, oke lah. Iya, nak pak ado. Oke, nanti pantiang terima kasih banyak lah. Magia wakatu untuk mau tahu tadi carita orang awak di apresiasi budaya Minangkabau sesi Raba'a 2 September 2026. Afdalu Rizki, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS UIN ya di Bukit Tinggi. Terima kasih banyak. Sukses buat kamu konyo yo.
1: Amin.
0: Selalu selalu menjadi representasi duta budaya, duta kebudaya, duta budaya, duta sadualah untuk memajukan budaya orang awak, adai bahasa di syarat, syarat bahasa di kitabullah dan sadualahnya, dan mempunyai visi dan misi dan ancak kamu konyo untuk Indonesia pada umumnya. Oh, dia tu nak?
1: Ya, ya.
0: Siap. Salam buat orang gaya nak ki. Dah.
1: Yo,
0: sehat selalu yo.
1: Okey.
0: Adi, pula.
1: Sehat selalu.
0: Okey, siap.
1: Rezekinya dilancarkan.
0: Amin. Siap, baik. Pulang lagi lah tu tweet kafe tu ha.
1: Allah lah tu tweet dah pulang
0: lagi dah. Adi, ya. Jangan malam-malam. Antan dulu ayang tu pulang pai.
1: Yo.
0: Adi, beko berang.
1: Aman,
0: Adi, siap. 87 ah. Okey. Dal, mau kasih mana yo, Dal?
1: 87 ah. Yo,
0: sehat-sehat ya, Dal. Assalamualaikum, Dal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang bakaba? Minang bakaba?
1: Minang bakaba lama di dana.
0: Oke. Okay.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia.
1: Barabab adalah suatu bentuk pertunjukan seni tradisi Minangkabau yang menyampaikan cerita oleh seorang atau dua orang diiringi oleh permainan alat musik rabab, sejenis alat musik gesek yang mirip biola. Pertunjukan barabab berlangsung semalam suntuk. Biasanya, pertunjukan barabab dihadirkan sebagai salah satu bentuk bungoale atau hiasan keramaian dalam sebuah acara, baik perkawinan, perayaan, atau peresmian peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat adat di Minangkabau. Ada 4 jenis seni pertunjukan rabab dalam masyarakat Minangkabau, yakni rabab Pariaman, rabab Pasisia, rabab Dare, dan rabab Badoy. Dari 4 jenis itu, yang dinilai sebagai bentuk yang tertua adalah yang pertama, yaitu rabab Pariaman. Sedangkan 3 yang lainnya adalah bentuk perkembangan dan variasi dari jenis yang pertama. Akan tetapi, bentuk yang kedua dinilai sebagai jenis yang paling populer dan banyak diminati masyarakat Minangkabau pada umumnya, karena lebih variatif dan dapat mengikuti tren selera audiens, baik kalangan orang tua maupun orang muda. Kalangan usia muda direspon seleranya terutama melalui bagian penyampaian pantun-pantun jenaka dan muda-mudi biasanya disebut dengan bagian raun sabali, kasiah bajujui, dan ginyang balanta, yakni yang berlangsung sejak senja hari sampai tengah malam. Sebaliknya, kalangan usia tua dipenuhi aspirasi seleranya dalam bagian inti penyampaian cerita kaba yang lebih mengurat kisah sedih perjalanan kehidupan.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu. Rupa.

warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadunyo, ambo Riza Afriani dari Sigani Minang. Nyoba bagi cerita bahwa setiap umat Rabu malam, ambo acuk mandanga acara Minang di Minang Bakaba, lama didanga di RRI Proampek Jakarta dari jam 8 malam sampai jam 10 malam WIB. Ado mau tahu-tahu tentang kesuksesan orang awak, info adai, bakirim salam, dan balanjui ado lagu-lagu Minang dari jam 10 sampai jam 12 malam. Jangan lupa yo sanak danga selalu Minang Bakaba lama didanga di RRI Proampek Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo. Ambo Rocky Oktori dari Tesulap Minang. Ambo acok mandanga acara Minang Bakabal lama di danga. Tiok Rabu malam pukul 8 sampai pukul 10 lah. Pukul 10 sampai pukul 2 balik balanjui lagu-lagu Minang. Seru ndak? Kita lagi dapat mandanga ma ota-ota carita orang awak. Info adat, kabar kirim salam, mandanga lagu Minang. Jangan lupa yo sana, dengan selalu Minang Bakaba di RRI Pro 4 Jakarta, lama di dangan.

0: Angku-angku ni dia mama dun sana pandangan udah unima ite ajo adia di masa ajo berado ambo ka bambacuan balia WhatsApp dari sana-sana ya dari masa ajo berado seluruh Indonesia. Baas caro bisa mandangan melalui seluruh Indonesia sampai ke luar negeri. Ya oke, okay. Jangan sedia ya. Download aplikasi RRI Digital ya. Download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store-nya. Beko cari Pro Ampe RRI Jakarta. Lepulo melalui streaming www.rri.co.id atau radio online lah ya dojo. Cari Pro Ampe RRI Jakarta ya. Oke, 0213505510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Ado Pak Sahrial di Sindang Panon Tangerang ya. Assalamualaikum Dawan, Minang Bakabal lama didanga ya. Dawan, tolong putar lagu dari Salmon Salamek Jalan Buya kirim salam yo. Untuk pandangan Minang Bakaba di RRI Prampek Jakarta. Untuk narasumber ya, Adi Afdal, sukses selalu yo. Dawan, selamat batu ge sampai tuntas. Adi, siap. Mau kasih Pak Syahrial, sehat-sehat selalu yo. Lapetu ado Pak Masdi di Kampuang Jahat Tangerang ya. Assalamualaikum Abda. Oh, Abdaun. Iyo Minang Bakaba ya, salah yo, Adi. Oke, baik. Oke, lapetu ado Mbak Rini di Bintaro, wassalamualaikum Minang Bakabal lama didanga. Hadir masih menyimak udawan, terima kasih mbak tugas. Oke, siap matur nuwun Mbak Rini, sehat selalu yo. Oke, dari mana tuh? Dari Kola siap-siap. Oha, Pak Mukimin jo Ibu Yati, ha dari Surakarta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam udawan. Minang bakaba lama didangan.
0: Oh deh, terima kasih ya. Bakabanyo kini.
1: Alhamdulillah elok-elok saju udah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah duo bakabanyo.
0: Alhamdulillah sehat saya saju. Terima kasih doa-doa nan indah nan rancak dari Bu Yati jo Pak Mukimin dari Surakarta.
1: Aha. Iyo udah sama-sama.
0: Oke. Okay. Yeah. Tadi mandangnya dari jam berapa?
1: Sambilan.
0: Yo. Lama kan Bu Yati?
1: Ala.
0: Masa apa?
1: Masa terong.
0: Onde terong? Terong diapuan tuh? Digoreng atau
1: balado.
0: Di? Onde mande balado? Pak Mukimin lais suko bana yo.
1: Suko. Ya, nan memasak keponakan ambo.
0: Onde mande Tuesday.
1: Keponakan okay. Ambo kesiko.
0: Oh, pai kasinan yo wong ngirim de kepon kemanakan de jatuh.
1: Kemanakan.
0: Yo kemanakan yang elok yo santiang magia makanan bue ante yati ah.
1: Iya
0: ete yati.
1: Ete
0: yati. Aha, iya. Oke. Okay. Tadi menyimak apa jo narasumber Afdal?
1: Afdal Tisti.
0: Iya.
1: Maaf anu Kak. Seumpamanya salah sabu ya udah.
0: Iya, udah Pak Ado.
1: Penggerak budaya anu tradisi Minang.
0: Mahasiswa di salah satu mahasiswa di salah satu universitas di Bukit. Universitas ini Universitas Islam Nasional di Bukit Tinggi.
1: Universitas Islam Nasional di Bukit Tinggi.
0: Iya, betul. Dan juga yaitu senang ya kita mendengarnya ya.
1: Senang
0: semoga jadi
1: penerus Ustad.
0: Amin. Insyaallah kita doaan yo.
1: Iya doaan samugo.
0: Terrealisasi. Batu abana. Apa itu?
1: Menjadi itu manjati ya udah.
0: Batu
1: manjadi. Manjati. Menjadi generasi panarwis
0: punya
1: Hamka.
0: Amin. Siap. Onde keren yo. Pastinya yo. Keren. Masya Allah. Siap.
1: Ambo juga kadang-kadang suka mandanga anu.
0: Atau
1: anu ceramah Buya Hamka.
0: Buya Hamka ya, yang dulu masih ada yo. Pak Mukimin ya Buyati yo onde.
1: Pak Mukimin yang ala lahir tapi ambo alun.
0: Iyo ndak ba. Boten nopo-nopo ndak ba ado. Aman tuh nak. Haha, siap.
1: Iya, siap. Yang ambo ingat iko lagunya Buya Hamka itu iyo. Panggilan jihad.
0: Oh, panggilan jihad. Iyo iyo iyo masih ingat yo.
1: Iya.
0: Terui?
1: Nah, itu kan ambo kan selalu kangen lagu panggilan jihad itu cari di YouTube.
0: Oh gitu. Jadi namuah minta diputan lagunya muka suinya.
1: Bukan.
0: Apa tuh?
1: Anu sama udah alun diputar lagu Badindin Sajo.
0: Oh, Badindin Sajo. Coba nyanyikan sakete. Dindin ba dindin. Galak baduo yo. Oke. Okay.
1: Dindin ba dindin.
0: Iya lagu ini fenomenal bana yo.
1: Fenomenal bana. Indak salah.
2: Dindin.
0: Oh, tuh Pak Kuki.
1: Indak salah sabu itu lagu aslinya Tiara Amon sama Bundo Erika Sin.
0: Iya batu, tapi versi terkininya namu ndak diputan.
1: Anu,
0: indak ba udah. Ya, lebih semangat begitu ya.
1: Lebih semangat ya.
0: Semangat mana yo? Siap, Beko diputan lagu Dindin ba Dindin dengan versi yang lebih keren. Gue apa mungkinin Jabu Yati yo. Nanti joget-joget yo.
1: Nan menyanyi kan udah wawan saja untuk
0: onde onde mandetus de.

0: Coba mukimin. Ah, itu sih lah yo. Jangan banyak-banyak.
1: Mendaki Gunung Marapi
0: yo. Onde yo bana batu mendaki Gunung Marapi. Siap 87 kalau mau dia tuh. Oke, kirim-kirim salam buat sia, pamukimin Bu Yati.
1: Salamnya buat Mas Orik.
0: Yo.
1: Gue Udarudi.
0: Udarudi.
1: Unilinda.
0: Unilinda juga.
1: Bu Bundo Helmi.
2: Helmi. Bu Umi.
1: Bu Umi.
0: Oke. Okay.
1: Bu Unilinda, terima kasih.
0: Yo.
1: Ambo seketek-seketek dapet kosakata bahasa Minang.
0: Oh, diajarin juga Mam Unilinda. Onde mande tus de Unilinda. Hadi, siap. Alai, apalagi yang dia diajarkan?
1: Oh, ambo ada nan lupa udah.
0: Apa tuh nan lupa?
1: Nan lupa itu keringat itu bahasa Minangnya apa gitu?
0: Karinge.
1: Ambo lupa.
0: Karinge.
1: Karinge.
0: Karinge. Yo.
1: Terus anu apa tikus itu katanya makci ah.
0: Bukan mancia, mancia.
1: Mancia, mancia.
0: Ah, itu tikus mancia namanya.
1: Mancia,
0: bukan manci, mancia.
1: Mancia.
0: Siap.
1: Mancia.
0: Oke. Ya, itu saja.
1: Iko saja udah.
0: Adi.
1: Udah mau kasih hasil.
0: Sama-sama. Terima kasih bana, matur nuwun sangat. Iyo. Pak Mukimin. Aha.
1: Iya udah.
0: Siap.
1: Muka udah. Sehat-sehat saja, pulangnya ya. Hati-hati.
0: Yo, amin. Siap, terima kasih bana Lado. Perhatian Bu Ambo, terima kasih. Aha.
1: Iyo, sama-sama. Udah sama-sama.
0: Iyo.
1: Perhatian.
0: Iyo, sama-sama. Itu tuh namanya kita saling maharagui, yo. Iya ndak?
1: Iya, maharagui. Iyo, udah saling maharagui.
0: Haragui.
1: Aha.
0: Siap ya. Kalau mau dia tuh. Oke. Okay.
1: Makasih banyak udah.
0: Sama-sama. Sehat-sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Mukimin Jabu Yati di Surakarta. Ambo bacaan balia ado Pak Omar Muhtar Alwatan di Cipendei Banduang. Assalamualaikum minang bakabal lama di Danga. Udawan tolong putan lagu Kain Pandukuang dari Ipang. Kirim salam buat sadualah pendengar saja. Adi siap 86. Oke, satu informasi kaitannya dengan kabut asok kiriman dari Padang ya. Adi ya. Jadi memang warga berado di Batu Grip iko di antaro kabut asap itu menyelimuti kota di Pantai Padang, Sumatera Barat, Senin kapatang yo, hari Sanayan 31 Agustus nan beberapa hari nan lalu. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat iko mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penurunan kualitas udara akibat kabut asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan mode itu ya. Oke. Aha. Dan pastinya berita yang lainnya ko kaitannya dengan hal-hal lainnya beko batunggu dulu deh. Kita dengar lagu dulu mulia ya. Oke, dan pastinya ada yang minta lagu dari Zalmon, Amih Jo Timbago dan beko nanti kan diputar lagu-lagu pilihan dari pandangan-pandangan lainnya. Tetap risiko di Minang Bakaba lama di Dangar.

WhatsApp dari Uda Suhatman di Pamulang. Assalamualaikum Dawan, Minang Bakaba lama didang. Ambo kalau mendengarkan Dawan siaran Minang Bakaba taraga jo kampuang ya ko ha. Kampuang ambo di simpang aru eh dake jawa anak. Budi aputa lagu dah rindukan ayah dari Tata Zen beko di Cariandi. Terima kasih Dawan. Elok yo Dawan, sehat selalu sama-sama Uda Suhatman. Dengar lagunya yo.

0: Iya, Mudi Arau dari almarhumah Bunda Eli Kasim ya. Requestan dari Ibu Anisal Nanado di Depok. Ya Bu, lagunya lah diputar nak Bu. Oke. Okay. Lapeko ditunggu untuk sana-sana. Ah, Bulia Satu Siko 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-928. Tunggu di. Aha, yang lama suat. Oke. Okay. Ada Bunda Rista Siregar atau Opung Rista Siregar, Malam Minang Bakabal Lama Didanga. Terima kasih Dawan diputarin lagu Minang by Malam by Nai ya, kok dipotong lagunya mau lihat ya. Oh iya kepotong tadi, mohon maaf yo. Lah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Minang Bakabal.
1: Sampai malam Minang Bakabal Lama Didanga.
0: Lama Didanga. Onde Bunda Umay. Ah, Mbak Akaba. Sehat Bu.
1: Elo-elo saja kawan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Siap siap.
0: Jadi mendengarkan mandangan dari jam berapa? Jam piro?
1: Jam 8:30 tapi terus.
0: 8:30.
1: Takalo. Telepon dari Adi.
0: Oh, ada telepon dari Adi. Oh iya.
1: Malam tuh anak saya taunya dia.
0: Oh, si Jawir.
1: Itu enggak adik yang di Jogja itu.
0: Oh,
1: dia
0: di Jogja, siap.
1: Iya. Okay. Yang suka ikut campur.
0: Iya, seneng kan ikut campur sama kakaknya Mbak Yuni koyong ngono ya.
1: Iya,
0: biar sehat.
1: Kalau ikut campur enak,
0: Kalau es campur enak yo.
1: Iya, tahu campur enak.
0: Tahu campur enak, tahu gecrot enak. Tahu balado juga enak tuh.
1: Iya, tahu campur itu yang kol toke terus pakai sambal kacang, sambal kacang.
0: Oke, baik. Sangat ya. Oke. Okay. Bu Umi mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat tadi Bapak Mukimin, Ibu Yati.
0: Yo.
1: Ibu Muci. Lama Bu Muci. Apa kabar, sehat selalu? Buat Uni Linda.
0: Yo.
1: Sudah ya. Semua ada Ibu Dindi, teman-teman di Minang Makabah, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, siap.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Nima aja ya, Dawan ya.
0: Oke, maturno, terima kasih ya.
1: Enak-enak.
0: Oke,
1: iya.
0: Siap.
1: Gitu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Itunya Bu Umi dari Pesanggeran. Ambo kabar kirim-kirim salam jo buat sanak-sanak nan mungkin yo orang awak sadonyo dan sanak-sanak sadualahnyo di masa Jawa Barat yo. Oke, saban tadi. Oke, sia tu kabar kirim salam. Bue pandangan-pandangan Minang ya, yang grup Minang Bakaba, ada Ibu Helmi, ada Uda Wayu di Bintaro, ada Kang AA Mamat di Leuweung Bogor, ada Uda Asben di Banduang, ada Opung Rista, ada Bunda Eta Bumbu Minang, Cik Guria, ada Ibu Dindin, ada Ibu Elva Tommy, Ibu Mujiati di Bogor, Ibu Nalita, Ibu Retno, Ibu Oidarsi, Kong Dani, Mang Tono, Oma Neti, Laya Dojo, ada Pulo, Mas Orik, Pak Aan, Pak Lutfi, Uda Ios, Sikumbang, Uda Jum, ada Uda Rudi di Kuningan, Uda Suhatman, Laya Jo, Pak Alfian, Bu Eka, Nilinda Jo, Ibu Widiastini, Yusmiati, Ibu Zumiarni, dan pendengar-pendengar Minang sadonya ya, siapapun yang sedang mendengarkan ya. Oke, dan kita dengar lagu berikutnya. Oke, siap dan tetap di siko Minang Bakabal Lama Didanga. Tadi nanti putih kita ulang balik yo, atau versi baliknya Malam Bayi Naik.

Angkong ku ninia mama dun sana panangau daun ni mai te ajo dia di masa jo barado. Anak buayo dalam semua, memakan ikan jo kulari. Apo kadayo bintang timua, bulan lagi nak jo matu hari. Hende. Yo bana yo angkong ku ninia mama dun sana panangau lah di pangujung acara untuk kebersamaan kita ko untuk acara Minang Bakaba lama didanga. Terima kasih untuk sana-sana yang selalu sanang ya, bukan khusus orang Minang saja tetapi di luar orang Minang. Terima kasih sudah berpartisipasi dan menyukai juga informasi dan adat istiadat lagu-lagu Minangkabau. Yang pasti terima kasih ke Pantiang Bana untuk kita tugas kita bersama untuk memajukan budaya, adat istiadat budaya kita masing-masing ya. Dan pastinya lah di penghujung acara untuk kesempatan kita kyo di acara Minang Bakaba. Yang pasti tetap semangat yo, jaga kesehatan. Bali teko kabat tuang tabah. Bok lapiak karomo bako. Sampai di siko Minang Bakaba. Baso bok baliak di raba amungko. Ambo dawan, ado Pak Wondo, ado Uda Eko, ado Uda Daus, Uni Rosa, pamit undur diri. InsyaAllah kita baso bok baliak di acara nan samo raba amungko ya. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang Bakaba, lama didangah.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Rabu tanggal 2 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Kamis 3 September 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema idola dan kompas moral, ya. Idola dan kompas moral. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, ya. Dan di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikutin obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan komunitas Hype Squad Mental Health Community. Ada Mpok Rani Sudrajat, ketua komunitasnya, dan juga Mpok Novi Yani, divisi program dan acara dari komunitas Hype Squad Mental Health Community. Dengan tema yang kita angkat pagi hari ini adalah dengan semangat muda, bertumbuh bersama menuju pemulihan dan harapan baru. Ya, nanti Abang Po bisa ikuti obrolan selengkapnya jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini tentunya. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Di Bawah Langitmu, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 14 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih.

dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya. Dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.

Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas amalmu.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa bi salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ula."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika mati seorang anak Adam, manusia, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali tiga hal: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan padanya." Hadis riwayat Muslim.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi edisi kali ini bersama dengan Ustaz Muhammad Taufikur Rahman SKMA. Kita akan mengangkat tema Idola dan Kompas Moral. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Taufik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif.
1: Apa kabar Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat?
1: Insya Allah sehat Pak Ustaz.
2: Amin. Amin. Sehat-sehat.
1: Ya, Pak Ustaz, hari ini tema kita adalah idola dan kompas moral nih Pak Ustaz ya. Ya. Bicara mengenai keimanan kan kadang ada yang bilang katanya kita enggak boleh mengidolakan sesuatu atau seseorang, misalnya tidak boleh mengidolakan seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengidolakan sesuatu karena nanti takutnya mengarah kepada kesyirikan begitu ya Pak Ustadz. Nah, di era digital sekarang ini kan ngomongin soal idola tuh ya, dari tontonan, dari pengaruh media sosial, itu kadang kita juga bisa terpengaruh untuk mengikuti gerak-gerik, cara bicara, kebiasaan, cara makan, apapun gitu ya, gaya berpakaian dari seseorang yang kita lihat di media sosial. Nah, sebagai seorang Islam Pak Ustadz, kalau kita bicara mengenai kompas moral, ini sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz ukurannya supaya kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz Taufik.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya memang dalam agama Islam sendiri kita diberikan pandangan bahwa ketika kita memiliki idola, idola itu bukan hanya figur yang dikagumi, akan tetapi itu merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar yang dipilih oleh diri kita sendiri. Standar yang tentunya lambat laun akan diserap untuk diri kita dan akan ada hubungan dengan moral atau etika yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbentuk sebuah karakter yang tentunya karakter tersebut akan selalu ada dalam diri kita seperti yang Bang Arif sampaikan tadi. Nah, tentunya dalam pandangan Islam juga kalau melihat dari ukuran kompas moral yang dimiliki oleh seseorang itu tidak diukur dari hal-hal fisik saja, akan tetapi melainkan dari konsistensi, kemudian juga ada kedalaman dan juga dampak dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang tersebut ketika misalkan berhadapan dengan situasi nyata. Terlebih misalkan kita berbicara tentang situasi yang tidak nyata atau situasi maya. Nah, ukuran kompas moral tersebut kan bisa terlihat dari bagaimana konsistensi antara nilai dan juga tindakan. Misalkan indikatornya bisa dilihat dari keselarasan antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan. Bahkan misalkan ada kalimat dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan oleh mulut kita itu merupakan cerminan dari hati kita. Kemudian juga kompas moral juga itu ukurannya dilihat dari sejauh mana dia berempati atau sejauh mana dia peduli dengan sosial lingkungan sosial dia. Sejauh mana dia melahirkan kemaslahatan dalam lingkungannya. Misalkan bisa dilihat dari bagaimana kompas moral seseorang mendorong untuk memikirkan dampak tindakannya terhadap orang lain dan juga tentunya lingkungan yang ada. Maka ketika kita melihat batasan-batasan dari moral atau kompas moral itu sejauh mana, disinilah kita harus juga merenungi bahwa ketika kita misalkan ingin mendapatkan satu idola atau ketika kita ingin mengidolakan seseorang yang tadi itu menguatkan integritas, nilai dan ucapan juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian juga bagaimana kita membangun kemaslahatan umat, yaitu ada di sana empati yang tinggi. Juga tentunya membawa kita ke jalan yang benar, menyerap hal-hal yang positif. Maka yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita membangun dalam diri kita sebuah keinginan dan keharusan untuk mengidolakan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita. Nah, kenapa kita harus mengidolakan Rasulullah? Selain beliau itu adalah the best leader dan the best manager, beliau adalah sosok manusia yang sempurna, paripurna. Di dalam diri beliau yang mulia itu terdapat banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Bahkan keutamaan-keutamaan yang ada dalam diri beliau itu di apa namanya dijadikan sebagai sebuah alasan di mana Allah mengirim beliau ke muka bumi ini. Di mana dalam teks ayat Allah menjelaskan kepada kita semua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami mengutus engkau itu Muhammad guna menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian juga ya beliau datang tidak dengan sendiri tapi membawa

0: kebenaran, kejujuran, kasih sayang, integritas, dan lain sebagainya. As-Sunnah menjadi penjabaran praktis dari prinsip-prinsip universal dalam konteks dinamika harian. Maka tentunya kembali lagi, ketika kita menjadikan seseorang menjadi idola, yang kita harapkan adalah penerapan nilai-nilai atau moral hidup atau moral dalam kehidupan kita, etika dalam kehidupan kita, di mana kita ketika kita menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, maka sudah barang pasti kita akan minimal mendapatkan 4 hal, yang mana kita akan mendapatkan seperti As-Siddiq, di mana kita akan jujur di dalam berkata, berbicara, dan juga bertindak, amanah dan tanggung jawab itu akan hadir tengah-tengah kita, al-adl, keadilan juga akan nampak menjadi sebuah perilaku keseharian kita, dan tentunya kasih sayang dan empati itu merupakan salah satu penghias dalam kehidupan kita. Ketika kita misalkan mengambil idola selain Rasulullah, maka sudah barang pasti semua perilaku orang tersebut akan kita ikuti. Mulai dari cara berpakaian, mulai dari cara berjalan, cara berbicara, dan sebagainya. Sehingga pastinya akan melahirkan hal-hal yang negatif. Akan tetapi ketika kita mengidolakan hanya Rasulullah SAW, maka kehidupan yang kita jalani itu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan rahmat bagi seluruh alam, terlebih bagi diri kita dan lingkungan kecil kita, yaitu keluarga kita. Mungkin itu pengantar, Bang Arif.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pengantarnya. Abang Pak yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Yang sering terjadi juga Pak Ustadz, sebagai umat Islam, kita tuh mengalami krisis identitas dalam menentukan figur idola ya Pak Ustadz. Gak usah jauh-jauh deh, Kak, misalnya mengidolakan Rasulullah gitu ya. Kadang ada orang ya yang rajin datang ke kajian karena mengidolakan ustadznya gitu. Kayak ngefans banget, bahkan sampai nauzubillah min zalik gitu ya, berfantasi bahwa si ustadz ini jadi pasangannya dia dan lain sebagainya gitu ya Pak Ustadz. Ini kan sesuatu yang sebenarnya kayaknya sih udah keliru nih gitu. Harusnya datang ke kajian kan motivasinya untuk belajar ya Pak Ustadz, bukan pengen jumpa fans gitu sama Ustadz idolanya gitu. Nah kalau seperti ini gimana nih Pak Ustadz? Motivasinya untuk datang ke kajian sih bagus gitu ya, datang nih ke kajian, tapi ternyata modusnya lain gitu, bukan untuk benar-benar belajar tapi karena ngefans sama ustadznya gitu Pak Ustadz. Barangkali mungkin Pak Ustadz pernah ngalamin gitu punya fans garis keras gitu Pak Ustadz.
0: Mama garis keras.
1: Gimana nih Pak Ustadz? Padahal niat kajian, niat datang ke kajian ini udah bagus gitu, tapi malah ada sesuatu yang melenceng Pak Ustadz.
0: Ya mungkin begini ya, kalau misalkan kita melihat dari kacamata agama dan dikaitkan dengan perilaku kita sehari-hari, terlebih misalkan mencari ilmu, Allah menjamin orang yang mencari ilmu itu adalah orang yang akan dimudahkan menuju pintu surga. Tapi dengan catatan, niatan mencari ilmunya adalah hanya untuk Allah. Tapi kalau misalkan hanya untuk ikut-ikutan atau FOMO, atau misalkan terpikat pada salah satu figur yang memimpin atau memberikan ceramah, itu tentunya tidak akan bernilai positif bagi diri dia. Akan tetapi yang negatifnya pun akan lahir. Misalkan ya dia tidak akan bisa fokus di dalam menerima informasi tentang agama, menerima pelajaran dengan baik. Yang dia pikirkan hanyalah hal-hal yang sifatnya tadi itu, keinginan untuk bertemu gitu kan, memandang, kemudian juga ya senyum-senyum dan sebagainya. Dalam kacamata agama, ketika misalkan lebih dari itu, seperti berfantasi, kemudian juga ya melakukan hal-hal atau ya terlintas hal-hal yang kurang baik, maka sudah barang pasti itu masuknya kepada maksiat. Dan itu tidak diperkenankan dalam pandangan agama. Maka ketika kita misalkan ingin menimba ilmu, timbalah ilmu tersebut dengan niatan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena hal itu akan tentunya kalau niatannya bukan karena Allah, sudah barang pasti itu akan menjadikan pergeseran moral dalam diri orang tersebut.

0: Contoh misalkan tadi itu setiap amaliah yang dia lakukan itu ingin dilihat oleh orang tersebut, ingin dipuji, kemudian juga ingin dikomentari dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalkan dia tidak dapat lewat darat, dia akan lakukan misalkan lewat apa namanya direct message dan lain sebagainya supaya mendapatkan perhatian. Sehingga perhatian yang sebetulnya dan penilaian yang sebetulnya hanya datang dari Allah itu tergantikan oleh perhatian dari manusia. Sehingga ketika perhatian dari manusia itu menjadi sebuah patokan, maka amaliahnya itu amaliah yang tidak diterima dan itu ada riya di dalam. Seperti itu.
1: Baik, tapi boleh Pak Ustadz kita mengidolakan seseorang karena misalnya ibadahnya bagus, akhlaknya baik, tutur katanya lembut, kalau kata anak sekarang soft spoken gitu Pak Ustadz. Apakah boleh gitu Pak Ustadz?
0: Iya, kalau misalkan kita melihat di dalam apa namanya kacamata atau pandangan para ulama mengidolakan untuk menjadi ghibtoh ya, untuk menjadi motivasi meningkatkan kualitas ibadah diri sendiri, kemudian juga bukan apa namanya bukan sesuatu yang kita anggap sebagai kekaguman yang buta lah, dalam artian bahwa ya kita paham gitu kan mengidolakan orang tersebut karena misalkan ketakwaan dan ibadahnya adalah hal yang positif. Tapi intinya bahwa walaupun positif ada batasan-batasan dan prinsip yang harus dijaga. Misalkan tadi itu kita termotivasi oleh ibadahnya, kemudian juga ya yang pasti adalah yang harus kita waspadai bahwa tidak ada orang yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai misalkan kita mengidolakan seseorang karena ibadah, karena ketakwaannya, kemudian misalkan apa namanya dia memerintahkan kepada kemaksiatan kita ikuti, jangan. Nah, kalau misalkan kita yakini bahwa orang tersebut merupakan waris para nabi, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu para pewaris para nabi, ya kita ikuti dan kita taati. Kenapa? Karena dari jalur beliaulah para ulama-ulama tadi kita mengenal agama, kita mengenal Rasulullah dan mengenal tentunya kehidupan Islami yang penuh dengan rahmah.
1: Baik. Ya, Pak Ustadz, ada mungkin cara gitu ya yang konkret yang bisa kita lakukan kepada misalnya sebagai orang tua ya, mengarahkan anak-anaknya ya supaya nggak salah memilih ikon idola. Kan sekarang juga jadi keresahan para orang tua nih. Kayaknya anak lebih hafal nama artis Korea ketimbang nama 25 nabi gitu, Pak Ustadz. Nama anggota boyband diapal banget gitu ya. Ditanya nama nabi dan rasul dia gak tahu. Ditanya apa bedanya nabi dan rasul, ah gak ngerti, ngangong-ngangong gitu Pak Ustadz. Nah gimana nih, kan ini jadi beban juga buat orang tua. Sementara orang tua juga nanti di akhirat kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya, bagaimana kamu terhadap anak mengajarkan agama dan lain sebagainya gitu ya Pak Ustadz. Nah seperti apa-apa yang bisa kita lakukan nih Pak Ustadz untuk menjaga supaya anak-anak jangan sampai terkontaminasi hal-hal yang tidak sepatutnya begitu Pak Ustadz.
0: Ya, tugas orang tua itu kan mengadib, adibu auladakum, memberikan adab, memberikan pelajaran tentang adab ya. Adab itu lebih dalam dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Maka kita harus mampu untuk ya mendampingi dan juga mendiskusikan langsung kepada anak ketika si anak mengidolakan sesuatu atau mengidolakan seseorang. Misalkan yang mengidolakan influencer, misalkan atau tokoh fiksi dan lain sebagainya, atau termasuk tadi artis Korea, ya kita tanyakan apa yang membuat dia itu suka kepada figur tersebut. Kemudian juga kita pun harus mampu untuk mengenalkan nilai-nilai positif kepada si anak sebelum dia itu mengambil idola dari seorang figur. Misalkan ya nilai-nilai positifnya ya di dalam keluarga itu kita harus mengedepankan kalau mau mencari figur misalkan figur yang jujur, figurnya yang bekerja keras, peduli sosial, ada nilai-nilai di sana yang dihadirkan. Yang tidak kalah penting juga kita harus menghadirkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang tua itu harus ada teladan bagi si anak tersebut. Kenapa? Karena mau tidak mau kita akan menjadi cerminan pertama bagi anak kita. Makanya banyak anak yang mengatakan bangga dengan ayahnya, bangga dengan orang tuanya gitu kan, karena perhatian, terus juga karena apa namanya ya sayang banget, semuanya juga apa namanya di apa diberikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Maka tentunya dengan hal tersebut akan lahir pemikiran kritis, di mana dia akan memilih mana idola yang sesungguhnya yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti. Seperti itu.
1: Baik. Ya, dari apa yang kita diskusikan ini Pak Ustadz pagi hari ini, bagaimana kemudian kita menjaga kompas moral kita ini tetap stabil gitu Pak Ustadz, di saat lingkungan di sekitar kita menormalisasikan hal-hal yang melanggar syariat, apalagi sekarang na'udzubillah min zalik nih kampanye mengenai LGBT semakin masif. Kita kadang ngeri betul ya ngelihat ada acara anak-anak yang kita pikir ini ah ini tontonan anak-anak gitu ya, karena filmnya tentang superhero, ternyata di dalamnya gitu ya sesama superhero-nya ternyata penyuka sesama jenis gitu Pak Ustadz. Hal-hal yang tidak sepatutnya menjadi tontonan anak-anak, tapi ternyata secara diam-diam dipropagandakan gitu ke tontonan anak-anak. Nah ini kan pada akhirnya kalau anak-anak tidak didampingi, tidak diberikan nasihat yang baik, ini bisa jadi terpengaruh nih Pak Ustadz. Nah bagaimana sebagai kita sendiri, untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita, supaya tidak menormalisasi hal-hal yang melanggar syariat Pak Ustadz, sebagai pesan dan juga sekaligus penutup dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz.
0: Ya, kita paham betul bahwa yang namanya kehidupan kita itu kadangkala ada godaannya, ada hambatannya, bahkan ya ada sisipan-sisipan yang negatif yang disisipkan oleh orang yang tidak suka terhadap Islam. Maka dalam pandangan Islam, kompas moral yang utama itu adalah kita harus tetap berpegang kepada Al-Qur'an, kepada Sunnah. Dan tentunya dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah kita. Adapun yang lain misalkan seperti ya tadi itu, idola-idola yang fiksi misalkan, yang kadang kita pun mengidolakan, terus menurunkannya kepada anak kita, haruslah hal tersebut juga dipenuhi dengan pendampingan yang baik. Nah, tentunya bagi seorang orang tua, kita harus mampu mengambil setiap kebaikan dan menularkan kebaikan tersebut kepada anak kita. Kemudian juga kita harus mampu memfilter memfilter perilaku-perilaku yang tentunya harus cenderung kepada nilai-nilai keimanan. Maka kembali lagi, kita harus paham betul bahwa agama kita itu mengajarkan kepada kita untuk hidup lurus, mengidolakan seorang yang sangat paripurna yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermuara terhadap hal tersebut, kita harus menjadikan kecintaan kita itu kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, karena Rasulullah pernah menyatakan bahwa anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di suatu saat nanti di padang mahsyar, di surga nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau yang dicintainya adalah idola selain Rasulullah, maka kita akan masuk bersama dia, entah itu ke surga ataupun ke neraka. Tapi kalau mengidolakan Rasulullah, kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Seperti itu.
1: Amin. Baik, terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat kita, jangan sampai kita mengidolakan sosok yang salah, apalagi sampai mengkultuskan seseorang gitu ya. Yang di media sosial kalau kita lihat tuh kadang pengen marah, tapi ya bagaimana ya Pak Ustadz ya Bu. Kadang kita juga gak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah jadi menganggap hal-hal yang seperti itu jadi buat hiburan aja gitu, gak jadi diseriusin gitu ya. Ada orang yang ngajinya ngawur gitu ya, bahasa Arabnya nggak tahu Arab apa yang dipakai gitu ya. Adalah yang begitu tuh Pak Ustadz, tapi apa pengikutnya banyak luar biasa gitu. Ini kan kayak nah itu dia, makanya yang syududu itu Pak Ustadz. Itu ya yang jadi pengikutnya apa enggak berpikir secara logika gitu, ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu dia kayaknya. Mungkin karena kurang logistik jadi enggak pakai logika berpikirnya. Mudah-mudahan kita terhindar lah ya dari hal-hal yang demikian. Amin. Ya Pak Ustadz, dan semoga kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke kajian-kajian yang memang membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada ilmu yang baik, bukan mengidolakan. Amin. Siapa yang berbicara tapi apa yang dibicarakan begitu ya. Mudah-mudahan selalu membawa kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Ustaz Taufik untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya Pak Ustaz. Sehat selalu. Amin. Pak Ustaz.
0: Sehat juga Bang Ari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sabda, "Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kekuasaan bila tidak sanggup, maka dengan lisan. Apabila tidak dapat, maka dengan hatinya. Dan ini selemah-lemah iman." Hadis Muslim.

0: Sejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Makam Mbah Priyo Koja, Jakarta Utara. Di pelabuhan Tanjung Priok Koja, Jakarta Utara, terdapat sebuah tempat yang dihormati dan disebut-sebut sebagai makam keramat oleh masyarakat sekitar. Makam ini adalah makam Mbah Priok yang pernah menjadi sorotan ketika Pemprov DKI Jakarta berencana menggusurnya. Namun, masyarakat setempat dengan teguh mempertahankan makam ini menyebabkan gagalnya rencana tersebut setelah terjadi bentrokan. Nama sebenarnya Mbah Priok adalah Al-Imam Al-Arif Billah Syaidina Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Hussein Asy-Syafi'i Sunira. Beliau adalah salah satu tokoh penyebar agama Islam di Batavia pada abad ke-18. Bersama dengan Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Haddad, Habib Hasan berlayar menuju Batavia dalam sebuah misi dakwah Islam yang penuh liku-liku. Perjalanan mereka penuh tantangan, seperti dihadang oleh armada Belanda yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, meskipun berhasil melewati kejaran Belanda, kapal yang membawa dua ulama ini ditabrak oleh ombak besar. Semua perlengkapan di kapal hanyut oleh gelombang ganas. Warga setempat menemukan Habib Hasan dalam keadaan meninggal, sementara Habib Ali masih hidup. Di samping keduanya, terdapat periuk dan sebuah dayung. Dayung tersebut kemudian ditancapkan sebagai nisan di makam Habib Hasan. Seiring berjalannya waktu, di sekitar nisan tersebut tumbuh pohon tanjung yang semakin berkembang. Sementara itu, periuk yang semula berada di sisi makam perlahan bergeser ke tengah laut. Konon, setiap 3 hingga 4 tahun, periuk tersebut muncul di lautan dengan ukuran yang semakin membesar. Dari peristiwa menakjubkan ini, muncullah nama Tanjung Priok yang kemudian dilekatkan pada kawasan utara Jakarta. Sejak saat itu, makam Mbah Priok menjadi tidak hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi juga menjadi saksi bisu dari petualangan spiritual dan keajaiban yang menghiasi kawasan pelabuhan ini. Sebuah kisah yang melibatkan perjuangan, ketangguhan, dan keajaiban alam yang melekat erat dalam jejak sejarah Tanjung Priok.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, banyak 118 pelajar memanfaatkan layanan jemput bola administrasi kependudukan di SMA Negeri 32 Jakarta, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama pada Rabu kemarin. Layanan yang digelar Sudin Dukcapil Jakarta Selatan melalui program Laksana Sultan ini diadakan untuk memudahkan pelajar mengurus dokumen kependudukan langsung di sekolah. Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Grogol Selatan Elizabeth mengatakan, dari 118 pelajar tersebut, diantaranya melakukan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, mengaktifkan identitas kependudukan digital, serta melakukan pengecekan dan input golongan darah di KTP elektronik melalui kerjasama dengan PMI Jakarta Selatan. Elizabeth mengatakan layanan serupa akan terus digencarkan ke sekolah-sekolah dan lingkungan warga untuk memperluas cakupan pelayanan administrasi kependudukan. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat akan dibangun kembali setelah mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan pembangunan Desa Adat Sade harus tetap mempertahankan kultur dan identitas masyarakat Sasak. Untuk itu, ia mendorong pembangunan yang lebih aman dengan konsep asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Fahri juga mengusulkan pertemuan lintas kementerian serta keterlibatan PLN untuk mendukung restorasi dan mencegah kebakaran. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Po. Gimana kabarnya Abang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan di hari Kamis tanggal 3 September 2026 ini ditemenin lagi bareng Abang Arif ya, sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat insyaallah. Ya, dan di kabar Jakarta gimana cuaca di tempat Abang Po hari ini? Kemarin-kemarin katanya sebagian wilayah Jakarta ada yang sempat hujan karena udah dilakuin operasi modifikasi cuaca. Terus juga di Jakarta sih cuacanya emang panas banget ya Bang Po ya. Aye inget banget beberapa minggu yang lalu kan aye narok holder ini tuh, handphone tuh, di dashboard mobil. Gak di dashboard, bahkan ya di kaca mobil tuh. Meleleh ya Bang Po, saking panasnya. Itu yang tempat nempelnya itu, ya perekat antara si holder handphone sama kacanya, itu sampai meleleh. Pas aye buka pintu mobil, ya Allah, dia udah gak geletak di bawah gitu. Saking panasnya tuh Abang Po. Cuacanya kayaknya emang sekarang ini bukan cuman cuacanya yang panas, kelakuan orang-orang di jalan ya, di tempat kerja, di mana-mana juga kadang suka bikin panas hati ya. Ada yang kayaknya si pengen paling pinter, si pengen paling tahu, kalau ngomong sesuatu pokoknya gak mau kalah gitu ya. Ngadepin orang yang gak mau kalah, ngadepin orang yang ngeyel kalau dibilangin, kalau dikasih tahu. Ada yang kalau di jalan udah salah dia yang galak gitu ya. Itu punya ini sendiri, punya apa namanya istilahnya, punya tantangannya sendiri. Nah gitu dia. Ngomongin soal ngadepin orang yang ngeyel ya Bang Po, atau tambeng, atau orang-orang yang kayaknya keras kepala, itu memang butuh triknya sendiri gitu. Yang dibilangin gak ngerti, yang kalau dikasih tahu semau-maunya dia, ada orang yang gak mau kalah gitu kan. Itu kayak apa ya, soalnya ada nih, ini kemarin nih kejadian banget nih. Aye ngelihat video di media sosial, ada, aye gak tahu dia siapa ya, pokoknya perempuan lah ya, entah istri pejabat, istri gubernur atau siapapun gitu. Itu kalau misalnya Dia lagi ngobrol sama petugas yang melakukan pemadaman kebakaran hutan lah gitu di Kalimantan. Nah si perempuan ini siapa ya juga nggak tahu, nggak jelas lah gitu. Itu ketika si apa namanya si petugasnya cerita bagaimana pekerjaan dia, aktivitas dia, bagaimana progresnya, dan kemudian dia rela meninggalkan rumah dan keluarganya dan anak istrinya untuk bertugas memadamkan api. Si ibu pejabat ini boro-boro ya menunjukkan empati ya, atau simpati kepada petugas, malah ngadu nasib. Jadi kayak, "Oh iya Pak, saya juga begitu." Ya, yeah. "Pak Gubernur, saya tinggal bla bla bla bla bla bla bla" gitu ya kan. Jadi kenapa jadi ngadu nasib nih? Tapi kan biar gimana pun, kan namanya pejabat enggak mungkin selalu ada terus 24 jam di lapangan, enggak ikut juga memadamkan api. Waktunya malam tidur ya tidur di rumah gitu, enak adem kena AC. Sementara petugas-petugas di lapangan kan ya tetap aja kena asap kebakaran hutan juga gitu. Alih-alih menyampaikan empati atau simpatinya, ini malah jadi ngadu nasib katanya. "Iya Pak, sama, saya juga begitu" gitu. Jadi kayak gak punya empati gitu ya, jadi pejabat gitu ya. Nah hal-hal semacam itu kadang juga bikin kita emosi di media sosial ya. Nah, kalau ngelihat orang yang kayak contoh misalnya orang-orang yang dia nggak nunjukin rasa simpatinya atau rasa kepeduliannya terhadap isu-isu sosial atau isu-isu yang terjadi di sekitar, itu ya kayak dianggapnya orang yang kayaknya nggak punya hati nurani gitu. Padahal mungkin ada juga nih orang-orang yang bergerak dalam diam gitu. Di media sosial tuh dia nggak pernah posting-posting soal bencana, soal apa namanya donasi dan lain sebagainya, tapi dia tetap bergerak dengan caranya sendiri. Cuman bedanya nggak diposting di media sosial. Ada juga yang kayak gitu ya Bang Po ya. Memang macam-macam nih di belakang ini di media sosial tuh peristiwanya macam-macam lah. Ada orang yang gara-gara senggolan di jalan gitu, yang naik motor sama mobil, yang bawa mobilnya sampai diteriakin maling sepanjang jalan, akhirnya dicegat terus dilempar batu tuh kacanya, sampai pecah tuh mobilnya kan. Padahal masalahnya mungkin sepele, yang harusnya bisa diselesaikan dengan permintaan maaf gitu ya.
Tapi ini malah jadi ribut, akhirnya viral di media sosial ya. Di media sosial dimana-mana rame. Dan kalau misalnya Abang Po juga mungkin ngerasain belakangan ini juga di kondisi ekonomi yang sekarang, orang tuh gampang banget kesulut emosinya kalau udah urusan perut, iya gak sih? Kalau udah urusan hidup gitu ya, udah urusan perut, kayaknya tuh gampang banget kesulut emosi. Ada yang merasa bahwa kepentingannya harus dipenuhin, diakomodir, tapi ada juga yang merasa bahwa kepentingannya dia lebih penting daripada kepentingan orang lain gitu. Terus kemarin juga Ayah sempat ngebaca tuh berita, ini kayaknya kalau nggak salah udah diputusin sih ya, MK itu juga memutuskan untuk menghapus pensiun seumur hidup buat anggota DPR. Ya banyak yang mendukung keputusan ini, tapi dalam keputusan itu MK memberikan waktu 2 tahun untuk DPR merevisi dari aturan mengenai pensiun buat anggota DPR gitu ya. Kalau Ayah sih ya setuju-setuju aja kayaknya ya, tapi nggak tahu kalau Abang Po gimana nih kira-kira ya. Di media sosial lagi banyak banget hal yang bisa kita bahas Abang Po, yang bisa kita obrolin. Mungkin Abang Po juga punya keresahan sendiri belakangan ini, apa sih yang lagi jadi keresahannya Abang Po, entah ngelihat media sosial atau ngelihat tetangga sekitar atau ngelihat pergaulan anak-anak ya. Boleh dong Abang Po nih diceritain apa sih yang jadi keresahannya Abang Po belakangan ini, yang kayaknya bikin Abang Po tuh mikir banget gitu ya. Jadi kayak ngebatin, aduh kok begini ya. Nah itu tuh sering-kering kita bikin berpikir kayak kok begini ya gitu ya. Kira-kira apa tuh yang belakangan ini lagi jadi keresahannya Abang Po? Ya boleh dong diceritain keresahannya, siapa tahu Abang Po juga punya keresahan yang sama Abang Po yang lain ya. Ke WhatsApp 0812 1124928.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Neng,

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Sedap bener. Wangi apa, Cing?
3: Ini Cing bikin nasi ulam.
2: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Cing kan enak bener.
3: Dah iya, pan lo doyan banget. Cing lo. Lo tahu kagak nih, Puli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
2: Ah, maksudnya gimana, Cing?
3: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
2: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
3: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
2: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
3: Iya dah.

Oh, di Kabar Jakarta pagi hari ini kita mau berbagi keresahan ya Bang Pon ya. Kami seresah ya kan. Ya tiap orang pasti punya lah keresahannya sendiri-sendiri ya, yang ngerasa bahwa hidup lagi gak baik-baik aja. Terus kayak ngebatin, aduh kok hidup kok gini amat ya gitu ya. Kadang tuh kita jadi mikir gitu, mesti ngapain nih di kondisi yang kehidupan yang kayak sekarang ini. Nah, kita juga pengen tahu sama Abang Po nih, pengen tanya sama Abang Po, apa sih yang lagi jadi keresahan Abang Po belakangan ini? Ya, ceritain deh Abang Po ya, di WhatsApp 0812 1124

0: 28. Mungkin keresahannya orang Kalimantan dengan keresahannya orang yang ada di Jawa, keresahan dengan orang Sumatera beda-beda gitu. Orang Kalimantan sekarang lagi resah karena asap ya dari kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas. Ya bahkan anak sekolah masih tetap dipaksa untuk harus sekolah karena khawatir kalau MBG-nya libur gitu, bayangin. Ada pejabat ya yang lebih khawatir kalau MBG-nya libur ketimbang khawatir sama anak-anaknya yang kena kabut asap. Di daerah lain juga sama, ada yang begitu gitu. Ada yang lebih resah buat keluar negeri gitu ketimbang sama ngurusin urusan dalam negeri gitu ya kan. Macam-macam deh Abang Po. Tapi kalau misalnya Abang Po sendiri ini sebagai warga biasa mungkin juga punya keresahan sendiri ya. Nah, kita pengen tahu nih Abang Po, apa sih yang lagi jadi keresahannya Abang Po belakangan ini nih, yang bikin Abang Po kayak ngebatin gitu. Hidup kok gini amat ya gitu ya. Di telepon 0213504510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124928. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari.
0: Iya Bang Wardi. Kalau Bang Wardi sebagai warga Kalimantan, apa yang jadi keresahannya Bang Wardi? Kita pengen tahu nih.
1: Resahnya macam mana Bang? Resahnya?
0: Iya, apa yang jadi keresahan Bang Wardi sekarang ini yang kayaknya bikin Bang Wardi tuh kayak ngebatin gitu. Hidup kok gini amat ya?
1: Oh, bikin saya resah. Ya, apa-apa mahal gitu loh Bang.
0: Apa-apa mahal. Apa yang menurut Bang Wardi sekarang terasa mahal dan kayaknya gak wajar gitu harganya Bang?
1: Ya, apa ya? Mungkin, apa ya Bang ya? BBM kali ya.
0: BBM, oke. Okay. Emang di sana harganya beda?
1: Ya, kadang-kadang langka juga sih Bang.
0: Oh, karena langka. Oh, gitu ya.
1: Ya.
0: Kadang apa stoknya nggak ada di sana.
1: Berapa minggu lalu kan antri juga BBM kemarin di tempat saya.
0: Karena stoknya nggak ada, akhirnya antrinya jadi panjang, aktivitas warga jadi terganggu gitu ya, masyarakat jadi susah ya buat bekerja dan beraktivitas. Oke, BBM yang langka itu juga jadi keresahan. Selain itu Bang, tapi kalau di Kuburaya sendiri terdampak nggak sih Bang sama asap kebakaran hutan Bang?
1: Oh iya Bang, terdampak juga. Banyak anak-anak pada diliburkan juga dari sekolah online deh.
0: Oh, kalau di sana anak sekolahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh.
1: PJJ. Ya.
0: Oh gitu, alhamdulillah PJJ. Kalau gitu ya. Lebih baik di rumah lah ya belajarnya daripada di luar kena asap gitu ya Bang.
1: Kena asap, betul Bang.
0: Oke, okay, itu PJJ. Ya. Ya alhamdulillah. Ada lagi nggak selain itu keresahan kalau bang Wardi sendiri nih, buat Bang Wardi nih yang resah dan gelisah gitu.
1: Resah ya, dan gelisah. Jadi lagu.
0: Apa Bang?
1: Ya resahnya kenapa kagak hujan sampai sekarang gitu loh Bang. Gelisah juga.
0: Oh iya benar, benar. Mungkin nggak dibikin OMC kali di sana, operasi modifikasi cuaca.
1: Kemarin udah, tapi hujannya kagak merata, katanya Bang, kagak merata hujannya.
0: Oh gitu, karena hujannya belum merata, jadi ya belum terlalu terasa ya. Tapi di Kuburaya sendiri udah lama nggak hujan, Bang?
1: Hah?
0: Di Kuburaya di tempat Abang udah berapa lama nggak hujan?
1: Ya, udah hampir 3 minggu sih, Bang, nggak hujan.
0: Oh, lumayan lama ya.
1: Lumayan lama.
0: Di sini juga sama, di Jakarta nih. Ya? Udah di Jakarta tempat air nih terutama ya udah ada berapa bulan enggak hujan gitu. Bukan 3 minggu udah lagi. Bulan. Udah berbulan-bulan kita enggak hujan. Kalaupun ada yang hujan Jakarta juga Jakarta sebelah pinggiran gitu.
1: Tapi malamnya aman, enak, enggak ada karhutlahnya
0: di. Enggak ada sih alhamdulillah. Iya, ruangannya juga AC gitu ya, Kak. Insyaallah sih aman.
1: Enak banget.
0: Oke deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi buat ceritanya ya Bang Wardi.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, katanya asap dari karhutla terasa di Kuburaya buat anak-anak di sana, akhirnya sekolahnya online ya atau PJJ. Ada juga kelangkaan BBM yang juga jadi keresahan warga di sana, kata Bang Wardi. Ini kata Bang Wardi ya, Bang Po ya. Kalau Bang Haris, apa yang lagi jadi keresahannya Bang Haris nih sekarang nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Gimana Bang Haris?
2: Ya gimana.
0: Kan tadi saya nanya. Kalau Abang nih, yang lagi jadi keresahan Abang belakangan ini apa Bang?
2: Oh keresahan kita gitu Bang ya. Ya keresahan kita sih ya apa ya, saya pikirin kadang kalau dipikirin sih malah tambah resah gitu bang.
0: Oh iya. Yeah. Dengan
2: antepin aja.
0: Antepin aja. Contohnya, contoh.
2: Ya contohnya kayak model kita nih kan. Kita mau bisa berjalan nih kan.
0: Iya. Yeah.
2: Aduh, gue resah masih nggak pernah.
0: Oh iya.
2: Yeah. Lancar-lancar jalan nih.
0: Iya. Yeah.
2: Iya paksain aja gitu bang. Jadi pelan-pelan aja gitu. Kita belajar jalan gitu ya. Yeah. Kepikiran juga gitu bang maksudnya.
0: Mm-mm. Dulu kita enak hidup kesono kemari jalan gitu ya. Sekarang timbang mau jalan ke lapangannya susah banget gitu ya bang.
2: Iya benar itu. Tapi ya kita paksain aja gitu bang.
0: Yeah.
2: Kita usahain lah.
0: Oke, okay. Diusahain tapi tetap berserah diri aja sama Allah ya. Kalau memang Allah kasih sehat-sehat insya Allah gitu ya.
2: Iya,
0: kalau enggak ya udahlah iya, terima aja deh iya, gitu ya bang.
2: Kita minta aja bener. Ya tetap kita berusaha bang tiap hari bang.
0: Benar.
2: Jangan sampai diam di rumah gitu. Jangan sampai. Maksudnya
0: yeah.
2: Ya kalau kita enggak ngapain ya malah tambah jadi penyakit kita gitu bang.
0: Soalnya kadang ada juga yang bilang katanya kadang penyakit badan itu datangnya dari pikiran bang gitu.
2: Ini apa yang dipikirin bang?
0: Nah itu dia makanya saya bilang berarti orang yang kagak pernah sakit orang yang kagak ada pikirannya berarti gitu kata saya ya. Iya kan? Kan katanya kan begitu. Yang namanya sakit iya kan? Kan logikanya begitu. Kadang sakit badan itu datangnya dari pikiran kan gitu. Lah berarti orang yang kagak pernah sakit orang yang kagak ada pikirannya. Apa ya begitu kan enggak ya?
2: Ya emang kita perlu mikir-mikir juga bang.
0: Iya.
2: Cuman ya karena sakit kan ya jatuh, datang dari Allah juga ya kan.
0: Iya,
2: ya kita doa aja sama Allah kan. Jadi minta kesembuhan sama Allah lah ya kan. Tapi kita tetap berusaha bang semampu kita aja gitu.
0: Minta benar bang, minta kesembuhan sama Allah jangan sama dukun sembur. Kalau abang ke dukun sembur sembuh kakak bawa jigong yang ada bang. Ya Allah. Wah itu aja deh ya. Diikhtiarin terus ya bang. Tiap hari latihan jalan ya kan. Air putih yang cukup. Kena matahari insya Allah ya.
2: Iya. Sampai geseng-geseng nih.
0: Yang penting kalau kayak gitu jangan lupa dibalik bang. Biar matangnya merata. Takutnya ntar.
1: Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam Posit Mai. Gimana kabarnya?
1: Jujur ya.
0: Iya apa nih?
1: Dulu Bang Ari mah putih bersih. Sekarang yeah. Sering dijemur angus.
0: Ya Allahu Akbar. Iya asal empok tahu. Saya juga dulu waktu kecil mah putih bok bersih. Anak saya aja pada putih-putih. Orang pada heran kalau ngeliat ini Bang Ari anaknya pada putih-putih banget. Bapaknya geseng. Saya bilang dulu waktu zaman saya kecil main layangan kelamaan gak pulang-pulang. Akhirnya itemnya permanen pok. Iya gitu. Lagi saya main layangan dari tengah hari bolong sampai sore nggak pulang-pulang. Makanya itemnya permanen nggak hilang-hilang. Begitu gara-garanya. Makanya orang heran ngelihat anak saya. Gitu anaknya Bang Ari pada putih-putih banget ya. Gitu. Dikiranya bukan anak saya kali. Buset. Tapi ya alhamdulillah. Yang penting Posit Mai sabar ya. Sabar gitu ya. Kalau kadang gitu ya, kalau misalnya lagi kondisi kayak gini suka inget-inget masa dulu waktu pacaran, waktu PDKT gitu ya. Jadi tumbuh lagi rasa cintanya gitu ya, Pok ya.
1: Iya. Enggak, kemarin kan kontrol tuh ya. Kata dokter sih, alhamdulillah sih kemajuannya udah ini banget, Bu, kata gitu. Itu tinggal tongkat dilepas dah kayak gitu.
0: Biar lebih iya. Percaya diri bisa jalan tanpa tongkat gitu ya, Pok.
1: Iya.
0: Pegang.
1: Iya kemarin kontrol itu bang ke RSPAD.
0: Iya tapi kata dokternya gitu udah alhamdulillah ada progresnya ya, gitu. Iya.
1: Enggak kayak yang dulu pertama datang.
0: Tapi sebenarnya kan, nih yang saya penasaran. Tapi sebenarnya kalau diagnosis dokter tuh apa sih sebenarnya kondisi Bang Haris ini kenapa sih? Apa ada pengeroposan tulang kah atau ada masalah di sandinya atau enggak, kenapa sih?
1: Jadi saraf tulang belakangnya itu dibilang apa sih ekor ya ekor
0: tulang
1: itu. Ya. Kejepit gitu. Kan waktu itu dilihat tuh di MRI-nya ya.
0: Iya.
1: Ya. Dari situ.
0: Tapi awalannya dulu kenapa? Maksudnya bisa sampai kayak gitu awalnya kenapa? Pernah jatuh apa gimana sih?
1: Enggak, dia kan istilahnya kerja benerin mobil suka dari bawah tuh ngangkat beban.
0: Iya. Gitu. Oh gitu. Ya. Pas ngangkat.
1: Sama dia mah dulu kan rokok sama kopi kuat banget Bang Ari.
0: Oh,
1: jarang makan. Iya.
0: Oh iya. Itu ya. Ya emang orang kalau gitu kalau udah ngerokok ngopi kadang sama makan lupa. Kalau saya mah, saya mah nggak bisa, saya lupa makan. Susah, saya mau ngelupain makan juga. Ah, nggak bisa nih gitu. Ingat makan mulu jadi.
3: Kadang kan orang ada yang, Bang Aris, tolong benerin lagi bang mobil saya di jalan ini. Dia langsung berangkat lagi gitu.
0: Oh, nggak ada istirahatnya.
3: Iya.
0: Ya Allah.
3: 11 malam baru pulang.
0: Berarti ini dikasih waktu sama Allah buat lebih banyak istirahat.
3: Iya.
0: Gitu bang. Berarti ya mudah-mudahan lah ya. Yang penting diusahain terus, diikhtiarin terus. Insya Allah ntar ada apa ya? Ada perubahan lebih baik dah, gitu ya.
3: Ya semoga Allah ngasih mujizat dan nanti.
0: Amin. Saya. Insya Allah. Biar positifnya juga dikasih kesehatan terus ya. Oh ya, dikasih rezeki terus. Insya Allah. Iya dah. Makasih Positma ya sama Bang Aris. Sehat-sehat terus ya.
2: Sama-sama Bang Aris.
0: Insyaallah deh, mudah-mudahan berkah semua rezekinya ya.
2: Amin. Assalamualaikum Bang Aris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris sama Positma yang ada di Kalianyar, Jakarta Barat, Abang Po. Nah, kalau Abang Po nih, ya kan ngelihat berita, media sosial atau kehidupan masyarakat belakangan ini nih Abang Po, bikin kita tuh kadang mikir, hidup kok gini amat ya. Nah, apa nih yang lagi jadi keresahan Abang Po belakangan ini? Ceritain ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat mendapat edukasi tentang etika bermedia sosial pada Rabu kemarin yang digelar di Kelurahan Tanjung Duren Selatan bersama Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jakarta dengan tema membangun kesadaran HAM melalui budaya bijak bersosial media. Lurah Tanjung Duren Selatan Indri Prawiji mengatakan, edukasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman warga tentang HAM sekaligus mencegah pelanggaran HAM di ruang digital. Warga dibekali pengetahuan tentang etika bermedia sosial, cara mengenali hoax dan mencegah ujaran kebencian, serta menghadapi konflik akibat konten digital. Kegiatan ini diikuti 50 peserta secara bertatap muka dan juga melibatkan perwakilan RW, kader PKK, LMK, serta Karang Taruna secara daring. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. 10 satwa liar hasil evakuasi dari pemukiman warga Ciamis, Jawa Barat dilepas liarkan di kawasan Gunung Sawal. Kabid Damkar Ciamis Budi Rahmat mengatakan, pelepas liaran dilakukan bersama bidang KSDA wilayah 3 Ciamis agar satwa kembali ke habitat yang sesuai. Satwa yang dilepas terdiri dari 3 lutung Jawa, 1 landak, dan 1 kucing congkok, serta 5 kukang Jawa. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.